0: Raga Brahma nadi dah utama daripada Colin Misu dengan Townsend Loni. Umur aku Loni kau ni ya. Ini sama isisan terbisi itu duduk berangan di agi bersama ke sesan anwati di wifi bila dalam segmen maka tak kali mahasta sesan andusun yang anwati semua yang nomboran mi 2026 ya.
1: Berpagi ti bikali ada de pecin ranyi berpagi selamanya berpagi bagainya berpagi ti ya supaya bila kita ada tenaga tenaga kita nyalan tugas kita ada sekambun ada anuti
0: teranganu.
1: Okay, topik berpagi kita meja ngopi kita essentially berkait dengan senda pertayan senda pijuan de kai dah bagi kita kemud na de masa kita tian atau kita
0: ya ingin ata lagi ke berdengan tadi gib sama ngata di awal Facebook ya sesana nuati mil kedai kedak so berdengan tak ya Elizabeth Joanne sama sesan Elizabeth Joanne guna ke Charlie Chung Tizen Lime Johnny Oni lagi sama ngata sesan Anwati guna ke Nurul Latikah ya Henry Bali guna ke Mary Saro bagi gap sama ngata sesan Anwati Ronald Dennis Rachel Marikan lagi gap sama ngata sesan Anwati ya Lin Lin selamat pagi DJ
1: okay masih lagi Nurul Latikah pada bersama kita berpagi ti nama nangat topik berpagi ti senak pitayen dan ingat ada pernah sampai ti na abak sumbong abak ucung abak lawa dengan inya ratus kuana mai kuana tua aku turangan na kuana sampai itina adep na lagi dian senak sen kuana abak sumbong abak ucung abak lawa
0: kuana ya
1: ada orang masih lagi ada berbagi ti ada bersama kita tiang pako masih lagi pita kilan during go best pada ada bersama kita ngucap selamat berpagi salam damai next semua pada kita masih lagi Sandra Ninong Ninyong Sandra Ninyong pada bersama kita masuk semadang ti ada bersama kita berbagi ti masih lagi Derek Essen pada ngucap selamat berpagi orang ni pun berkait dengan topik kita berpagi ti mari kita boleh telefon dekat kami dua 2 5 6 5 6 5 0 ya pasal topik sencah senap pitayan senap pijuan dan kait kita dapat kemenang
0: yang lain selamat sesan dari soprat berengan ya adik keberang keingan adik tengah ke sesanan wati di minara tempat kerja baik di dalam pemenungan dalam tukar madinati terima kasih untuk soprat berengan adik bersama ke di wifi MBD yang enak tapi cuy dia peraman ya
1: tapi selalu lagi aku ke pihak kita berbagi
0: ragu so emitisian sepagi nuk singarum.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Jaga berpagi, segmen Makat Limuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz terkecil dengan ini 06.2 MHz terserian.

0: Raga Pramansor Binyong Taruh dari Bidia. Pramansor Raga Bisingan tadi Imran bersama KD YFM Bidia RTM Kuching.
1: Ya, okay, kita kembali pagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Terima kasih lagi penyedia bersama berpagi ti ya. Okey, awak ni pun dah berkait dengan topik ambil dua berpagi ti. Rosin Gunyau pun ada senceh komen berpagi ti. Nak menang senap tayin maswa mangna kuana abang ngumit barangnya wang bekena adep empuk na abang sumong selalu hormat dengan semua inya walaupun inya en ungod maswadep na kuana ucapan dah beken selamat anu gawai daraman dengan kuana DJ DJ dengan geng-geng awah salam damai masa Sri Ampaku terima kasih ada crossing Gunyau ya okay.
0: Yang berangan ada beken kedai na cerita anjerita ngake ya nikah pemimpin pengenang asosiasi ada di babel nganate dek madinati pun ka kata-kata nasihat ya di babel nganate dek ka madinati ja sama-sama kongsi ngake di awal Facebook berangan bisa ke telefon di studio ya di nomor 0225643 dengan nomor 0225650 ngatagi pengabak kali hello
1: hello.
2: Halo DJ Lala.
1: Hello.
2: Halo DJ Neo. Selamat pagi.
1: Selamat
2: pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ani, ani topik.
0: Topik pagi tak sesat dan wati. Penyup pengenang. So, asyik-asyik ada di bawah dengan nata dan madinati. Pun kata-kata nasihat rasa kena kenang.
2: So, kira penyup pesan lah.
0: Ya, penyup pesan.
2: Oh, arti biasa. Tidak ni ada orang adep dan pesan. Amun sindek sama ne. Mun sama ku aya pesat namanya. Amanya anak ku kayu daya. Biar ne mite kaya. Ari pesat sa anak ku mena dena sambu atau ane merawa ngata de manusia kaya. Minyo de da urah rakah na tersi kaya. Walaupun yang tak ada rindu bekerja kerja bagak ke sekura bagak yang meredah ke ada kaya. Jadi tunggu sinda aku agak pelik ni se agak pelik ni se masa aku sekura ada agaknya aku ada di boarding house asal aku amun anu minggu aku aku mempari dekat boarding house aku mendaat depan aku ai mau beken kayo punya pasal ni beken.
0: Ani kuana ni kuana.
2: Enang dia nak sayap dayung. Meting dayung dak upandai.
0: Ya, anak kata tu.
2: Asal aku dia tarik dia. Ayo meting tu beken nang meting. Aku fikir be ani dak sindek ku hari pasal nak pusak kena ba dua hari ayah mendapat barah surat-surat dayung sok deroku tak kaya de direct lay down tak ngana cinta-cinta monyet lah ngak ni
1: cinta-cinta monyet masa seennya
2: so ane punya pasal adik terip tet ni so rawa ada adik abah aku nyikan tu nama aku manyah naku barang daya biar nak mite kaya kami dah nak dengen tanda kaya dia nak naku dia nak bago kaya kok nak dinyai ya gerak kami na ani muna kerja kena kandu beken ka walaupun dah kerja kena katin manyah dia sambuh ngeraya kaya manyah sombong manyah merawa kaya ulah ne dak ne tersik kaya mena ya walaupun ne bagak pangkat lah ani kah nyam tadari ani kena de dak ani level ne lo kena ngeku mena ya sama ku ane babo ku ingat bini pesan ni so ati ani dinge mengupi ka angan dua
1: bayu ngupi
0: bayu ngupi mati ngupi
2: oh aku rek di batak ngupi dengan bau dia sedih ngambi dia re
1: dia seburan sidik ya
2: ayo dah seburan nang sidik ni DJ Neo happy birthday to you happy birthday to you many happy a very happy many returns on your birthday so aku Aku nak nyuka lagu Selamat Ada Bos Gawai so Jackson Bos featuring VVNG and YY Pang.
1: Okay, yeah. Mati video.
2: So, aku ingin salam dekat dengan di dua di Sadak Berkonti Madi. Kau bara DJ-DJ ta mun DJ YFM berdaya barang geng-geng awah. Kau minta bara peminata-peminata program mati ataupun YFM berdaya. Dekat-dekat Happy Sunday. Kau sebenarnya dengan selamat aduh gawai adik-adik mendek. Okay. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye.
0: Terima
2: kasih. Bye-bye.
0: Ada dia je ha, pengen bahasa bahasa so mid December.
1: Yeah, happy Sunday kau ada. Ada tiba Monday.
0: Bapa pikiran tu minggu me. Padahal dimaafkan. Ya, lagi dengan tak saruk. Berapa saruk?
1: Ya, kadang-kadang saruk lagi.
0: Saruk dengan Andu.
1: Saruk dengan Andu. Ya. Kadang-kadang Andu pagi kita off day. Andu pagi mikir kita masih nundi. Ada lagi.
0: Pak Ikan, kemarin tak dengar Andu nak begok. Ani nang tak bego macam busy, dua nak busy bego manusia. Memang tak fikir mana ini hati mun minggu dah. Mun anu mun teben minggu gaya i. Memang bego manusia. Anak lah kadang-kadang tak pun saru dengan tu. Pak sebetulnya anu biasa. Kata mana nanti barang dengan tak mebego ke di luar meris barang, adi ke tempat meris barang. Ia kedah sobra dengan tak kedah ima bercuti sok Malaya. Ah, meparik ka.
1: Ada dan menjaga cuti.
0: Ya, meparik ke Sarawak, meparik ke Remin, meparik ke kampung, meparik kampung bercuti, kedai bercuti lagi, kedai sobat dengan tak, kedai meninang tak. Balas dendam. Meniburan cuti ada lagi ya.
1: Mungkin ada tengah-tengah bila kita ada seorang yang dua kait berpeluang komisi. So hati kami peluang komisi. Kawai komisi, Christmas kait komisi. Mungkin so bau Christmas komisi.
0: Ya. Yeah. Biasa imena lah kami berdengan tak berapa desa ayuh tadi semenanjung.
1: Ya, yeah, betul. Bertukar-tukar ngajak ider sebenarnya.
0: Ya. Yeah. Ada meh. Ina ja atap cu ya. Ngaragu okay. Pemite ragu gawai teh ja. Metui tak ada dengar ragu gawai. Ha, anu ti ata dengar ragu gawai ya. So Jackson Boson, Vivian G nga Pie, YY Pang. Ragu ragu selamat no bas gawai. Ngadi helilia sebetulnya ngadi helilia. Agi pat penyanyi teman ragu hati. Selamat okay. No bas gawai. Ni tengah ragu gawai tu sopra ya. Mhm.

0: Tinggal ni aku di sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mana orang mu nakitnya. Tiap mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinak sepasi. Kirim kan, barang lepuk lelik muna no. Sinak pasil no. Mun pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yak mana.
1: Oh, ini mak mana umbang tetanan manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sita, jajah abang ketama tak di subahnya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni nang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itu pun nak datang ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mau sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nak gue merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyadati was ini. Ih, aku benci.
3: Eh, aku lagi gedung ke phone Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biul ke you. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua telefon dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi brosi. Kata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Ya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobak otak pergi depan dokter.
4: Waktu ini oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemal moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gi.

0: Ragu Rahman dari Dr. Barber dari Fine Bin. Ragu gawai ya, ragu gawai kita.
1: Kita lagi kita dari mana gawai? Macam-macam ni dia ada natur, bala kita ada darah marina kampung. Home ni pun rancang dengan pagu penyalan kerja bala kita. Supaya lancar penyalan kerja kita tempuh musim gawai. Ada apa khabar kita?
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Selamat berpagi.
3: Walah.
0: Ayuh, selamat berpagi.
3: Ayuh, si dua ti memang meni topik picun dah tak kena.
0: Ya, ni kan.
3: Buat gu kena ti, mesti dah mang yang betul. Yalah, pesat-pesat ini ada sana lah ya. Mager ini di Gmail ya dengan Lala ya. Aduh, not manak di bila tu. Ini kan nak mungko, kita pagi di awal, aku mari, aku mager ini di Gmail. Lala, nak mungko lah. Bila tinggin, anak pun Lala ya. Laki bujang seperti itu, namun bekerja dalam bujang boboi. Mesti pesat mang, aku ngomel ini, menang. Wang menang dap bian, menang dap kai dap menini lili, kai dap meng batu ais kuon, kai dap ugi lah ya, mana ya kenu ya, kaping misalnya, kai dap ugi dok tanang ya kuon, ya semenang dap ugi ya, mana ya di gemel ya. Nemu tahu ne, ay nemu dua ne, selalu lah dap. Pesan ini ada pelas pepagu lah menang menang kuku ini apa meni-meni lah macam-macam lah umit-umit belakang ini kan ke YouTube misalnya lah mangku selalu pesan lah uang dek mungkin lagi erah lagi tak niat uang kadang-kadang tu ngancur usah mu mungkin ada niat dek usah kap meni tapi sana anak mati era ngasuk dek ni mungkin tu lagi dengan dek nak pesan dek lah mengdek sebagai ibu mungkin lah selalu dek nasihat mengku selalu sehat boy lah pas umur ujung lawas selalu aku menang ngapun menege DJ jini mel dengan anit ya dengan Lala ya walaupun sembuh jini sekolah mau sembuh kaya boleh menang upak ujung belang ko na ya nak jadi semua mungkin pagu ni orang satu u ormat dap dengan wang dap nanti belang ni satu anti kalau dap nanti kereng ya macin sehat ormat lah selalu ni sehat lah pesan ko tetap boy lah sebayu dap nyap pagi lah dap memakai tu u no mana pun dap bu nyap atau nyutu ni hati sehat dengan ngaji sesuai na ijo lah pas sembuh walaupun sekolah sembuh kerja office ke perintah kah kebelah sembuh kebelah dingin tu sama lagi lah dengan atau ulu penghabis hormat lah dengan atau ulah ya aku mengajar boy lah kada beli sembuh kemudian bila tayo teksi suka nak dengan bumbung senang bagus di pasar nak nak ingat iran bumbung iran naman ini bila dia suka di ambil dengan tuan Dorin mau kenal mau kirain nak boy Dorin amat kena ngupi ya.
0: Bayu. Bayu.
3: Kalau boleh lah ngemak lagu. Gawai si musu. Bidia si genana. Bidia mek ya genana. Gawai sewa ya genana lagu siapnya. Gawai sewa genana lagu dia. Lidia mek ya. Pupurit lagu kula. Asin lah. Pesot nama lah mang kohi na pesot dengan ku selalu na menang kalau na menang dah pada boleh nyaut lah kalau na CBA ka menikah menang dah menikah selalu lah dah wang dah menis kulah ngemen wang dah tagun hi gak dibelah dingan dah ni ihong dingan dah lah budi basa dah cep lah kusuan pantun kirek pergi pasar membeli bunga, beli bunga pilih warnanya. Saya tidak pilih parah dan lupa budi bahasa yang saya suka hormat orang tua seenak. Nak pandun kita kenula tu sayang jatuh ya, dengan kinternuti dengan ini dijalin sedap lagi ngomong dengan dijalin seenak. Kalau mau neput antiti aduh muni kaki neng ikuti yo pagi gak berawa ya tapi sepi si sedih lah ne kampung kiri kampung lah ang kampung pun set lagi beladet menang menang gini bopo si pagu butuh ngoyak mu eka mu nganyak dengan ne bukuan belan ya ku sayo ku pesan lah mung mangkung me pesan ku ni lalu lah. Ya na temang pedel si puot na buboy si dua kali na kugait na kami na puot na budi basa boy lah yang pedel sila agap mang pedel si ha dengan yang pedel ya bela deden si nak ngada nyalom kula bela si mokreno sen si na dengan si si genan si mo si na Benny Tondorin lah bayar de salam ya mati wang de salam baru sa pagi guna tunggu-tunggu ku dijejek nih taruh minggu nak punya suami pantun tiba ku kata tentu sehat nih betul di ke pantun nak tuna-tuna aku iyalah selamat bawa pagi kanu mati maka kia dia berlaku agak amin ya sayang selalu ku doa dedek inerna temaku de gereja beladingan tetap agu lah mesti tetap doa nih masih mesti tetap selalu nanti nanti nih bunga di tentunya nak dengar kenu ngamene ya lala ya ya mat bigawoy nag kita bidaya belakaut bidaya semua lah seluruh Sarawak nila sebegawoy kata kira apipi lah ada mat nugawoy sama happy-happy lah karaoke-karaoke lah pagi berjoget-joget happy gawoy sama bu pagi nekenu ngupi-ngupi lah bye good morning ya bye-bye thank you ya bye sama bergawoy bye.
0: Ada saja yang boy. Terima kasih ya. Hakim sama kata di WiFi media. Lagi tinggal komen ya.
1: Nyep komen. Okay. Okay. Terima kasih bagi bila kita ada bersama berpagi ini di segmen Makan Krim Khas berpagi Noni.
0: Ya.
1: Dengan komen lagi ada pasti mati pengisi Yen dengan Diaren. Bagi kita dapat selalu bersama dengan pengaruh Nami dan Bukit.
0: Ya. Ingat nak? Amin. Mati gah nyami tak mana ke kapan dapat segmen Makan Krim Khas tak korup. So perkembangan di Gip sama ke sesana nanti dah berbisi ya ada membuat senang kemudian kan orang so bekerja pengenai dengan ngamujur ngana ragu discussion ragu pemite so yang boy dia je tak main ragu so Lydia Mike sama ripu gawai ngana kerja berapa tegas di Jelala
1: dan aku Metro Anin so tingkah bye bye
0: sampai jumpa ya bye bye.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Ha? Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tidak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ART bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Wanye FM. Gera bersama.
1: Gera bersama.
2: Segmen Yengan di Arun. Parangandu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gera bersama.

Yo, dalam pukul peri pagi titi ya, temo ngocit abar sok nasional FM. Dua di dengan bersama dua di Jeleni dan segmen Yun ngan di Aran. Iti seran so YFM play RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni bagas sok Kuching. Dua ni kosong ni poin cu bagas sok Serian. Selain dapat ngajit di radio, ingat dapat geng ngajit saran iti di RTM klik. Ingat klik di bigian radio, dah pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat geng ngajit sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ngin salam, dah minta lagu, dah suka ingat, dah ku main di radio, tak yo? Selepas tak ngajit siaran carta lagu Bidayo. Ya, sebab kita merat segmen otok ningat diok susun program segmen Yun ngan di aran sandi pagi ti. Pagi ti mok pagi on ni. Semua moy anu bulan 5 sowa 2026. Doi tu ya doa tu ya nyambut anu gawi ayo. Yo kudat biasa dan pagi anu ni pukul peri setengah pagi. Ogi siaran carta lagu Bidayo do ingan ya bersama do penerbit program eh. Aku dah biasa George Martin ya. Aku panang bugo balik ngan mok kajon-kajon. Jam pri setengah pagi ya. Mesti ge bugo balik ngan de pikir-pikir osik eh. Artis di lagu dia jadi juara saat minggu itu. Yang duduk balingan The Jura serapan pagi itu, aku juga selamat menjamu serera duduk balingan ya. Yang duduk balingan The Jura naik pengenai keroja ingan, naik keroja ingan pagu-pagu eh. Sihat Greenas naik pengenai keroja ingan ya. Simo ingan rasa bosan-bosan ingan ngojit radio, ngojit lagu, ngojit info. Asa ingan semakin bersemangat naik mengenai kerja ingan. Ajak tembih boleh lagi dua lagu. Demo lagi dia aku saningan. Sebab itu bisa madu George Martin. Dan carta lagu Bidayo tiap dan pukul peri setengah. Ajak diok tak beribu dua lagu desok diren lagu Dayung Pujaanku.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat lagi bau doku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod ke-20. Bersama doku Josh Martin dan pukul resmong ni Robi. Dan pagi ini, magah nuduh ingan kedudukan Carta atau saat minggu ini episod Carta ke-20. Pagi ini atau ada ingat ke Carta 20 atau pagi ini? Jat sama-sama dia atau recap kedudukan Carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Ragu-ragu dan carta atau minggu lepas dengan ragu-ragu di Selamat dua pencalonan bau atau jadi mana ragu-ragu dan boh terbuka sahaja berundi dengan dan minggu lepas dua dan pagi itu aku dah magah kedudukan ragu-ragu dan boh ingin mengundi dan tipu hino dia terima kasih kan duduk saya ingin mengundi ragu-ragu di mana saja bagi kau dah ragu dan mengundi ingin hino berjaya murad dan top 10 bagi kau dah di tempat Selamat dua bagi kau dah mungkin dalam bahaya dalam minggu itu. Jadi no sebab ingat degundi ya bukan aku dah notu kedudukan ingat boleh ingat di Facebook ingat ingat kiangki ke undi dah bawa seon dah ragu-ragu di mulut selalu ku tanah nudu barang ingat sekiranya ingat raan lengundi ragu-ragu dan carta itu ingat jok klik like sejak the ribu adon ragu ino mak ingat komen ya. Alright, jadi ingat tu di tersan masa je atau murah kedudukan carta atau dalam pagi itu dengan ragu das bungas itu adalah ragu dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nama semong Freddy Thompson salaku Kamalia terus bersama dekat di carta lagu-lagu budaya
1: no more semong.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Ludu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Asal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau pakat, industri, music oto.
2: Kira pisama.
0: YFM Bidoyo dan pagi ini terus dengan ragu dan terus sedang pagi ini ya. Dengan ragu di taban nama peri ini, ragu So Valentine's LS Cinta Kajon-Kajon nomor peri ini.

0: harito. Anu guru? Babe ingat ka ta asi guru adis kasen gawak pangkah guru adis kasen kena. Pai ta ingat pangkade. Guru inasianya adi bege turun ata kabeda ata mujur madin ati. Kerja pengenai bara guru laru bas ka ngeras Sabah nurak berang masam urah benerju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura. Semengnem anu bulan Mei, ina anu yang keingat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suwa ati ina guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiraan pemujur saman penetid atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandang ngera adi bian penanggung bas Tunuh Rais. Begak-begak terima kasih ke bara guru Tunuh Kerja Pengenai. Dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru Soki di RTM.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Dan kali lah matinya pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sirat Pisama.
1: Alright, jadi nanti aja ragu depan nombor PRI ya. Dua ragu dan carta itu tidak berubah kedudukannya. Ia nak ragu di depan nombor Semong. Dua ragu di depan nombor PRI. Ragu di depan nombor Semong Jaya Salahku Kamalia Freddy Thompson. Dua ragu di depan nombor PRI. Cinta Kajak-Kajan Sir Valentine LS masih ragi. Togap di tempat masing-masing. Ia nak di depan nombor Semong. Dua di tempat nombor PRI. Alright, jadi ingat apa kita bersama Roku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episode ke-20. Terima kasih nudu suingan demo moya masa ingan ngundi lagu-lagu dan carta ini. Doh kuraan dan juga ke selama pagi nudu abad dengan to di TikTok dah pagi ti atau di Renggasami Indrani atau di Roslin Edward atau di Samsreni atau di Ameying atau di ke Anino, Siti, ninggal dia. Anthony, atau lagi Morgan Lewis, atau lagi Hello Cats, atau lagi Mary, atau lagi Dizra, Siti ya, atau lagi Nell di TikTok dalam pagi ti. Kurang ke juga selama pagi dia duduk bala geng-geng tu di awal YFM Bidaya atau lagi ninggal dia atau lagi James Pangeran atau lagi sama pagi nudo Puan Doreen Gubes atau lagi Puan Nyimoy atau lagi Josephine JN sama pagi atau lagi Lawrence Mick atau lagi Son Harry ya atau lagi Nurul Atikah atau lagi Elwati ya penyanyi to dan pagi tu penyanyi dayung to ia mokat sum pagi je aluk sesiok betadu ia mokat sama pagi kan nudo Cegu Juwita Bintara bintang ya ialah cegu oto dengan jalan anak-anak kata ya. Alright, sempagi kan nudu Henry Bali, sempagi pagi nudu Dolly Tawin atau lagi Son the Vipers atau lagi Desus Pence atau lagi Clifford Cliff atau lagi Christopher Nall atau lagi Rosin Gunyau atau lagi Landi Lambit sempagi pagi nangnya nudu suak balut dingin-dingin dapat di Ayua atau lagi Roy Kwang atau lagi Atem Pakok asyik lagi dalam pagi ti. Alright, jadi nombor asyik dah lagi dalam pagi ti. Terima kasih nudu ingan dah lagi nombor share live atau dalam pagi ti dua mau komen kah dalam Facebook terima kasih bogo-bogo nudu suak ingan ya. Alright, jadi anu iti hira anu ni semua main bulan lima dalam kudu-kudu anu lagi ngidio atau mereka nyambut anu gawia supaya dalam kira semong taruh anu lagi dan dua minggu lagi ngidio atau mereka nyambut gawia sawa 2022 meti day ini nangnya ada ngon-ngon ya mah masa mau ponu cukup nang raju atau mereka nyambut anu gawia lepas anu gawia te atau mereka kemisi ombu lagi ya macam-macam ogi anu ayu dah ngeburan nuam itih dua aku ngajit ke dan bulan itih bulan itih dah minggu bau atau ogi bukan bulan bau ya dah minggu bukan dah minggu bau tak ada minggu itih ondu limoh itih ya ondu limoh itih atau ogi program di kupua tematu ya no tematu etno culture delegi mengatur dalam 22 dan 20 tahun bulan jadi makamu temuah di kekupua tematu ataupun kupua simorang nyanang ya atau di sama-sama begawi ya di kupua sindok pasar ya. Alright, jadi dengan tadi saat masa jatuh terus dengan ragu dan seterusnya jatuh rock and roll bersama The Patrick Debeng ragu dan agogo yang sano
2: nomor moi.

0: Rugby Sama.
1: Ha, atau nosak dia, beri inyua. Toru setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu, toto dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mokilo tom idogem tungang.
2: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga, dok. Aku ti, dok, dia kira berturak untuk kata ni. Muh lima toka ti, oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap, meh.
1: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi peripuluh lima ku. Aduh, mau buat dia. Eh, takut ku nyam IC model dia.
2: Nah, kejap lah, kejap. Deh, daki sebeg duit ke ti.
1: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.
3: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
4: Maka gantia
3: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
5: Ja, sama-sama atau paket industri music auto.
6: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music auto.
7: Alright, jadi pada lagi bersama Dr. Josh Martin dan program Carta lagu-lagu Bidoyo dan pagi itu pagi anundi semua moyen bulan 5 sawa 2026 dua dan minggu itu atau mau kira countdown dia are nyambut anu gawia kira supiah don semong taruh ondu lagi ya ha, mungkin ogi kada ingan mo start kanang-kanok nya tia oni dole ingan ngidang tia dan tipu ondu gawia tia ogi ke kada ingan demo mungkin dan ondu sumi ya ingan mo start di shopping di milih baju di milih kue ke puan saja kue tiju-tiju ya sebab masa adin memang ino saja ada tapo tonai dibanding no uha dan masa adin sebenarnya sekira no uha masa adin nya mesti tadi ketorun no dekali ke buru ngan tonai remang ino no uha adin bogo main cek-cek di nina media sosial ni gak podoginya sipun ninangnya remang ke honi ke mesti booking ya bagi ke kada tengah kali-kaliknya ada ginai kue ada boli jadi inilah dinanya ni so gaya atau naik bisnes ya nah dan tipu-tipu adin lah mereka sinok ke gawi IT bogo atau ada naik kue mungkin lagi kodanya ada dari mun kerja ataupun memang kerja memang di boli masa itu lah balik di mana naik bisnes part time okay jadi nyebut pasal gawi IT tepuan nang lepas dia mungkin tui lagi atau mereka John ada nanya terima jadi mungkin lagi dalam tipu di minggu dia anu ayuh nya terima lepas ini temu kajon tui lagi jadi atau terima saat bulan nuam jadi pagu hoto plan benar-benar onikah dilihat atau milih saat gawia sawa iti dua onikah drena itu dalam musim gawia mungkin lagi kau dah best pakai dalam masa adil lah mungkin lagi kau dah ingin demo plan dari mini mercun ni itu hiran ni so gaya anu ayuh di Malaysia din amat-amat di Sarawak demo saruknya na ya sebab biasa no sekiranya main mercun itu hiran tipu sawa bawa bisina pak adin dai kisah gawe besina ke gawe kiliang ke gawe daya ke gawe kiki saja mesti yogi sawak melcun sekira dai melcun dai sah idai anu ayu inoleh adin adinangnya budaya andi Malaysia ataupun budaya ni Sarawak suah atau main dengan mercun saja. Alright, jadi bagi ingat dalam ini mercun nana mak kira nyenangnya mak lobby lobby leh nyenangnya sa duit dah pakai dengan lemini mercun itu dapat milih barang dibokon lagi kada pengumuman ke milih oyok siwak ke kada kue kue ke hanil muno ya sama-sama atau berjimat dan tipu ekonomi de doi totu adin mota-mota adin noto tengah ninang bidu do pinusah inyuak adin sebab inyuak pun mau makin mahal gitu ya do kota pun mau mengurang gitu ya jadi itulah masa atau perlu berjimat cermat. Alright, kurang juga ke selamat pagi nudu bala dengan to di TikTok dalam pagi itu selamat pagi nudu Florina Velo ini abalmu dalam pagi itu dua harap mu sehat atau ingat lagi asyik di Facebook dalam pagi itu di Facebook atau osi lagi enggak ada. Okay, Midesem nang ingin selamat pagi nuduh bala dengan daki-daki si jadogi dan pagi itu pagi itu yo naik kelainan sebab biasa yo kan ingin happy Monday blues pakai onuti yang nang happy Monday si je mungkin nembo tekadi anina blues onuti ya mau rajin tiak dah ngundi onuti ya tani nuduh Midesem selamat pagi nuduh Ronald Dennis dan pagi itu selamat pagi nuduh Simone Karong atau juga ke selamat pagi nuduh bala dengan terbokon lagi bersama Toto di Facebook YFM Bidoyo saja dan pagi itu line internet Toto di SK Apagu lagi masa yo ponu lagi masa yo rokat. Oke, jadi selamat pagi nuduh Boboy Pendrisen dan pagi itu di TikTok to. Hai, selamat pagi nuduh Suengan dua harap ingin ketubuk nyukung industri music atau Bidoyo. Alright, jadi to ketubuk dengan ragu dan seterusnya dan pagi itu atau beralih ke ragu atau di tepat nomor ju bersama dua Emerton Joneng Jerah Yang Pimo
0: nomor ju

0: asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Doku kesok, angkah dog layak musik mesti yang dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong an kedok rakyat busing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ke hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Rock Pisama.
1: Ciao.
2: Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya, program The Magah Kedudukan Top 10 Carta setiap minggu on Luni. Ya, setiap on Luni pukul priis tengah pagi waktu nak otogi siaran ulangan, dan setiap pagi ondu nuam pukul semong pagi. Dua dalam pagi ti aku sadik saja, biasa aku akan bersama dua DJ Jason. Dia pun DJ Jazz pakai moh tuwi tiak iyo ronjam dari molot pari bersama doku dalam program Carta itu pakai Deboni, sebab aku tetap akan magah kedudukan Carta atau saat minggu itu. Aku rahan juga dari semua pagi nudu dengan bauh di TikTok dalam pagi itu atau lagi ah pui atau lagi ah pui ya dah kisah iyo tiak. Alright, harap balas dingin-dingin tu disapakan ni. Tapi ada ketemu bersama doku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Atau ingat lagi OCD lagi di Facebook atau dan pagi itu di Facebook atau lagi Kirk Irvin atau lagi Moses. Nah, selamat pagi, harap mu ceria selalu. Terima kasih nudu Moses. Selamat pagi ke nudu Donny Lim. Ha, selamat pagi nudu Donny Lim, good morning. Ha, harap Donny Lim dalam pagi itu sehat-sehat, dua tribul dengan lagu-lagu nombor tak pilih saat program Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Alright, terbalik ke lagu atau di tempat nombor 6 minggu itu, itu lagu Subdivision Osen. Jadi minggu lepas ragu itu alright, itu ragu di tempat nomor 6.

0: Alright, jadi Razia Ragu Revision Osen. Revision Osen dan minggu lepas dapat nombor 5, minggu itu Rabu ke tempat nombor 6. Carta lagu bidayu evolusi musik otom. Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik ragu? Ingan oge bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Yo everybody.
4: Lawa mu ya yung.

0: Ya, selamat pagi lagi duduk suak barangan lagi bersama doku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi. Terima kasih semua moyak masa ingan ngojit kedudukan top 10 Carta atau di YFM Budaya doh. Itu ialah hasil undi demo ingin ngundi dalam tipu di minggu itu sodi. Aku rana juga selamat pagi dia duduk kuau. Kuau selamat pagi kuau. Selamat pagi kau duduk son The Vipers. Enang selamat pagi DJ. Selamat bertugas doa sehat selalu. Atau lagi ke Kuromi Melody. 52 Amber lagi bersama Dato' di TikTok dah pagi itu dan masih lagi ninggal Dato' di TikTok. Dua selamat pagi kan duduk suak pada tinggal-tinggal Dato' di Facebook YFM Bidayah Dato' bersiaran di dua sebenarnya pokok platform tu dalam pagi itu ya. Dato' lagi biar radio biasa dah kini ada pengajit kaya pakai frekuensi 0.5 MHz waktu ini akan 0.7 MHz inoh radio biasa di kawasan Kuching dan kawasan Serian dua kawasan-kawasan dan mungkin dapat nakap signal frekuensi ini dua ingin dapat gaya ngajit kaya di pakai aplikasi RTM Clicks ingin boleh gaya ngajit kaya secara pakai portal. Daki ingin dapat di ke portal radio.rtm.gov.my dua lepas ini ingin dapat ke ninggak kau daki-daki saja aplikasi mobile adin ingin dapat ninggak kuduruk ragu-ragu ataupun ngojit radio YFM Bidoyo sebab adin YFM Bidoyo bersiaran semua jam dan ni ondu mulut guys so pukul 9.02 tengah ngarom nogleh pukul 9 suam pagi bagi ingin dekul aja ngarom ataupun ingin dah jadi kada ataupun jadi ngeriwat tengah ngarom ingin boleh buka radio ingin start pukul 9.02 tengah ngarom tu ke pukul 9 pagi saat ngojit ragu-ragu berdoyo amat-amat tadi mau musin ni nanya mau ogi kaus gawia tiak dah masa adin jadi ragu-ragu gawai pun ogi ke buah main dom sit lagi kule nyobor Christmas dia pakai Christmas dia tuwi lagi dom bulan lagi lepas itu ya okey atau gawai dia dua orang dan bulan nuam tu aku ingat pokok ke aktiviti-aktiviti dari obwa nyusun soto kada di kupu anara is le ogi apono berarak do gawia pun lagi ke bondai dan taruh ke bulan nuam lepas ini di kupu bombok pun le ogi ke apono berarak dalam bondai tu dan ondu dan taruh ke bulan apono papau ya perarakan lagi mengatur itu mau kira jadi aktiviti tiap dan tiap tersawak waktu itu ke aktiviti dah biasa atau tidak yang pono papau ataupun pono berarak di kupuat ta'i itu di skup famous sebab bilang sawak badan temuti lagi naik lepas itu daki-daki sejak lah aku tidak adin mau jadi trend daki setiap kupuat lagi ngatur pono papau saat pono ngabang jadi kiranya sekira di sodang pono ngabang dan di bulan ataupun dua bulan taruh bulan di ngabang lagi pakar itu atau di ngabang nosak setiap boli lah nosak sekejap-sekejap ino guna niya ponu papau itu ya semadi itu di nanya main guang main ngin selamat anu gawia anu dudingan saja. Okey kau dah boleh dari tadi dah ya pakai auto lagi gas sama hading rusuk boleh no juga selama gawia mungkin lagi kau dah nyaa bertemu ataupun berdapat dua jodoh dalam tempoh pono papau itu ya alright jadi dalam tempoh pono titi ya nakik-nakik pono selepa mak dan moyap ya. Pagu pakai selepa moyap tiap menung ayam je palik ke boli. Okey jadi palik lagi dengan kedudukan carta atau dah pagi tu dengan ragu. Alright bersama dengan semua Glinas ragu dan dut kedut goyang dangdut ragu itu dan minggu dah dia di tempat nombor 4 Rabu di tempat nombor 5 ya. Alright sama pagi duduk Spill Brian di TikTok tadang pagi itu ya.
1: Nombor 5.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan ketibo tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak kudu.

0: basi sa barang basi basi dogalar basi tambaga
1: ako jobong ingan pon jobong jobong di atuin sampai di wakam
2: sigadu asyong ku kadang-kadang nasong onak ku obok mo katujang
3: jamai oto bipantun tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Josh, bah, daki biar tok tih. Oni ku dengar muntuk kok yuh di sama aja no.
5: Bah, gara mu otih. Moho tak tidak tolun, mesti ada bawa tangan kayu. Oni, mau pikir lagi ke demi kolok ke dati?
4: Aduh, jembong apa le? Mau le bawa pinggang lagi ti?
5: Bro, masa jaya gak kungajit mu ngadu nang bongo le Oni le? Doi le nyam sekian bongo ha? Beli bawa tangan kayu ti, muaknya mau busa. Mau le, tapi ngajit bara manuk naik konser free.
4: Eh, osi le di kulak kiri ti. Tolak plastik ketika ni botol-botol dari pikir
5: itu ya deh masalahnya Adin pikir dalam tolong tidaknya dari CCTV suka asong je tolak numbang
4: ino deh segala suaknya tolak numbang di kedai itu ujung-ujungnya tolong itu ya jadi tempatnya numbang bang itu tiap tempatnya kabus pikir
5: botol no yang barang oyung topon air ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyu, ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni gak urah manusia bekaning ngebak pada doktor pemu.
4: Aku pikir mulut tolut di kawo doi inai ino ni bak sebona le dati le aku saya aman doi sewa moto doi sewa nyariuhnya jok manusia si jadi suka perusak le.
5: Ha Pondo bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
4: Aku onje.
6: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik ragu. Ingan ogi bakat nulis ragu.
7: Maka ganti ya.
6: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian.
8: Okey, jadi pagi lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi ti bersama Dr. Josh Martin dan pagi ti episod carta ke-20. Alright, kurang juga dari selamat pagi duduk Spell Brian enang ioti so kupu tematu ya selamat pagi Madi selamat pagi kan dudu denganku yang nak denganmu dan no aku nak denganku lah alright jadi selamat pagi nak dudu dengan denganku dalam pagi ti atau lagi Fabian Ray di so kit itu ya Fabian Ray enang ada apa so Sri Aman kata ya aku ingat tak laki saya ya salam so murah tebas ok selamat pagi nudu Fabian Ray dah pagi tu jadi harap dingin-dingin tak ada bokon kan ni ingin pun boleh ke berinteraksi bersama doku di studio 1FM video dan pagi itu jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor 4 dan pagi itu atau berjoget dia bersama do di Vipers Sound di Vipers pun ok bersama doku dan TikTok pagi itu Tani handuk kumpulan di Vipers ragu itu maat so tempat nombor 7 ke tempat nombor 4 ragu dan joget Bujang Nami jadi lepas titik apa tu penuh nomi-nomi ya rupanya
5: nomor 4

Nombor 5. Bukan. Nombor 4. Ragu cukup pulang di Viper. Serang pagi ti. Ragu itu minggu lepas di tempat nombor 7. Ia muncul pada depan ke tempat nombor 4. Terima kasih. Duduk barang pengundi-pengundi. Ragu pulang di Viper. Di modal ragu joget bujang nami itu. Muncul pada depan dan kedudukan top 10 carta. Berdaya dan saat episod ke-20 dan minggu itu. Alright. Jadi dalam pagi itu atau lagi kudu-kudunaan ya di TikTok tu, di TikTok atau lagi Frank Didi lagi bersama ada tu, atau lagi ke Bobin atau lagi ke Felix Ngui atau lagi Sharon Nizam harap berada muti peminat-peminat lagu budaya lah. Dua atau lagi ke di Facebook Facebook lagi kudu-kudunaannya di biasa tu ni ga kada dengan Kirk Irvin atau lagi ke kada Midesa memang selalu di Facebook ia selalu dinanya memang peminat setia lah atau di Facebook ya atau lagi ke Sam Eng yang nang ajak atau sama beribul dengan ragu joget. Terima kasih Nudu Sam atau lagi Rachel Marikan dalam pagi ti. Alright jadi ya saat pengumpulan dengan dan Ondu Sumi ya birthday dengan to ya birthday dengan to atau lagi DJ Mil birthday ya dan Ondu Sumi ya semua lagi kan Nudu Cijun Fo dan pagi ti atau lagi pegawai so jabatan kaji cuaca di Seburan nang Seburan Terang dalam pagi itu atau lagi genoi gude ya nang selamat pagi kupu bawang Pendrisen ogi naik perarakan onu pinutup gawia dan 27 onu bulan nuam ya nang harap-harap bara bara YFM Bidayo tapo join masa ino sa oto sama harami ya ino so noit gude ya atau giga Paul Korek dalam pagi ti semalam baru pagi nang mendong onu da kawasan Tebedok pagi ti. Alright selamat pagi duduk Kiong Livindi Nyong Livindi nang selamat pagi duduk balik geng-geng dan dua peminat YFM Bidaya Blessed Monday. Okey lagi nanti mesej so noit nang selamat onu putih dosing so kupuak bawang Pendrisen ya nang motui dek komen di Facebook ya yeah, memang motui. Selamat pagi duduk Zimi Raj ya nang selamat pagi balik geng-geng harap sehat selalu harap atau berdapat di Dewan Tematu 22 nge 20 taruh nge bulan 5 ningga balik onak gawia onak dayung barage dayung nina bara dayung kumang dari ge petanding teh bara dari pogan pun ogi ge bara sindok gawia pun ogi ge ino ile kada so kategori dari ge petanding dan ondu tematu etno culture dari bengato teh dang 22 do 20 tahun bulan 5 kira dang minggu itih ya minggu itih. Alright atau sama-sama berdapat di kupu atau matu ya. Alright jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nama taruh itih ragu dari berubah kedudukan masih lagi kita lang tempat nama taruh ha? Sama do Eliza Suzina ragu dan jobang di carta lagu-lagu budaya nomor taruh.

0: Ya, pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Pagi di sukup nang dalam studio itu modul pada puan siapa kan ni? Sebab ini nangnya doi tiban jalan pun dalam office ke. Jadi tadi di puan ini berlaku di siapa kan ni? Onu adin boh dia tak tahu tu sebab sejak itu mungkin bulan ini nanya bulan roga biasa kira nak unuh memang bulan roga dah masa adin pakai adin dia bongo tengah hondu lepas nanti ya dan pukul taruh pukul 4 tu tino hondu mesti dijan jadi no nanya dan masa adin mau gaya hondu mau dia tahu lagi boh pakai sungguh mana atau masih kapuan lah ini dan tak sungguh mijan jadi atau bisa dia lah dan tak sungguh mi alright jadi dan hondu nyong minggu lepas macam-macam aktiviti lagi berlaku di Bandara Kuching. Jadi atau tidak di Padang Merdeka pun lagi ke aktiviti lagi mengatur ataupun nang orang di Bandara Kuching dan nyuang minggu lepas cukup-cukup nang bidadog moto bogo di orang amat-amata kada lagi kesobot dan Facebook dan minggu nyuang minggu tu saja memang bogo atau tidak pada dingin-dingin tu so negara jiran lagi morot kati sebab di Padang Merdeka lagi mengatur di nang festival music Kuching ataupun Kuching music festival ada ki ogi yataban kudu-kudunan artis tempatan lutino ge artis atau Malaysia atau ki ge taban artis antarabangsa jadi no le kodak so penolik balanya ada so luar monot kati sebab iti hilang di so aktiviti dari pengatur beramah dua ondu bandaraya dan bulan moih jadi macam-macam aktiviti lagi dari pengatur dan bulan lima, bulan enam, bulan tujuh, nograh bulan moi hititi ya. Jadi sama-sama tahu ingat di Facebook, di platform media sosial, update-update pasal aktiviti di mana. Sama-sama atau perami lagi anu bandaraya dan bulan moi hititi ya. Alright, kurang juga di selamat pagi, nudo balik tinggal dengan tu Deogi di TikTok dalam pagi itu atau lagi Sumbu Glinas selamat pagi Sumbu Glinas atau lagi ke Sebastian Lotai yang salam masuk Kampung Seratau ya itu so Sebastian atau lagi ke Sumbu Glinas yang Oni Abal yang salam so kupa rasa ni onu pagi itu beradu kanih ya nak alright mungkin onu le ijan saya ikut di bawang browsing putiak ino ane nangnya harap onu itu kira nunda leh oni dera aningan lai sebab pagi kau dah ingat dera di tuk buat sawit ke dalam pagi itu lagi kau dah ingat dera mungkin lagi kau dah nyari masih lagi ngutum sebab ondu de ijanti memang cukup nang paguh tolu podi bisa tiak susah ke sebab sekira ondu maski tui bisa tiak tiada tumbuk ya ino ndi so penulak da bong jawin da bara nya da berumah lah da masa di no teningga laki-laki si je oto selalu berumah di kedai bisina pakai nak uha memang nya selalu berumah memang berumah benar-benar ya di toya rabak ya alright ino cerita nak uha harap baladingan to sapa kane terus kongsi ataupun share live baik di TikTok ataupun di Facebook dan pagi tisa dengan to disapa kane puan pasal perkembangan industri music atau bidoyo. Alright jadi to ninggal lagi di Facebook dan pagi ti bogok pada dengan to di Facebook osik lagi di Facebook ya. Atau ninggal dia osik ya. Pada ogi dengan tadi bau morot kah nikah ataupun wetki dalam pagi teh sebab aku pun ada Facebook itu ada asosiasi pun ada pada morot dahnya. Alright ogi pita tingkau dalam pagi teh ya nang selamat berpagi favorite DJ terima kasih sebab megang aku nang favorite DJ selamat pagi kan nudo Sebastian teh aku dapat di TikTok dapat lagi di Facebook memang ya hari nangnya memang peminat benar-benar eh. Alright di mana ada pada dengan tu di Facebook. Dan terima kasih sebab mau 20 minit share live TikTok, live FB tadang pagi itu. Dosan pingin-pandingan dalam pagi itu atau lagi pencalonan lagu bauh dari Kuku Balot dan Carta. Jadi kajon untuk penubun program itu. Dua atau terus dengan lagu Nep Juara atau dalam pagi itu. Ya lagu itu dah berubah kedudukan masih lagi kita dalam tempat Nep Juara. Lagu so kumpulan Mezzo Voce so Kupo Picin, Daya Rock Metal bersama The Mezzavos
1: naib juara.

0: Yeah, they are rock metal. Bersama aku pula Melza Voss. Saban ragu disukup nang rock dan pagi ini. Masih ada kengitaran tempat kedudukan tempat nomor 2 dan minggu ini. Harap berarti dengan tadi sapa kan ni dengan tapod start ngundi ragu-ragu dan carta itu sebab aku mau nak ragu-ragu dulu dan Facebook Masa Adin dengan boleh klik like saja di ribu ragu ino sekiranya dengan komen aku dah kungitung ngundi ino aku juga kungitung kiang like di dan ragu setiap ragu dapat ni dapat terima like ah. Kiang noh le undi dah ngitung ko sebab sekiranya aku ngitung komen dengan tiak sekian bogo susah ya. Jadi ino saja cara aku dapat puan undi sebenar sebab setiap undi cukup nang brogar saat para artis-artis demuti ragu dah berjaya monot semifinal. Jadi ragu di mana dia akan obat tapis ya, tapis itu ialah dalam pusingan semifinal lah. Jadi nanti ada berpilih odi ke final. Alright, jadi saat update dengan ACLB ataupun Anugerah Carta Lagu Budaya saat edisi ke Semong di tiada lagi mengatur tiada bulan bulan Semong bulan Semong itu jadi masih hanya nanya ada kudu-kudu bulan lagi kira ada 4 bulan lagi ngidi atau ningga osike juara antara juara ragu-ragu Budaya Semong buah ragu tim berjaya di ke final dengan pilih peserta ya. Alright tu lalu juga selamat pagi dodo Joseph Miris dalam pagi ti atau lagi Pretty Savage Pretty Savage lagi bersama dodo di TikTok. Terima kasih nudu suingan nemo nunda aku di TikTok dalam pagi ti dodo. Terima kasih nudu suingan lagi ningga aku di Facebook. Alright, jadi tu dari saat masa ja atau odi ke ragu dan seterusnya dalam pagi itu adalah ragu so penyanyi ini no penyanyi atau diserusnya dalam pagi itu. Alright, tengok ada okay dehar atau adik ragu dah seterusnya
1: juara ya?

0: Ragu dayung so Elawati not ya. Ragu ino memujul so 4 sido juara not ya. Jadi ragu ino aku secara rasmi ya peruah ya dengan minggu itu so carta jadi tanya nudo ragu dayung berdapat lagi atau di pusingan semifinal dan so bauh ya. ino ragu dah jadi juara untuk 4 sido dan minggu itu dua doi ku kebalot ragu ino dan susun ragu atau dan pagi ti sekiranya ingin tinggal ragu nama doi ragu sebenarnya mau berpeluah so carta sebab mau pat sidoh jadi juara jadi saat pinggir pandingnya dan pagi ti atau dan ogi ke barat ragu bauh dan carta jadi aku mau sekian lah nudu band ino pada yuraan kedok kerek suak dan program sebab iyo sejuak ya ingin puan sidinya buat ketilah alright jadi dibunuh top 10 carta tu saat minggu itu dua jak tu sama-sama dia recap balik kedudukan carta atau saat minggu itu ya
1: no more small

dalam top 10 carta. Sementara lagu dapat peluang, minta maaf nudu Mariana Serial sebab lagu ini ada dapat binaan dan carta. Jadi lagu ini mau berpeluang saat minggu ini. Alright, jadi dalam pagi ini atau lagi pencalonan lagu baru. Jadi kalau ada sobat kita, aku terpaksa mitiak tepuk sikian nudu berada muna pada ilaan kedua sebab lagu berada muti ilai lagu so atau apa juga ya. Jadi tiap atau ningat video karena dapat ya. Lagu itu album mit so lagu dah sebunga so kumpulan The Seal ha bersama do Rohayu Karunia lagu dah don tetap bersama. Jadi lagu ini pencalonan bau atau saat minggu itu pagi dia aku main lagu ini kurang juga terima kasih nurusu ingan di memoyak masa ingan bersama doku dalam program carta lagu-lagu budaya dan minggu itu berdapat lagi atau dan minggu bau nak kata berdapat dati aku Josh Martin juga bye bye nudu suak ingan.

segmen Yengan di Arin Barangandu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

sedang-sedang saja. Ya, di tengah pali bisa mahduh DJ Lenny dan segmen Yun Ngandi Aren. Dan pukul peris tengah pagi, no pukul semong di lobi itu dia. Ingat mau bisa mahduh George Martin dan siaran cata lagu bidayo ya. Aku pun nang mau pergi ingat puan lah. Oh, see the... Jadi juara saat minggu itu.

Jadi nak bagi si ni info dua ingan iti pasal misa gawai dua majlis makan malam gawai 2026. Daya abang atur ada Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD dang 22 onu bulan 5 iti onu 5 iti misa gawai ya pukul moy ngarom tepat di Katedral St. Joseph Kuching. Waktu ini dang 20 taruh onu bulan 5 2026 obah onu 6 iti ogi Madris Makan Malam Gawai 2026 masa pukul 6 ngumi tepat di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jalan Stampin Kuching. Ini dua balingan dan berminat ingat dapat milih tiket Madris Makan Malam Gawai diberikan RM200 di meja. Ingat dapat amali tiket ino di Pejabat Paroki St. Joseph Kuching. Ataupun ingat dapat telefon untuk maklumat lanjut di nombor telefon 0-2-4-2-4-2-4 atau ingat dapat berbuang terus Tuah Puan Cecilia James di nombor 0-2-5-5-2-5.

Ya, cuba tadi nak aku panang buku balas sino. Demo pikir-pikir oni dia masak sana man unan witi. Di sahaja pikir buku. Goreng turah, goreng siwak. Ataupun nice soup siwak. Sapu dua buat tiung mana pun okey ke? Ataupun naik pinguram pun okey ke? Ya, jap tapi boleh kita lagu seterusnya. Lagu demong dia aku sandingan lagu The Sok Noi J. Lagu Indie Empat Taruh. Lagu I Love You. Sama-sama tak berhibur.

Yang lagu ni John Asong Bicinta, lagu The Soul RDM di band. Mau menghibur tu pagi onu ni itu ya. Pagi onu ni semua yang bulan 2022. Dek tu ya do otok ya nyamut onu gawia. Aku pun nang buku balas sino demo mupok-mupok belanja kipasar belanja gawia ya. Bagi ke balengan de mupok-mupok monai biskut. Nai biskut saan odop ataupun nai biskut ngana yak juai. Dogi kebalingan mo ido sabar ya palik kupua pakai sebayi ngan palik kupua mak komut ya. Mohon cuti nudu balingan di kerja. Asal cuti ingan ido lulus ingan didapod palik kemisi ya. Kau ingan si Ian ya. Yang duduk balingan dia pakai mono balon ataupun bus, mak komut milih tiket ingan awal. Sebab kalau macam tiket balon asal milih lama-lama, tiket balon yang mak droga, biasa mak ya droga tiket balon last minute. Juk sebab ino ingan perlu milih tiket ingan awal. Dan duduk balingan dia pakai mono bus, milih tiket ingan awal, kau tiket bus obok ya. Keingan palik pun mo on. Asa ingan palik pun mo on, diingan nog-nog ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Yang ini tata membibu dan lagu The Sir Luisa Lillian and lagu Joget Balik Cuti Gawia. Yo kudu dinang kena tia mak tutu ya. Asal ingat balik cuti gawia ingat perlu apply dok cuti ingat ya. Asal mau lulus mungkin dapat balik kubuak. Jadi nak kita berkongsi lagi info dua ingan iti pasal dua binatang di kawasan Kuching abah dapat positif rabies osah smongli nog smonglimo onu bulan limo iti dia. Dan so opis perkhidmatan veterina Sarawak Pak Bruni sampel binatang abah perisa dua mau dapat kes positif rabies. So dua kes jole kosuang liar dua kosuang dedoi abah jaga danya ada kaku eh. Di lorong Uplands 92 Bau. Aduh nak sok pinorang ino rabies dapat bijakit asar oboh kuut atau oboh grayuat dak kosuang duah ngiau. Rupan ino kosuang dak bekidip mesti terima vaksin doh doi oboh tanah dak dua. Ratus tebogok tong oboh sebaya ge saidoh toma atau sinok doh kosuang liar. Sikira oboh kuut atau oboh grayuat rikarikas odi ke klinik atau hospital sebab rawatan awal dapat nyelamat nyawa.

Iwan din nakya bigusi lagi ni info dua ingan iti pasal Kelab Rekreasi Pengguna Dua Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya ngatur Tematu Etnofest 2022 dang 25 nok 20 taru dang 22 nok 20 taru di bulan limo iti on 5 2 nunuam iti ya. Sepukul moi pagi no pukul semong 2 turut nganom tepatnya di Dewan Serbaguna KRP PDS Kampung Tematu. Ya bugo aktiviti dia buat ngatur onu ino ya. Ya duduk balik ingat depo ya ingat dapat dog rami-rami. Aki kupuak tematu dang 22 nog 20 taruh onu bulan limo iti. Onu limo dua onu nuam iti ya. Ya dudu balik ngan dia jamut onu beranak onu iti aku juga selamat nyamut onu beranak duduk balik ngan harap dengan sentiasa sihat dimurahkan rezeki dua ceria-ceria si jaya jam dikonti hadin mau supiah 25 minit lagi ngan dia pukul semong 2 uno nu atau mau pinbon segmen yun ngan diaran lepas iti tiak otok ya terus bisa mahdo pengarun sok bagian kayan di Miri FM harap nang otok dapat bedapok lagi ono dibokon kelini jemaunya terima kasih Rosalam Malaysia Madani bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan.
2: Men kucing nin semarahan

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Daw saya ngadaw saya mengelarah menitam lima lantai kelengi radio kayaan Miri FM Jaka ni kerana pukul 22 tusu minit bulat daw. Nak lo ke berasa kena mendalok YFM Bidayu alang upapa nitam atau menjihma dia tang bulat daw ni dan kerana ni hingga jelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 menitam alang teha Kuching Samarahan Serian Lundu Bau dan semata nitam pejah-pejita alam program radio kayaan ni hati hingga jelo segmen ngelarah arah ngeluan dahin hapan peji dahik livan ngedoni plus saya ada bulan 5 Duman 2026 megate doji daripada satu ya nendengah kelo bakeh-bakeh lim menghadau bara dengah mengavan kelo tinan ngejelo Facebook live HP radio kayan bara nuno tu gaya lundo hangavan kelo jaka ni nurepa ngedoni nyona plahu nun hadui kelo ngedoni ka hate ngendap kata tabi doni jadi lim ka dang mate kata tabi livang kelo ti Nerepah dengah alang mengavan kelo ti manaku lang teh konti ngejeloh live Facebook tam lebih ngedawani ya. Apa yang tanpa jauh ngendap ku barang no program tamuna tino pukul 22 junang ai tanpa jauh peji te alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam onan pukul ji ngedau kelenghi dengan ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul ji 25 minit nurepa menuh dengah ngedaun ai tanpa ji tak alam program dahok daw ani marung muluh dahok muluh halang antam pekalai daw ni tak kelok pala leading Facebook ha page radio kayan an kelok bara nurepa an kelok tak kata dahok tak joh dahok muluh nan ya. Anangke pukunji junang pejita alam dahok tangan norepa motivasi pukunji 45 minit aku sembara dengan sukan jam tam alang ketelok kelenghi takna norepa parap nyejeloh program segmen adatasen pukun 25 minit pejita alam info pukun 2 junang kelenghi longdon dalam sejarah pukun 2.40 minit aku sembara dengah manhawang daleh norepa dengah usuntana dan program ngelarah luan henapan lasi dek pukun telok lebih matoh man pukun telok itam peji-peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok ya. Ano nana no program tam gina limna dang anpah mau den sayu dan gina hitam lim lah lengtek lenghi radio kayan ngedoni lahu paan mageh paan magat te alam hadui alang antam ano doni ya pejok larah tam menuhanin aku sengkiri telok peji te alam lun kio dau tini aku ingin papan telok teji lagu lang kenan Daniel Bampa lagu melu ngelunau ya bina kahum te hang umak ru alang halum lunau dalok hadui lunau nau dalok ti menoh hadui menoh ngelunau ni melu lan ha abin deng kuman bahah norepa kuman kanan bahah maring okey beji dahin radio kayan ngajelo segmen ngelarang lu andahin hapan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, paja-paja telasan Radio Kayan Mir FM. Maok sayo ngedaw man okojo bosi kahdu tenak na dahin nak ada belain ke baja no napa lahu Jennifer Ubong alang tak paji dahin tam ngejelah live Facebook ha page Radio Kayan ngedaw ani. Ya wilang kurik man adi aku sang bara tak joh lun kyo daw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mandaleh tam Sarawak hati jarun dara telok daw tua daw ni atang daw telok na. Doni plus saya di bulan 5 21 jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima da 2 pelupitan di bulan 5 jih ma da 2 an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ngedau Elvi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka. Da telok pulu 20 da bulan 5 jih mana an kio tagak nu sete usan lebi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio te hang 20 telok darjah Celsius atang telok pulu 4 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya wi tanyinang ha media sosial norepah dalam grup WhatsApp ya tek ha udik ti tek ngaban dalam unai banata na banungai dan tek balai ngaban dalam u seng lepa ya bela manu tike nginah limto kalang antam telunga dalam usun tanah ni nginah telok aru kenap dan nginah paan lawat tek joh keselamatan telok mentelok alang tek hangaban alang amale lepa lawan ngaban alang liva ti ngan sedia na DC barang-barang telok alang penting ti da bentam ti jasi mate na tengawan alang bau jaka ungai ne ban avin hagana jaka hatlang usan ya ungai ne ban ti ayo siatang alam ji jam nunan ubau ya na tak nuti awi ha alam ngan ungai kurin hadi tegu ungai ne ban bela menuti ke ngina limto kalang antam nado ni apa no den sayu laong den sayu tatang ka oh nalviti. Ya mengkelah adau bara dengah manyawan kelotinan ngejeloh Facebook live ha page Radio Kayan kelo lang teh kucing samarahan serian lunduk bahu bau dehen sematan dan hadi kelo ngeda ni dan dengah kelo ngeda ni lahu bara dengah nuna pelahu mengkelo bakeh lang teh ha ngapan alang habe pian na mentelo alang teh kelang Radio Kayan ngejeloh RTM klik ka jaka ni nya bara dengah kelo ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan kelo lang teh ha Umaru kelo lang teh ha Tubau ha Belaga ha Asap nuna pelahu mengkelo alang teh ha Tinjar ha Akah Patah ha Umaru telangusan hudik teh dahin mentelo alang teh ha Tutopoh ka ino pengaban tam teh kalau bakih lang teh Kalimantan pia-pia kusi long kusi dengar ngejeloh radio tam Radio Kayan Miri FM. Okay, menuh hanin ai tam pejabat jita alam program tam hati.

Ngelarah jaki kelang hi dahun kelu nanai alang mayak da letam dahin kerai ni aku sang papan telote je lagu alang kenan lu te imat lagu alang kuma usan hanit dao. Okey, awi ha usan hanit dao ni agak nak dah kuma usan tok ya habinya jaka usan jaka hanit dao tenu usan dah kuma tek tok panau kerana temenggong mantan temenggong pahangding dia pa bi alam hanit tike ngina lim lim hadui alang antelo nai hapa usan hapa nit dao ke paan jaga keselamatan jaga ageh telo lahu awi telo gau santi pelalo teduh ka awi telo oh ne uli ha amin nanti ya ya sayu ngadau senglarah manitam lim.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Lin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni te kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, te kita lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox pun nana nan. Neh, ada aku mutang Eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu nin. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya back ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Ja, ja, ja.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Indonesia Kayan.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: rancangkanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Mantu kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi ini kakak tahu tu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun tu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah, RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas, RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Punya mak banyak begini lah, jangan bujang lama gila. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini itu lah kita lancar. Buatnya pada Mei 25 sebelum gawai. Sebabnya kita keluar lagi pada bulan November. Karena November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita lah. Minat tak ambil je. Ambil, wang jual, telefon kita, met, dia habis, jalan. Tak ada masalah lagi. Saya ada dengan duk, cokok cek lagi, nak buka wallet saya lagi. Semua beres.
1: Ini Radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Okey, lagu dub-dub malam musuh kenan dia nan ini ogeri telok tepan lah pukul 22 telok 26 minit ngedau. So ngedau mengkelok lang maring peji dahik ngejelah live Facebook hak page Radio Kayan. So ngedau man Cecilia Lulau nampak lah Hong Jo Jennifer Ubong Ding Ingan tek leading Facebook telok Cecilia Lulau tek naik ngayap-ngayap tirai ya. Nendengah haman ngawam tinan Cecilia nampak lah Hong Manaran laing oh tak ujung treadmill hak tepurung pelibuh ujung treadmill hati dah ya. Ya, dan dengah mengawain kelak tinan, barat dengah ti jasa kui petira dengah langan kelak barati. Ya, menitam lima lang tek lang hiri dokayan Mira FM ngedawa ni. Ya, tini aku ngena bara dengah lang jadi tak alam dalih tam Sarawak. Men kucing, tino ji laki alang geri muto sikan u amtek nore pamate men ui hani di tenetung ji anaknya umun plu ji duman. Ya, ti haliri nalan kampung moyan laut asa jaya lebih dalam di. Dalam tusah lang jadi tehang pukul 5 lebih ni, laki ni ranak Suhaimi Supi umun 47 duman ni haan manglan matai teguh haan nabah ha, klinik kesihatan Asa Jaya kurin pemangku kepala polis daerah kota Semarahan ni hati DSP Barry William Bara hadu siasa talang anano Bara tek joh tusah lan aluna ni jadi teguh laki ni man Asa Jaya tepala kampung moyan laut. Ya, baratinan teguh hatang te alan kampung moyan laut ni mutus ikan nanti tutau tu ha dahin an pesaya ke netung halaung ji nyamuk doha ni alang tepurung hak lirin alan yati te garisan nore pasah putih nanti abin kenan hati netung doha uka ni anak uka ni ga ok tu ke ha ha kudakna hati bata o kudakna dahin laki ni dike payah minai hak pelahu tak jati nang anak ni lo sang angkle motosikan nati pa minate nyaruh nuti to ni ha dan ni han ide an geri te palau maprah klinik sia maprah klinik Ageh Asa Jaya te pukun tusu 50 minit malam nonan kena tinan ke patai laki ni o anatan te pala unit forensik uma prahaya Sarawak ja dui bedah siasat nore pahanya pad hen an siasat ana ya. Okey, man beh hadui siasat polis bara tino tusah lan alun ani ampa saya tabit nati kenan doh okalang pano ni ke. Abi ni ha tepurung hadirin alan atang na norepa hatang kira na halangan ke. Man ada halang geri motosikan te ujung alan alun te. Kes an siasat ngejelah section 40G bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu. Ya nolang kelahu mentelok lang panau kudak. Awi telok panau halirin alan. Mengketelok teh halam maya ya. Bahi telok maman nanau motosikan alang ngiyoh garis norepas sah putih nan. Awi hak hom geletak te adang dah motosikan ni ngejeloh sah putih nan kedaha norepas halirin alan te dah. Mentelok lang panau ke nan telok nei ha telok pa panau jung urok te nusi tenon ya. Ati te jauh keselamatan telok sendiri katilahu norepas te jauh keselamatan dah lang te panau te ujung alan alun dah hom ya. Nah te balai lah ho pedong dah lang geri kereta geri luri ka gak blind spot dah amatang te matan dah wi dah nyinang kelingai kereta di ke ati ke jilah ho antelah lawat-lawat ya bialah man ti ke ngina hai tampaan hituk te jo keselamatan hino tu apa gavan tam te. Tanpa jauh kelarah tam ngedok ni kelangi je lagu nyati lagu langkumat helikopter turun ke padang menitam lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengna hadui fizikal ha hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telo mengwelo alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadau na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusitan fokus. Lubun lima ngelivak noh kahung norepah deng koma. Lubun enam batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban ha umaprah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Nelarah ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak radio Kayan Miri FM.

Okay, no na nalago lang kuma tong tarong tibo hawi mga lady ke tong boh kerenta ya telo ke kelo na tong boh dehen hanak dehen da sok lo ya vin tong boh ni jaba jaka tak nyaman nak di ke tegu tak nyaman nak di tegu malam nunan hagana ya sang te tudu no repa jaka ngedau ita kle ah dehen da spua ke spui doh ta ya pidoh na tong boh tu kerenta na neti tai ni tak tong boh yo melu ta hawi dah meju ita bobo na ni ke sa melu sa mageta no ta awita na tumboh dehen dah pidoh pa ke ta tin repeh nan taman talho ad awita kahum hepeh na ta pahrin na tike pihle to pitalho uji laong jilaong alaan ju ala ai ta si pidoh pa ke ta jakati bi no na na atina kli ah tam no na am te kli ah lang habeh ke te ka tumboh ti longku kuyang nan dilaho kom naan ketalang kira main no repa kli ah tam no na alang oh anta hadau kerai ni tanah pada hinanak teke bedung salah bi tanana sita jam ya kalau hinan tamanta no repa pidoh pake ti oidang ke an katuk nah dah anak telo dah so telo marung kli ah alang an telo na deh dah so no repa deh dah anak telo menuna dia ya ike men oh hanin a pukunji ngedau tam pejo peji ta alam dengah ngedau alang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ini aku ngena bara tejo ano duktun madang alang sang te kuri-kuri ngavan te alam daleh tam Sarawak ni men bahagian miri doni plus saya 25 duktun te pala pati jih madi dahin lewin ake te pala long dano dahin palungan jima pelupitan de bulan 5 do 2 jih mana duktun te pala long seridan lewi te pala long balau do telo 20 de bulan 5 duktun te pala long tabangan jaka jihma 20 ji de bulan 5 do 4 duktun te pala ba ajang jaka jihma 22 de bulan 5 menita malang te ha bahagian bintulu laan duktun te pala rumah drik jelalong jaka jihma dahin lewi nak ke te pala rumah Felix Tubau. Oke, okay, 27 bulan 5 lahu hati jima duktun te pala mentelok lang te ha hungai lino belaga norepa mentelok lang te ha bahagian belaga i jima jima duktun te pala lung unai belaga do telok nake 20 bulan 5 duktun te pala sang anau belaga lewi te pala batok keling belaga Dopa 27 bulan 5 duktun tepala long jawek belaga jaka jihma dahin levina tepala long kebuho belaga. Do 5 22 bulan 5 duktun tepala long tanyit belaga jaka jihma. Ya nunana kuri-kuri ngapa nalangsang duktun pala tegeri ubat tepelsa age. Ahui nak mentelo alang suman klinik norepa umaprah alang tek te alam daleh tam Sarawak ni. Mentelo alang tek kelang hidoh bara ni an bara dah puidoh kan dah puake telo amai nai telo harin telo alang tek ha gawan alang aktu tani di jadah sedia nyundi sedia jaka atih ke jaka duktun nai geri ubat norepa pelsa age ha ngapan dalo ti tena alang nguyo ubat telo ka terpesa ageh ka wina dah uku-uku tam ya pedung ane laram pedung sayu ke noh dah biar laman uti ke dah kumak sayu paan ke noh dan uti ya tena ha pelsa jaka duktun negeri ubat ha umaru telah ti. Okay, menghadau pekunci ngedau nin ai tam pejah peji ta alam dengah ngedau dahin men oh dengah ngedau ke tam pejah peji ta alam program ta mihati program dahok dau ani ya menghadau mate kata dahok klo tejoh dahok buluh nun dahok muluh ani nginang te leading Facebook tini ji la ong kalang one mo kata dahok marung muluh ani di nona klo bake-bake lang habe aku pesaya jam lim ke telok marung dahok muluh ani nginah klo habah ni maok ji kata dahok tejoh dahok muluh langan tam pakalai te pukun ji 25 minit norepa aman oh dengah ngedau anina ya tini aku ngedapa pantelo teji lagu penan alang kenan joli jengan lagu lita liling dehmen onin age pelalo pejoh te alam dengah ngedau.

O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing ni semarahan.

Jelah segmen dah hok tam da ni ya ti marung muluh hawe lang korek man adi kata dah hok alang antai ta alam kamus tam ka mak kaya ni ya ti alang akte te leading Facebook tu lana alang ku mak iha muluh bavui kalau nang gaban nanan no nana dah muluh bavui ya ti di okey kata alang ne man harin telo ngang jauh ya bara darana amte ngaso puluh bavuil an kena tinan ya ya abin kere ini mejana te ngaso abin kere ini kehomna mentelo alang nyadui halam pasen norepa te nyadui hawang daleh balai nyadui ha banget balai bet lama nutike te kajaka balai ni abah te uli ha umaru te ngaso ka norepa te kaka te ilokan ya bi kere ini ke umijat lalana dah ala bapui ya bin nak nulo bin bapui utepah kare lo sita jam ya bi alam kata dah alang antam pakalai do ni hari hati marung muloh ni pedong jaka dah sang nalamai hawa ka nalamai doya ka tena dah te nevak uting de te balai lang nevak pakai nevak noti tu bi te balai lang andah muluh jadah nevak uting ati de norepa nematai uting ati ya ike nan dah lang antam pakalai do ni mina kehumloh ka kulup-kulup dalok bake radio kaya nan ni kurik jampe dalok ne piji te leading Facebook tini maok dah kata te joh dah muluh ni di kalau ulah sah na kalau oka kata dah marung muluh ni ak basak kah mita mau hati hawa halaan ati ya mau sekena mandalak baketa maling tek nepeji ngajelo dah do ni mau sekena man nganjau man amai lian livan geri ngana pelahu man dabalan ke baja endi ngau samuel lahang dahin peter tingkau kujam. Dan dah alang antam pakalai jima, pia-pia peji ngejeloh segmen dah tam dah ni halang anpa mau putung-putung dau tak pukunji 25 minit hak radio kayaan Amiri FM. Pejo kelarah tam, na te dah muluh ni di hagan na jaka tak te muluh hati jaka te kaka lagu alang kenal lian ngau lagu alang kuma livang te kaka. Mentelah lim hari radio kayaan Miri FM.

0: ganun ka talang gandang anak ko, ano, tugutaga.
1: Ayun na, kuha mulo din, nagtaka-taga nun ito, kadota tayo, mupo alam, ungay ka, kanhaw nan, amin ka lang, tinakagkuyo mo, ati kita, karangan ba? Wah, piknik ka daw pala, yunan.
0: Kadota, tugutaga.
1: Anan talang, ayun na pala, binusipon niya, banyato. Eh, kanha, milisan ba, kaya? Wala lo, wala ungay, bahal, ungay na. Palingkat na lah, palingkat itu, kita blok malam. Jadi aku blok malam, hari itu tidur.
0: Tuh.
1: Asuh aku dong, ya. Siapa nyingong?
0: Saya bukan ada apa-apa.

0: Alam ka si Halloween.
1: Kasi, ba't ading nakala, tepile, ba't sa hanggap no buto nang ke? Kajol, best it was.
2: Kuri na rakla, te, ay lo isin.
1: Sabi, ngluan, ta kayo, si ta jam-jam, te, ta, o tapa kumana pa, tenne ka, mahinta na kung tusu na ta, te ba? Te, nuli malam te sayo, pita nuli po sayo ko, pita ante, ya, tang kuludwa, wa, padong ke, kajol, no, nala, matanan.
0: Pas saya kita amtuyan kita mukuda rado rin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai di tu.
3: Ayo, yau na, lasulan daw, jaru na ni. Padung kete, tu ata.
4: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, ini ata.
3: Ata alam taki pa, kete, tu aga lasu daw ni di.
4: Dinang selawan dito taga.
5: Piyatap laban lagi tugu taga. Dahok halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.
6: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atau tua, manglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengtesah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri

0: Okey, lagu Urip Udik Kehalangkanan Dennis Lenjau Ugeri Telok Tepala Pukun Ji 20 Pitan Minit Ngedau Sengedau Senglarah Mengkelok Alang Maring Peji Dahin Radio KN Mir FM Dahin Lahu Mau Sekena Pavina Upeji Dahik Matoh Man Pukun 22 Blok Dau Di Hatang Kerai Ni Harin Telok Sisilia Lulau Bara Sayu Dau DJ Sayu Ngedau DJ Sayu Kah Dekaya Hungai Kami Hadalat Ni Korena Hini Kena Ya Sekedap Menikat Sisilia Lulau Nunankah mendaha harin telok alang tek katok dengah menhudik tilah ho banungai jaka ni pleh sayu kelo awi tek ngaban alang awi kelo tek ha ngaban alang mulai lepat ke lo sayu disi sayu barang telok nak ring bahi atau ngai ti nai ban awin kerai ni umatoh nah monsun timur laut kan hadi jaka usan abi tak nyenang tak lam dalih ni ken sikah usan darah ya bi Aring-aring hati usaha ni kurik. Lama letik ke. Paan labat. Paan berasa kena pembentuhan lah. Min ihalang mau ke daw. Lang sayu menitam putung-putung daw. Okey, tini aku kena bara ji info ni. Hati marung rentak warisan tradisi bertemu inovasi. Hati petading alat muzik sape kontemporari. 2026, pergu lamai ulu nau. Nerepa Harvest Fusion Festival ya. Ini anak kucing, MBKS kucing. 24 ada bulan 5 duman 2026 anin a pukun 6 lebih. Tino syarat-syarat, syarat-syarat nyoh petandingan ni, ihati an buka menlim kelunan Malaysia, nyusik teh hatumun, ji kumpulan ti dua laung ahli dahin maksimum minimum nak dua laung, pakanya dua laung. Kumpulan pakahum ke hati enam laung ahli nah ha. Onan lubun dua persembahan an main instrumental nu si tusah penyanyi kumpulan bebas geri G lagu nerepa medley maksimum 5 minit padara 5 minit dahin andak te alam contemporary nyoh elemen modern dahin dahun sape okey petading ani anano kalah mati nu si te sesi saringan Lebu lima nak ke tinok lim peserta an wajib pakai pakai kanan alang sopan orang palang sayu ke alang amarung ti jarun petading ani anano keselamatan peserta ya hati te ida tanggungjawab sendiri awi te nunun alang jadi tegu nyoh petading ani ke pihak urus setia dusi sang ate ala tanggungjawab te jauh tu kan ni pihak na ala mano telok te palang aban ananka nutike anan alang kurin hati ni ni pada hem peserta alang tengyoh petading ani anbara otomatik setuju dahin lahu mekoh pihak urus setia pakai rakaman video gaben repa temu bual alang anna jaka anin a men promosi ha media cetak media elektronik norepa ha media sosial pertanding ani sang matoh tegu 24 de bulan 5 anin a pukul 6 lebih ha MBKS Kuching lim kupulan an wajib ateng nyapangan ngioh jadual alang u anetap kenan pihak urus setiati ja na soncek dahin lahu ja sedia tejoh persembahan alang sang anna keputusan juri dahin urus setia ihati muktamad si telodang sang kira ayah nurih hadike nanti awi ujuri kuma ihak lubunji ihak nalang lubunji hati ikanan hati tejoh jip Hadui norepa ji keluan kan ni pah ji petadi ngalang ana ha MBKS Kuching ya kalau alang ipun bakat kalau alang haman main sape dah hendak kontemporari nusi selana ngio te alam petading alang ana nawane Etam pejak larah tam apa ji ate alam daho tangan dahin man oh daho tangan nanan aku sempapan telote lagu manitam lim hari da kayan Miri FM
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G.
3: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ini kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya numak puni. Mengkelok selangok-selangok. mangkelok lalek dui-dui ke dalam bisaanan mangkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kayaknya kenang ngekleh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nakelom tenang te norek lau kelang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaita aman ni nang norek nutil ho te alam nunun kunangan kelonyam tangan na sekolah norek lau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kelonan bat peralau kelonan sida kasih kelau tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta norek lau buk kelau lau namai jauh buk kelau

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso ihak bi alam lan alang jilaan hitam mesti bara nun tawit na hitam na bara daha atau duan daha unak lo hitam akasi dang kak am najako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah najako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtam duan atau nebara dah alang najako ni menghadau.

Okey, nona lagu alangku mak urip kelunan. Ugeri tam te pala pukunji 40 tusu minit ngedau. So ngedau hitam peja-peji tak alam program sukan. Dengar sukan alam unak lo hati man kucing. Tino kucing City FC. Oh, pepah pelawan Liga Super musim 2025-2026. Jadi dalam halalu bundua menu pekalah Kuala Lumpur City FC Ji Kusung dalam perlawan Alang Bayak Loha Stadium Negeri malam di. Menangna dalam ini petula skuad The Cats ngabang 50 telok mata menu 6 hangun menang dahin 5 hangun seri. Dahin anina ji sejarah dalam sendiri teguk dalam layak. Berlawan dalam pentas Liga Juara-Juara Asia 2 ACL2 musim 2026-2027. Malam di libu tua alang tek nai sukung skuad The Cats dah ngap nu Stadium Negeri. Nana dah pia-pia beji petang lu dahin lahu bara sekenap awin dalam udang ala lubun anu repa menang jarun dara pulu duman dah pidah dahin nyinang pasukan ini nai pejung luak dahin dang belawan te alam pentas Asia te alam pelawan peringkat Asia ya. Okey, nan dengar halang unak loh pala dengar halang kedua man kota Samarahan. Dengan men Kota Samarahan, tino skuad anti dadah Kota Samarahan. Oh ala jito kalang kira nadaha ngeluan hati alam tu kalang santai. Peji dahin komuniti, dahin najelang daha tebin nyamumun ngejeloh. Petading kerem terbuka alang anak hak dewan seberaguna Lot Fasa Telok, Kampung Tanjung Bundong dah alam di. Program ini anak matoh man pukun pitanjih ma atang pukun telok lebih an buka. Buka men platform riadah sehat kenhatinan ya men katalang kira mok sayu mendahak belia dan ini adalah sayu ngabandaha bara maklumat norepa bara pengjam marung bahaya salah pakai dadah dahin lahu nun kesan ji akna te batung kelunan alang nadada ban daha alang panak dahin masyarakat alang ate nelunga dah alang na salah pakai dadah ni di. Pertandingan ni hati alang ananau kenan KRT Lot Fasa 2 Kampung Tanjung Bundong nyadi peji dahin unit seberkas Lot Fasa 2 KRT Fasa Telok dahin skuad anti dadah Kota Samarahan. Yo pengerusi skuad anti dadah Kota Samarahan hati Konselor Junaidi Kadiri dalam mana aktiviti ni ja kira ngepji dah komuniti hangapan anak dahin lahu mejat kenap dah nyamumun ja pihak-pihak peji tak alam program kemasyarakatan dahin lahu anikem oksayu melim komuniti lang teh hangapan anak. Ya dengar halang bayar loh manmiri tindak dah mano kursus asas ke kursus asas jurulatih tenping bowling men dah guru sekolah dahin ji ani ji ji to kalang atak penting lan te alam tengayat dah mihat laan pembangunan sukan tenping bowling hak peringkat hida loh hak Sarawak ni kursus ani ana ha ji hotel alang te ha miri ni dahin na alahu te pala Mega Lens Miri Bintang Mega Mall mat tegu tusu dahin saya de bulan 5 alang already. Dahin kursus ini ke umur 45 peserta men PPD Miri, PPD Tatau dahin sebauh ya. Dan ini na tada minat dahin ho aji tengayat alang sa nai peju te alam hang daha guru dan nyukung pembangunan sukan ini ha peringkat sekolah. Okey, mitam lim nonani tam peji ta alam dengar sukan dahin dengar sukan dan antam kelenghi teh jagat lang pihalan ngedau jima nurepah lebih naa pukul 5 junang ngejelah segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM. Ya pejauh kelarah tam peji kelenghi ji lagu Hindustan ha teh juga telok teh lagu ni Dil Hai Tum Hara Alka Kumar ha nunana aji lagu mentelok ngedau ni.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Jan tanya dia doa ni ya.
2: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku ong.
1: Jam kak cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nan. Ya upas ku lah. Ya senglarah ku nak tih. Boleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikat sendiri. Dok-dok, aku hindang ke merum meluk rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Ini kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa yang ku sang nak tangguh ni?
2: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be avin itam sendiri paan pekale marung urip daho ani nemen YFM kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Ngelarah, ngelaluan, ngeluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Okey, tepat pukul 2 lebih ngejeloh. Segmen ngelarang luan hin hapan hari Radio Kayan Mir FM jam ta malang baik loh narepa jam malang ketelok nani ya. Baji dahik livan do ni mau se kena mengelok bake halang tek peji ngejeloh live Facebook tam lan peha kanya tu ke bin sitet nun ya. Dei lah mangado bara dengah mangaban kelok ti jasi tam pe pe jam dengah halam dale hawang dale nun perlu mengelok halang tek ha umaru ka haudik ti nginah itampaan mageh tu ya. Ya, dini aku ngena bara tejo hadui-hadui norepa keluan alang ana pat gugawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Festival pat gu alamai gawai Dayak peringkat Sarawak 2026 yati alang ana ha permaidi ya doni perlu saya de bulan ihati marung petading keling belawan dahin artis narepa alang nai nyanyi papan kelunan malam ni hati Lucy M. Okey, aku percaya ke home teh hangta malang minat Lucy M ni. Mado nyenang petading keling belawan malam ni a dahin malam jima pelupitan de bulan ihati petading keligit orang ulu alang te nai papan kelunan bangu belagu jekanan artis tam Rosena Urai dawa Edward Seling. Okey, nan hati dua dawa ni lamai norepa kli ahlang ana ha bazagawai halang te ha permai Jaya Miri mangga dawa te peji te alam keluan alang ana abin tinih nai tam minang kelayan ada ta sentam norepa kelayan na sentam orang ulu norepa bangsa ha beh laho jatam jam ke oh ni alang anda pakai ni anda pakai nusi salah nak telok te jelang menginang mensu ta te jelang te hunanti awi te ladung halah lo te na hunanti tua ya abin kajolan jarun gawai ni anta nyinang matoh mandua de bulan di tak kajolim kliah-kliah norepa keluan alang anda ha anau putung-putung dau. Okey, nana tejo lamai peringkat negeri Sarawak ya tiga wai Dayak Bazar dahin Ethno Cultural Festival alang ana ha miri ini. Ya kerai ni aku pejah peji geri tam peji ta alam program ada ta sentam. Ngejeloh program ada ta sentam ngedau ani aku sang geri telok kelenghi ji sape alang kenan Vendilance Roger Jem sihati je sape dak urokawa dahin menuhanan age telok kelenghi tekna alang kenan puidoh unyang apa tekna aring kelesing menitam lim hari dia kaya nalang paan ngabji itam.

0: Antuhan na nahadam menterak ko tihlan malahe Antuhan na latulang mantak hang maki anak
1: tindere
0: Nungyo Tuhan na lahjat jitulang ha na adikwan
1: Amen
0: Tuhan pelaung yang lung na batu bulan ngan
1: ban.
0: Batung banu.

0: Tuhan Yehuda wa nafaha wa jada wa amurir
1: amin
0: doa nakal.

Aku ima oktula na lang gade ku majuwa matan nendo. Yo aku ya lang manggah ma okun sen loko tempito. Tuhan ulan bo alang kelalo aja ma petingan. Tuhan ma okuman menato kelunan di dalam ini. Nona na tengah.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi anhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin usiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngawantam nyaga. Anyi sipi saya nu sidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Tak peja-peja tak dalam program ta mi hati dengah menhawang daleh dengah halang nak lo marung tanah tegen man yong yangon dino tanah tegen dalam te magnitude 5.3 una tegen hatata halang jelang beh bahek banget selatan Myanmar pukul 2.5 minit pesunjih mani di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosains Jerman dino pusat tanda tegan ni jadi tek dalam nak puluh kilometer dan ring na tegan nan hati tek latitude 46.56 darjah utara dahin longitude 76.40 darjah timur dino tegan alang an kuma tua ni dang tepalah noh nak tepala Yangon Myanmar hati pesunjih ma do anih di kan okay, nunan dengah alang neiman Myanmar hati man Yangon Myanmar tanda tegan halang jadi dalehanannya dengah halang kedua ke marung tanda tegan loh ke naning tino tanda tegan halang tek magnitude 5.2 halang jadi Liuzhou hati ji pasal halang tek wilayah otonomi Guangxi Zhujiang selatan adalah kina malam Belua malam dih. Dan ini una telok laung alang amtek. Nerepah alang padek ya. Dahin par laung ke anasuk tepala umaprah. Nunan kurin dah pihak lang tek kuasa tek joh tukani. Dino pusat tanah tegan ini jadi ha, daerah Liunan. Pukul 22.20 minit belua malam di. Tek dalam sayak kilometer. Nunan kurin dah pusat rangkaian gempa bumi China. Pihak alang tek kuasa tek joh tusan nyeman hati polis dahin dahak bomba tek mana operasi ilau dahin tek nyelamat kelunan alang tavin tek alam tusah tanah tegana ni. Dah opis saya hadu tulung tek joh tanah tegan wilayah Guangxi o mana respon kecemasan tahap telok pukul 2 jihmadi. Okay, nana dengah alang naiman naning China dalam tu konike tekahum 50G keletak bomba dahin penyelamat dahin telok 25 anggota anatan tepala tatah alang atavin kenan tanah tegan alang jadi ani. Okay, nana dengah alang kedua dahin dengah alang ketelok ke ihati ji dengah man Jepun omachi Jepun. Okey, ji luti alang anku ma snack ji baci senbai alang matoh anda kira laku lan ke yati tegu duman 2010 han nonan dan tek ji ahli klub peminat tebuan norepa kenunaran na wong ya wong di alang anda bara o maci ji baci ai kokai nyadi peji dahin dah alang na kedai luti hanga bananan una ji luti alang selap ke ani dalam barat tek joh tu kati DT Central you know ji plemana na luti alang anda ha na ji snack no repas sin bai kan hati ni ya dehen te alam luti anan anda ha te na wang ani di ha dina wang ani aleput hipun kandungan protein alang bau awi an petiah te alam serangga alang ha beh alang dang an kumanti bi tu kan ni no sikaji tavit aya luti no repa wang ni an kuman belaho te noh na alang dap laho alang na luti anih ling dahin kira na klunan ngenep kumana. Okay. Tino luti ni anasuk kahom wang pitam halangan kumau andaha na tegang ke. Mina kurang ke awieta nyinang na te wang ati te luti te hoi telah nyinang na ya. Murid. Tiah katalang usipan dahan nam nyoh na ke adang habatung wang ati andah te te luti ati. Mina te balai ii korena. Korena telok korena gi oksang kumana ke bi. Ha daleh. Jepun ni ke atak laku lan luti alang anda na dahin wong ni de. Okay, nanti dengah halang nai man Jepun lah. Lepak dengah menawang daleh tam lebih ni dahin dengah wang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima. Radio Kayan Miri FM.
Ya mau sekena man harin telo pidowa na lang tenai pejin hentam lebe ni ya barasa lebi DJ Livan usan bahui ayak ha alan epot kusing lebi ni DJ kena ya ya pleh sayu telam hadui klo hui na mengklo lang te ujung alan alun lahu te alam ano telo ti bang tima-tima nenginah telo atang den sayu pelangawan alang an telo tuju. Hui nak man kelok lang nyadi nudi panau suhu lah ya. Pihak nak man kucing ni hak miri ni ka tayatang haudik ti ka gina hitam paan ngat nang tek joh keselamatan ujung ngalan alun. Hui nak teguh telok panau hak pen Borneo. Telok nyinang pen Borneo kerai ni ka jau ala nak bi tek ka tatah balai alang mina te ne mekukurin tadi ke mekukalan nurepa ne blue jot nuti ya anak alang anta mingin nurepa kawahlan awi telok nyian ke ujung-ujung te napatik norepa te madang ok kelita telo ti wi hanya an lale ya ple sayu dalam hadi ka pidawan dalam nun tu apa dawalang antuhan ok metam ke barasa kenap awin dawalang anak ok metam ati hati dawalang sayu paan ya eta meja kelarah tamah kelenghi lagu alang kenan Agus Hingayan nyerbo mentelo lim hari dakayan alang paan ngepji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melak puluh minil an telah santai pala pukun telok lebih. Mak Tohman pukun telok lebih ni ay. Tanpa jauh-jauh tak alam program hanurapa segmen tamalang kedua. Yati segmen PDK. Peji dahin harinta ma DJ I. Nurepa DJ Usun ngejeloh program radio kayan. Ha, alang apa mauman RTM mirih ni. Masa kena menggelok alang tek peji dahik. Mak Tohman pukun puluh dua bulat daw deh hatang lasi nak program ngelarang lu aneh na pantam lebih ni. Masa kena pelahu menggelok alang tek ni ambara dengan mengawan kelok ti dahin na angin ah hitam dang peji tai atang pukul 6 lebih na so lebih senglara saya kenap metam lim tu hama berkati hitam lim tak alam hadui ni repa tak alam nun tua katalang antam na do ni angin ah lim na laung dahin sayu angin ah lim na diberkati Tuhan ya sayu lebih dahin lagu mekaplasan telok lebih ni yun itan nining bengit perah mentelok lim hari dia kayan Miri FM bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ia selebih saya upah bunga mana terok lem mai sekena mana DJ Liban alang gerita mana buka lah berdua tangga buka telok lebih ani deh.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang selebih saya upah bunga menaitam lemu taman dapat kedua tam lebih ini aku senukong geritam dalam segmen PDK Pejidin kalau mana bukanlah telok lebih atau ngebukanlah enam lebih pertama peji dalam darah telok jam mana bukanlah berdua berluak do atau ngebukanlah telok lebih ini deh dalam segmen yang larah ngeluadin hapan peji deh ini di jeliban ok minta beli tak lama kesut anu program tam lebih ini terbukalah telok jenang habawi jenun tak tolong sang maman ikan pita masak jam tak jauh dengah kelihatan halang sangat nah long lama jandara laan hati festival kebudayaan barama 2020 nama ni. Jadi tangkui peji ngau pek nah ha talam ada buka ada hok peji dehin dah rin telok alang ngau puboh ha tak jauh petadi yang ya ti na pengumuman na asal tamorang ulu dehin na kina teguh dah na program anan. Kena dang peji dehin hari na telok ketua kampung ketua kampung hati kampung kayan long lama. Hati hari ini telah Encik Paul Laparan Ibau kena deng HPG dia nak lebih ni hanan terbuka dah telah terbuka lah telah puluh minit lebih ni senado mana telah lembu nak mana telah alang tek telah medalan Sarawak kenun kah kelihat harami langit sang anak kami nah utara Sarawak. Wanah nak pegang lapak lebih tama peji gerangan dan dah alang ayah. Empat yang ditama temu mihat terkelarah ngak peji di nakamai telah mau program hadu lumak tam. Dengah meredo kaya nampak mau terbuka lapak jiunang menjam tokalang layona. Empat yang ditama temu mihat terkelarah ngeruak peji di nakamai redo kaya Miriam FM. Dalam dengah-dengah ada hina dahok-dahok bara alang jak ngeruak alang lana kalau peji di nakamai hak Miri FM hui nak mambai telok kaya pemua dahok lebak program lebak dengah alang anak kami pemua man telok lim. Dengah-dengah alang ne mana telok alang lana dahena kami hena ubung alang apa katang nak menitam lim man telok keluna nak bangun.

0: Ia 22 minit lalu pukul lah telok lebih tam temu pejauh hati lalu mengklarah tam lebih ini dahin nundengah nundut kayak doha dalih apa nak kalau lebih ini ya macam empayan muta mak konti lebih ini deh tula lasu hanak do mana kami alang teh ha ujat ngalang alang teh ha RTM miri kena hak lo dang temu ha bejidina kami dalam hadir dalam mengklarah hadir ini tam menyenangnya tak jauh kyo layan do tak lama dalih tam Sarawak lebih ini. Ini boleh belari kuri-kuri awan lalang tak tak lama dari lirin ke dah tam lalang tak tak lama dari lirin api bahad tak kena lahu kita perlu jam tak kuri-kuri awan we nak menjam tok nah bali hudiak nuna perlu mantrok lalang tak lalang usan tak lalang ubara hangi hunge u ne lepa lepa ne harap dan kita menyenang ngan tejo hakio layando malam ini tak lama dalih taman Sarawak andang yo usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang amana 23 atang 34 darjah Celsius jima 22 pitan do bulan 5 jima angio do megang lebih angio bahui belare ha kuri-kuri awan alang te ha dalih lirin dahin malam angio usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang amana 23 atang 34 darjah Celsius. Onana do telok 20 do bulan 5 jima anngio de megang lebih anngio bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin malam na anngio usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang namana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Jadi nudan kita mapiah peji tak jauh kiok layan do alang akapi temo hak laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alang anu sang pelalu do ni gak tak duji pulu saya ada bulan 5 kinah dan bara menita melim wina manita malang erti hereti tak alamak dalih maya hadui alang entam dan saya kena man kau alang online radio pejadian kami jen hadu menita malang pakai FM pitan 5.2 dahin FM pitan 10.0 alang tak terlampan seraya miri
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okay, kita dah timah dah bahat nombor WhatsApp Radio Kayan 0GG, telok G, saya 0GG patusu.

Salam lagu alang aku ma palipang alang kenana bahala nanti kang alang cerita ma temu tak lama kelarah pejidin kami Miria FM lebih ani utama tak lama tu bakdo minggu ani mani tamlim dua ni perlu saya ada bulan lima ya nak kira majaka temu halalu sekena men kalau alang ne nomo tak menahang tak alang amno nak sauna saulang kena tak ma pan nak lama tak jauh age batong tam wi nak manita malang petrungak dendo alang jantatu hinak man tolong alang jelang dahin pasar-pasar raya kerani tula do jantatu handik do pedong usanya man tapi tak lama dengar mendah hari ni tolong alang teh diak maluhi nak mendah lo alang teh halong busang pada-pada lang liba atata kampung anak tak utam mendah hari lenyap ana na pala huma dahrin na tolong lang te tolong usan lang habah mai video te hang ano hang hunge ana bara ne harap jadi kena hita malang muri petap awan alang lewa apa ana na hadi lama te jo keselamatan age nuna na pala hu ano ta kena ta handang handang sana pano tugu malam wina tugu malam ni pedong januno hinang tam sayu dan nak layang hinang tam tugu malam. Di mana telah alang ngati na hari tam merete putong do. Pihak api lawat jo keselamatan na telah lahu. Ya tu buka dah hok telah deh ada buka telah junang hok bitam kena hadang pergi deh ketua kampung ha kau hati ketua kampung kampung Kayan long lama hati jo program balik menkeliah alang sang ana dah na dalam pesta daripa festival kebudayaan Barama 2026 membeh batang dah hok alang sang ana kawa peduan hok pek dah tek jo petadi yang pengumuman asal orang hulu dahin kina tak kuri-kurin an aran pengumuman langsung ana dah petadi yang teguanan jadi kina kita amat dengan peji dahin na ngahau pasti terbuka dah tam deh terbuka telok-telok puluh minit lebih aneh.

0: Sekolah Lebok Lemurip menghadap Kelangki Radio Malaysia Kayan Kayan.
1: Eh, lagu utama kaya langgan kereta sama temu tak lama kerana apa jadi indah hari ini telah langgan ni lebo hak live Facebook Radio Kayan lebih ini dunia ni perlu men kelak langgan pejirin ni kami men ada yang program ngak do deh so kena payak men kelak lahu ya tak lama kerana apa jadi Radio Kayan lebih ini men kelak langgan yang maju su ada yang langgan bara tak jo do hak apa nak telok so kena payak abis nanti perkataan dengar men nak jaleh apa nak telok lahu. Selebih mana Desi Gang salam lebang mana kat Asis Jausun kena ngelidah mak doh adalah asap pelabian ni kena ya saya kena mana kalau Allah ngerti adalah asap saya kena mana kat Asis Desi Gang jangan apa-apa bong dahim teguh dah nak petadi yang ada tu najulut teguh nak program gawai bahagian nak miri dalam minggu alang uwanida. Okey, mana telok lang ni pergi dengar kami alang tengah long barat jauh dengah mana mana telok so kena payak dah nak kena kelok perdah pengaku bahasa awin dan pedung nara nak dah lain ha apa nak kami ni perdah selebih mana pidoan dup dah belah musuknya dan gaban dah basung belah DJ kena ya selebih dah nak saya pahabung lahan menika DJ kena ngeram langit ha alan airport Kuching ni kena saya kena men kelok alang teh airport Kuching dan unang perlu mana hari ni telok alang teh mempawah Kalimantan Barat kena DJ Usun salam ceria selalu salam men bakih Radio Kaya Amiri FM ceria bahagia selalu saya kena DJ selamat nyadu kan hari ni telok Afian Mahius. Okey, saya kena men kelok alang teh pergi langit teh apa hane bara kalau ni ateng peji dah ya kalau ni dah ini kena kalau dah ngajar jaki ngeriang dak sampai ani ampai tamdang peji dahin ketua kampung hati Paul Leparan Nebau hati ketua kampung long hati ketua kampung kaya long lama bara tejo naan hadui alang anak pubo teguh rame kebudayaan repa festival kebudayaan baram dalam ujung minggu ni dah sengnana.

0: Ya, macam tu ke terbuka dah awak telok lebih ni tama peji dah ini di hari ni telok langau puboh men kahu menaan program malang anna hari ni telok ketua kampung paran hati ketua kampung Paul Parani Bau ketua kampung Long Lama ni yang nak langau puboh hati jo petadi yang paksa pengumuman asal kena tamdang peji dah nak hello.
1: Hello.
0: Ya, selebih angkat kena dengar.
1: Sama lebih mereka hari nusun sayur, sayur dengar sayur.
0: Dan dengar long lama ni do ke jaka ni?
1: Long lama keren ni sayur ke tau biha awi jam anu kurin Melayu di mendung sang awi jam sang pengusan-usan ke jam na ini.
0: Ya harap na usan jaki tu pengredam jaki tu akan keke ya.
1: Harap nunan lah.
0: Ya, unak mai sakuna peminta apa pergi di nak kami Amira FM barang tujuh program malang sang anak na ujung minggu alangat ni jadi tujuh bagi hadui alang anak tugu festival kebudayaan barang 2026 ni keke kenapa aku sang jam tujuh bagi hadui lang emau puboh aku yuk je hadui lang tak sewa ni itu tujuh petadi yang pengumuman asal ni deh. Kurinaan menbeh petadi yang anak kalau na.
1: Saya lebih dan saya kena menikah atau men pihak RTM daripada menikah hari nusun. Jadi aku ketua kaum Pol Paranibau Kampung Kayan Long Lama. Jadi aku sengbara hati marung pesta budaya 2026 langan sang andahana tebing sungai ataupun beh ungai deletam ha long lama ini. Jadi aku ngadap baram hitam lang bangu aku ku pengerusi makanan asan hitam urung ulu norepa dalo alang bangsa kina. Jadi alam pertandingan makanan asan ini hakna anda hak buka ataupun hak secara terbuka menitam dim alang bahagian telengusan ataupun norepah nonok pah lang tamarintam lang membelaga. Jadi alam kumpulan ku ini tak di Malaung termasuk masuk karin telok MU lahung lang membelaga norepa KK Ustaz Stewart, Kepitan Bun, KK Gurung. Jadi aku sebagai pengurusi kalau lah. Jadi marung pertandingan makanan ataupun kumana sentam orang ulu dahin makanan kina ataupun bangsa kina. Pertandingan ataupun kategori alang kalau ini onak loh ya nah. Kategori pertandingan dah nalu luku dalam jam-jam Melayu deh lemang. Kedua hakna kasam daging. Jadi kasam daging nanti an kira hilang ngenap sang na kasam uting ka kasam payau bawui bikrene tusah lampitam ilo bawui. Alang bahagian dah alang kina ni na kueh bangkuang jilan pitko ke dah. Jadi cepat jam kenun kueh pitko ni mungkin ni dah asen dah menjalai kina tu korek. Jadi anak-anak patnaan alang makanan asen lang an kami sang an petanding tek 22 bulan pukul pitan datang pukul 22 ngedau Dewan SJKC Kiti Long Lama. Anak-anak marung pertandingan anak-anak.
0: Okey, kakak dua tak ada jauh tadi yang paksa pengumuman ni. Nunuk menbeh dua anak-an paksa pengumuman. Tapi tak kuih nyenang dua aran kuih lang menbeh asal nak yang ada hari kalau kena. Hati kuih bengkuang dan kuih pico ni. Tak kihak terbuka nerepa anna mendelak kena tua hui nak kuih pico ni. Dapat jamaran kuih ni kanan.
1: Okey, saya kena mereka hari ini. Jadi, marung kuih bangkuang ataupun pitko ni lain keha kue hati anda hak nama anda hak lang dah kina ke di tamlong lama ni kira sapun ni tam ni pa daripada halang kawin, halang kina itam kayanin daripada bangsa beh. Jadi terbuka kepada semen-men halang bangsa beh. Nusiha artinya ayah sang teman dalam kina tua. Awi tek mentelok lang bangsa orang ulu ni, lang jam na bangkuang dahin piko ni terbuka. Jadi alang alam bangkuang ni men hitam kayaan alam disku ni tek telok laung lah. Alang masuk bahagian anan. Biar lang piko ni ke nusi lang ke tek bangsa tam orang ulu ni masuk alam bahagian piko ni win kue hendi kurindah hati. Susah lan pa aku sendiri pa ampain kuman kue hendi. Anak-anak lang marung dua kue hendi.
0: Bi saya pa keke win tek program ni dengan putula kedalang jan antam hinang jarunan ni deh win ada jauh pengumuman kira pengumuman panakan ni pa win dah uneh ada letam pakelat na jadi nyemon dah arah nak kue hendi itung tada kue asal dah kena bi dalam nuti ni ha na di program malang dengan mepang itam putula ji lasan lang sayu alang dang mapang itam duan telok atek joh menbeh syarat nak kreativiti nak nuno anan macam tok nak luku anan
1: jadi saya kena mikalau yang mula jadi marung syarat ataupun kriteria marung lilim pertandingan ani api halim kah pat-pat kategori pertandingan ani luku custom bangkuang dehin pitko ni alang unak lo ya na marung tek kana nunok tuk gaya ke kue tike ari tanga tabang kuang ni nunok tuk kat na shape na ataupun gaya dalok na na tu sama ada briling sayu kah ataupun noreh kah noreh lim kah pitko nan jadi alang kedua ya na marung kat na rasa na sayu kah hitam tengah tak kasam manik eh. Kasam manik memang hak samgah. Teka balik langsung, teka balik lang mi. Dahin nurepa lang bangkuang anak lahu. Dono campuran nak lang katana. Jadi kalau nak nah marung persembahan ataupun presentation dahin creativity. Kalau kita ngatah dia, kita nak custom dengan luku ni kita kurang lebih limkah link nak ke bino nak tuk tak sangala markah tambahan nanti jadi anak kami mau markah tambahan ya anak creativity nono gaya dalok yang hidang atau na ke dalok ti dalam muika atau kita ngatah dari jam bangkuang anan ke dalok dalam gasak kah ataupun dalam tenun bunga kah atau dah hias-hias lah. Jadi anak-anak tiga bahagian dalam kriteria alam makanan asal ni.
0: Okey, doa nanti jauh petadi yang pengumuman asal nuna pelahu tak jauh program-program daripada petadi yang alang habe aku ngiok dua bulan pekap nak udah lima hari deh menbeh bagi dui alang ema puboh ni kuri laung dah u matan penyertaan ni.
1: Jadi secara total lang-lang udah ala lang uwa bahagian ni dim nak 42 laong alang alam luku ni ana luku ni 10 laong kasam 13 laong bangkuang 10 laong alang piko ni pitan lah habin ha, memang susah na ketanan jadi dilim lang dah lang ala ala bahagian ana 42 laong lah sampun kina kayan kenyah selim.
0: Jadi di hadir langit sayu abin nani ha na aku nang tebak lo nana abi kahum penyertaan. Jadi anu nak man beh flight nak ni dengka barak ok ya.
1: Okey jadi men price nani abin awi tengah tah dia abin bahan-bahan lang sang hak pakai ni kata ada bahan yang memerlukan atau pelang-pelang perlu antam bele. Jadi hana ka kata nan pengurusi penganjur pak opki penap sayu lah. Hadiah lang lim-lim lang ani lang lubunji hadiah lubunji hana 5 RM ada hinji middle lubun 2 telau 1 RM di middle lah Lubun Telok ya ada 2 RM di middle, jadi 6 Sago Hati. 6 Sago Hati itu ya nah di Sago Hati RM 100 lah dia tu nana lamarung hadiah ni.
0: Jadi tak nyenang ha program ni ha na keke man be dah alang ima puboh ni wi nak dah peserta. Jadi nun dah umba pihto ke dah ampayan kelok matoh na pertandingan ha 22 ada bulan.
1: Jadi dahuk man kelok lim-lim sengen ala lang nun peserta lang alam la bahagian ni sayu na kelok bersedia makai ni abin te jihma 22 bulan anan kalau mesti matan lim lim ketandun kalau lang sang kalau nana noi jam kue kalau ka duk kalau jadi makanan ani ataupun langkan sang kalau nani an kalau masak haumah nasi hitam masak na alam dewan te an kalau maru manuma menjadi jima pesunanan pukun apaan pukun pitan an kalau gerina dewanti kami usedia but tenan jadi kalau gerina nono kalau gerina anan terserah kalau bi tegu dah hitam sang kalau sang matah ketanan te ujung meja ti si kami meteran kalau jadi kami pakai lubun bi mestal listrik kami sendiri dan sebagai EJKT kami jangan hilang alam mana lah. Jadi anana mengkelok mempesertanan mengkelok nanti atau geri ketanun kelok dan ampayan pukul pitan ya kelok senang senang nana mata lim lim ket lang an kelok geriana. Jadi anana lang marung mengkelok mempesertalah.
0: Jadi win program na kira matoh lam puko lepitan nunan kena dah atang sepangan lam puko le saya nunan.
1: Kurang lebih lam nunan lah bin wi dah ne lewe kita pawin pa bin te pa hakim manan nam laong dah sang hakim menorong ulu telo dan mandalok kina nan telo lah.
0: Okey payan tu maka tangku peji dah lebih ni keke ya nah tak jo saranan ke alaman lima peserta ni awin pedong tek tek tua kat kat talang jadi alang na telo pedong dia bilang hati api kat melak jadi nun dah saranan ke mendah alang impu boh ni dahin lahu tak dah menawang men mukeh men o long lama ngiyoh program ni mempaksa pengumuman ni.
1: Okey, saya lebih lan jangan minta hari nabi ni. Orang lain kak, menkelok alang masuk tadi ni, menkelok ni kahoh mana? Kek balai alang pulu telok, hin pulu bilang pitana nang kek kira atau mitik nah, kek hadiah nah. Jadi menkelok alang amgak te, amgak lubun, mengkelok kecewa jam kurin layu deh. Alam adat pertandingan ni, tak kalang menang, tak kalang kalah. Jadi alang penting nih hak nah kalau ala bahagian lah jasa pia-pia melur dan sayu nyenang kalau dan kalau nah alam hadui kalau ni. Jadi alam hadui ni lah pesta budaya paramani. Kuna menawang pakahum nih dengan kalau. Jadi saya paharin kalau ni deh. Seneta Michael tak lim kehat naik membelaga jadi melok naik kini ni hano seneta telok ni nurai limpa dalok men lim lim dah naik men miri tak pemen kucing tak men men Brunei men kapit tapi dah ala alam pertandingan high power botanan lah jadi nanunan dah lang menawang jilahu terima kasih men pengerusi kalau hati yang berhormat Datuk Dennis Adun N77 Tulangusan alang kira jadi penganjur ketanilah jadi penganjuran pesta budaya ni hana anjuran Persatuan Kayan Sarawak dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak dahin komuniti long lama anak-anak marung kanan
0: Ya. Jadi apa tak dah halu matai ka apa telang melak ka hui nak tak jo dekel ai pubah ne keke tak dah melang sang em baralan.
1: Jadi menakui usia ketek kohom nondo jadi aku harap hitam lim teh jaka ni teh 22 bulan ni memang tu saka ulung lama ni lah win haji dalih lang da'ok di alam hanunan ke bi tam terima lim lah hakai ataupun hihi lang nai jadi man kalau lang ejeke norepa kalau keke usun keke gorong kapitan norepa emiu lahong terima kasih main kerjasama kalau norepa manim lim dah EJK lang alam bahagian lang pe en maok saya kenap laho man kalau RTM manika hari nusu nabi nang maok di peluangan ni manakui dua dalam radio lebih ni.
0: Terima kasih. Tak kena menikah keke we na te hawa bara te jo bagi hadui alang empobo jarun kelo sangna program festival kebudayaan bara ma 2026 ni aku ngiu ji anang saya ulam keke awan na maju ekonomi tam dalam dalah we na mentro lang te halong lama.
1: Ya kena dan kena ya hakaji marung segi dari segi ekonomi nan awin na tanya nang pa penulan dah nan awin alam speedboat ini alam silap ku penyataan ha, 2 atau 20 penyataan.
0: Oh, anda nalang alang maring kerana keke.
1: Alang dana high power speedboat ini dah nemen kapi film alang dahun pengurusi dalam nam pengulu anda 2 atau 20 pernyataan. Jadi anana manakui jadi makasih yang meminta lana.
0: Ya, saya nak menikah keke tah apa pejing wak dalam dengar-dengar halang habe.
1: Okey, terima kasih.
0: Saya okey nak. Yang minta melemah nunai tama peji di hari ini telah ketua kaum Paula para nak ibau hati ketua kaum kampung Long Lama bara menbeh bagi hadui alang anda halok puboh tugu dahna festival kebudayaan bara ma 2026 ni ya titik jauh petadi yang makanan daripada pengumuman asal orang ulu dahin kena jadi tek pad petadi yang ana iti na luku kasam daging daripada kasam but genta kaya nak belagati na jukut ah petadi yang paksa jukut. Ano na pelahu na kue bengkuang dihin kue happy chow kurina lim ketani ha na ane kalau paksa manuma dihin sukup dihin kreativiti na dihin nuno haman na kalau na nak kajo nyakau dah hadil ane kalau pake dihin apa kalau matah na tihan ha nema na uge kalau alang yang ngehop tadi yang ani we nak mana kalau alang 42 loong alang api bagi tak lem pat naan pengumuman alang ane petadi yang hangun ane. Jadi saya kena mana kalau lihat mungkin lah PJ dah kajima atau buka dah telok nguap tak buka lah telok junang ini lah PJ din hari ini telok hiti benda hari jatuh no kuasa alang ngau puboh kelihatan ni lokah hiti jatuh kuasa festival kebudayaan Barama 2025 pejidin hari telok Daniel Jok Jema terpukul telok puluh minat lebih aku ngiuk dah datang telok pejidin nak kinah kelok amhado pejidin nak kami Radio Kayan Miri FM.

Lamurib tam kluna na kayan daw ladoh ya na majamtok na naharin talahiban na narami do gawai heti ati do lebo duman pari kentam jaka tam unglono api hasil luman tam payani tam menjaga tanah aban tam na luma mariang. Aduan nanti lo ada jo, nenek dah lagu lagi naru saya naurai, langgan ku ma adol adol. Ada hina tak jo ramai adol adol, ada hina lebo saya pulu do manu ma aru longa bedian, ada hina temo na ramai adol adol 2026, mana jie tangga dua ada bulan enam 2026. Terlepas anak program malang anak teguanan. Tidak na kesyukuran nunana dah na jasa mu dikenang tidak na anugerah pemimpin cemerlang dahina dah palong lebo duman ke saya pulu duman long bedian dahina dah te palong bub bedian saya pulu dahina te dah na kuliah pentas kebudayaan lahu dahina te dah na sukaneka. Jadi kalau nanya alang yang sopulong hadui ani hatugu aning hapina yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Dengan Negeri dan tusu-tusu telangusan anan tejo program alang yang sang anak menakjir tanggal 2 do bulan 6 2026 hao ma'aru long ngabidian. Okay, 4 minit empayan datang pukul 4 lebih. Manita melima tak lama kelarang perjidin kami. We nak mentrok lang tak lama dalam asa pada program Malang Anak Kumak. Yaitu Jualan Rahmah Bergerak. Yaitu Jualan Rahmah Medani Bergerak. 20G 25 2026 24 minggu ini menahari pukul pitan jihma tang pukul jing do awan yang nak umajuman sungai Koyan nasab berlaga. Jadi mentelok lang teh ha dalam asa pakoyan na belaga jadi ani ha na program Majulah Rahmah berani bergerak alang ana diunang do tua heti man pukul lapitan na jihma tong pukul ji ngak do ha uma juman sungai koyan asa belaga gak te do 20 ji do bulan 5 2025 ati nok klok dang melek nguyok penguman talam legah alang janono mahar teguanan kalau dah ngilu belajar dapur kelo. Ya kena kalau jam tak jodoh baranan we nak mentelo alang tak ha dale asap koyan belaga. Temu puji dinai kami redo kaya nak Miri FM ngabji itam.

0: muzik dan lagu nak berpucuk berpasti berpayang lagu ditama 2 minit lalu pukul 4 lebih baik dalam segmen PDKPJ di Henai Kelok alang ana pemohon RTM Miri membuat telok kayan pemohon dahok tengah pukul 6 lebih. Hello Miri FM Lara Jaki Radio Kayan Miri FM
1: Ani aku pemancau Mekjeno Tek Umar Daro Asap Sang doan lah Menlim telok Kelunan Daleh Asap Murum mani Jadi Tek jauh Urip Mariong Daleh asap ani Ajak lepak ke Masalah-masalah Alam tek Jadi Ani Lepak Melibat Belia-belia Alang jinun hadi Jinun kerja Jadi Nenanim ke Lepak Kelunan-kelunan asing Ala peluang Nah hadi Alang jan marong Jam hadi pebelek dadah ani boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ani. Jadi korup tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya sen terlibat dalam hadi dadah ani. Awin ani ji penyakit nomor satu dalam daleh kerja ani. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok tini. Ya tek konan nan telok hinang salah hadi dah. Lebih nak guna nalang selap, guna nasing, teruk mesti nak laporan, cepat pala dahak polis, supaya tidakkan dan anano, awan teluk membendung hal-hal dadah ni.
0: Lara Jaki.

Tengah tu berjaya dengan kami Asan Hadu Barat dengan Haman Daleh Awan dan Telok Lewian ni. Ya lebih-lebih nunik nun hadu yang telok na. Teman hang telok lang je utadu melok telam amin. Lagi nak telok Asan Hadu kat lang telok mana ha umar apa.

0: Ya, seolah nak kena tak ada nak wanita mata lama kerana apa jadi nak kami apa gu hati do hati komunikasi di masyarakat berinformasi sedunia alang anak te puluh tusu do bulan lima hati dah halam deh. Jadi kita makrunan lebah alai tama apa anak lebah di ini tu tujuh keselamatan ada anak-anak tam pakai telefon. Dahin nanti menyenang tak kuri-kuri dalih usun tanah ni untuk melihat aturan mana dah anak kalau umur mana dah nyam lang umur puluh nama duman mata berbeda dan sekali dang hipun akaun alang tiah media sosial. Dahin nalah pada jauh keselamatan dah anak terlalu lahu pedong tunggu tama terhati itu ngah pahapan dah ni awan tam jitu kalau pelun tama pelamana pihak-pihak pelamana ala dah anak terlalu hapan tegu telo jan hawa padong kita mai telefon mendah bi tokati pigat pigat ok deng na ada hak te male hak deng ai jaka darah dah higam telefon tak lam 30 minit nunan ka cukup 30 minit antara katok dah nak telo cukup jan dah higam telefon wah tengok ni ta mai nang kadlang anda hinang ati mesti ita malang apo boh na bi tak de mutam-mutam laman sesawang alang jan patut na awin tak lam murip alang jinun hang nurepate ubang iki yang tua kerani jam tu ke dah urip kerani anak nun nun tua dang anak dah hinang dang anak dah nujak dah nak jan dah jam nun ulina mena ageh mental lah dah. Dan apa lahu asan mereka dah anak telok. Hapan dahin telefon bihi dah jinun jaka peji dahin tama talam amin apa dong telefon ni dang nai tam hado dang nai tam tahapan dang na dah talam usun tanah depa urip pada hadap tua dahin jan jam ha hudiak ka tegu dah hapan tegu dah hale nuti dang na dah jan jam kenun kat alang jadi tak beh dah jadi kena hita melanggaran taman hinan pan hiriak ka tejo keselamatan dah anak telok lahu
1: buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hello
3: Miri FM.
0: Hello Betty, nendengah kak?
4: Oh, hai Sun, sayu, sayu.
0: Nun im nanan.
4: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telefon dah ho.
0: Oh, okay, sayu kanan.
4: Eh, ini telefon ni? Selap nomor nani?
0: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
4: Selap nomor nanan?
0: Skamer nun kuriak ho.
4: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor alang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli ni

Iya, tapi dinamakan Alex Lihan dalam gerita mata moh peji tak lama dengar hadir lumah atau jaki yang empat yang tama peji tak lama dengar lebih tak pukul 8:30 minit lebih.

0: cing riang dengah tek jo hadui seng nugu pare tak alam dari tambak Sarawak. Kementerian Pertanian dahin keterjaminan makanan umukeh belanja hukah 223 juta dumanani awan peloong pitan projek na Sarawak. Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Dato' Sri Muhammad Sabu Tekbara Perujakanan Sang Enna Hak Batang Lupar Kota Semarahan Serian dahin Igan. Dahin bara anan yang nah balik alan kenan perita awan puboh muyok penguman dale dahin pelayang lahu awan nugu pare mariang huina hak Sarawak. Awin anan itam peji jaki ariang ngeriang dahun Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Datuk Sri Muhammad Sabu Tejoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nunanah hitam peji ngeriang daun Menteri Pertanian hin ke terjaminan makanan. Awan upul ongwa hadianan awan alang ute tak alam dalihani alang ngete idahinang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda nurepah aran biakna mada dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu nurepah kada sang anu buboh lim alak dang peluong hadi peji tehang Kementerian Ekonomi dahin Kementerian Kemajuan Desa dahin Wilayah dahin alang ngete idahinang dua timbalan Menteri Ayak. Lim perujakanan yang dah balik mentengit hadi berita Musang Pare hak Sarawak ala itam jan kinah lalik dihin nguyok baha mendaleh semenanjung Malaysia. Berita ayak lim ayak kinah dah ja berita negeri jan petrungak tusah sediak tanah awan puluung hadianan. Wina tak lem tengit dalih mihat hadi lawat nguyok pengumuman dalih.

alang ja ngeruak. Tek jaka alang pia, migu marian.

Yang selamat ada goi. Saya dulu dah hormat dan terolim. Hina sana do pengkayaan Sarawak hangga ada Kuching. Tena kayaan heritage showcase. Tindak hari ini ana na hari mana 22 ada bulan tengah 24 ada bulan 5 hak Kuching. Jadi ani hak nah menbehadui alang ana mentelo pengkayaan alang teh Kuching ngan dengan hak telo. Tak dah ana hadi putra barat tak jauh kelihatan asal. Tak dah na tak jauh ngabang tak na bengkel tak jauh adat asal tam ni nunan pelahu tak dah na hajoh tak jauh do gawaya ni jadi anak nak terbuka dah telok alang tehak Kuching hati men telok alang aran anak orang hulu we nak men telok alang aran anak kayan ya asan hado 22 tanggal 24 25 2026 Persatuan Kayaan Sarawak Hangat Kuching Tekna Kayaan Heritage Showcase 2026 Jadi anak-anak terbuka ada hak telok ujung minggu ini limkah manita melangtai hak Kuching Nahin te lahu program-program daripada dengah-dengah kelihatan halang jaan nangwak mana telok lang te telah madalah belagah halang kenan pengakayan Sarawak congan belagah petadi yang boleh tampar doh dahin petadi yang main bol pitan loong jibiang ini mendah lake hanang membeh dua bulan nak mendua puluh pal tengah dua puluh mendua puluh dua tengah dua puluh pal dua bulan lima limkah awan nak padang serbaguna umah kahe belagah ini hadaan na terbuka dalam kategori nak jenuh nak terhad kalau dang telefon hari telok piang lisu tu 0GG G40 pitan 2644 daripada hari telok Jeffrey 0G6154 saya telok 64 anan yang datuk jauh dengar hadui lang kenan pengkayaan Sarawak hangat belagah petadi yang boleh tampar doh dahin main bol laki laki ini nak main bol pitan loong jibiang reti nak pitan loong dalam jib pesukan nginang man be bang nak tihaja ayak menadah doh lang api nombor jit jiribu rigit nombor dua saya atu rigit nombor telok lima atu rigit dahin jatuh 50 rigit menadah alang api nombor pat nunan pelahu menadah alang laki alang tadi yang main bol pital ong jib yang ani dek laki nombor ji jiribu 500 rigit nombor dua jiribu rigit nombor telok 1 rigit dahin nombor pat telok atu rigit ya asan hadau terbuka dahok telok pahabung deh nak padang serbaguna Umar Kahir mana 22 atang 24 do bulan 5 aneh

Ya, saya kena pahami nak temu pejirin nak kami Radio Kayan Mir FM dalam segmen PDK pejirin nak kelok dia ni saya kena payak man kelok langit Japan kelok dengan pejirin nak kami dalam kelarah tam lebih ni aku sunukung pejirin nak kelok atang buka 6 lebih macam tu kalang layu nak dalam kelarah tam lebih ni. Hello Miri FM.

0: Iya lagu lan kena standing out langku mak dek dalih halo ngak maran lan lan alang kita masa mak melaka 22 minit umpayan dan tengah pukul 5 lebih ya dia pandai telok dengan ni mutama dalam Facebook telok ngeruak ya saya kena mana kelok lang apa anak peji dek naik kami lebih ani dan perlu mana kelok lang lebo hawasa perdukayan Maria FM so kena payah mana kelok lim kena hal lagu lah anak kelok ke tek dalam koleksi. Ya mentok lang baju su peji dina kami dan ni tuwe situ sayu ngelarah lebih nundan pelahu Fernandez Saran Mujanwan mana tok lang peji dina kami mana belak do dia lahu so kena payak lahu so ngelarah lebih mana je bulan kita nuban jen hadu mana Jeffrey Rollins nundan pelahu Jeffrey Petrus Wan Loren Stephen. Aduh mana Cik Teddy AJ dari Maguang Mick Joy Sulon John Orkot Joy Ancho Kemang Catherine Laing ada Sliding One dah boleh nakkan baja so kena payah mana kelak lahu nunang pelahu mana kelak leng tangan dan peci ngeriang tak lama kelarah telok lebih ni jam kita amat tak lama kelarah tam lebih ni tak lama dengah menawang dale ya nah alang batira Tek Jo dengah lang ini mana dalam hati Lombok man Indonesia. Dino dah berita Indonesia kerana wina dalam madu mana 2020 sangat hari dah katok bahasa Inggeris itu jadi ji mata pelajaran lang wajib lang anak sekolah rendah hak Indonesia matoh duman baya nunan dahun Menteri Pendidikan Asas dahin menengah hati Abdul Mufti. Jadi macam untuk naik tamat dalam dalam Sarawak ni Malaysia ni hui nak menitam langtik dalam dalam Sarawak untuk ni haja darah on tamna ada hindangnya dahun kementerian alang ngapu boh hadiah ni dalam dalam Indonesia anak anak haji alan alang anak peksud jana temoh haji hangun hui nak melawin dah hindah guru sekolah rendah alang teh hak lim awan alang teh hak Indonesia nunan balik mendahun nak tunggu hak menjadi program pemulihan pendidikan hak di sekolah vokasional awam alang teh lubok alang teh Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dalam de. Dini hak bara anhana balik mentengah hadui alat dang meju kualiti sekolah hin alat dang mai nguyok pengjam alang sayu mendah nyam sekolah hui nak mutam abad alang ke 20 jene. Mengat tanah mendengah, mana wadalih di dengah halang ni men Los Angeles halang tek barat dua jet pejuang petung hak keluar langit tegu dah nak hadui pertelabaran daripada nak demonstrasi hak di awan alang tek hak barat laut hak Amerika Serikat bi dah alang dari Babilonanan hawa lepujuk lap pakai payung terjun dah dan anbara selamat di tengah halang ketelok lebih ane. Alang ate bara dengah man so polo telok long kelunan nyadui ana bara mate di telok ngua ana bara selamat uji uma awan halo. Ana bara umanan patingkat kaham ha Salvador ha Timur Brazil nunan kurin dengar. Tak lama tusah halang ana bara jadi tugu nyapa jima do migo. Dengar lah mbak lo telah mendengar suntana lebih ani hen halang tek barat dengah mandala Jakarta ngalang berapi dukono wilayah Maluku Utara Indonesia ngetui dua minggu deh halang te musang awok lesu halang bona atang 5,000 meter nunana dahok bara halang ne men pusat vulkanologi dan tempatan bahaya geologi Indonesia. Ait para ngalanganan bona hati jiribu saya putus meter. Kerana ana bara umuta madah pehtok depan mai dah alang tek dalam dalahan umbara dah pehtok kedua mendah kunan bangu alang jelang dahin ngalanganan. Awinanan dah alang kuasa hawananan pehtok kelunan lebak dinunan pelahu dah kelunan bangu alang tek melancong hawananan ala senjelang awan anan hui nak ngalang anan dehe nak dah mesti su kira 4 kilometer men ngalang anan jadi nunai tama peji dalam dengah suntana men telok lebih ni kena dang peji dehe nak kami ngeruak dalam dengah suntana tak hawah tak jaka alang jak ngok jima dehe nak tak pukul 5 lebih ita mampiah peji ngap kere yang dengah alang anda pemo mana pun dengah radio men Kuala Lumpur. Banyak tolak langnya mo pejidin nak kami ha WhatsApp. Temu pejidin nak kami di Nasar Hado. Pakatan ngedengah mana adalah awan nak tolak.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age. Paan nyoh SOP langkenan pelitah. Paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, selebih saya kena bagi nak telok temuh peji pekat. Menjam tu ke lagu lang telok pemuh lebih ni, kenapa alang melu yang nak ubat. Lagi nak sendi sangun.

0: salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Iya dan ini hapulu saya ada berlalu mak hak na hadu dari hari museum antara bangsa.
2: Itam lo, anu Yesus kuma, ik alang usun tanah. Umalang hubung alang, nusi hak dokter sibuk, nusi dah nyapa lirui dahin mahok na hidagatang. Bi anda hak tay na teku dok lirui, jah malah melim dah hak almamin. Malah hak nang kelunan, jan hanyi nang hadu tam, alang sayu dah miju tamang tam, alang surga. Barik tam, ju tam, dahun tam, kenap tam, surat Tuhan niho itam jadi alam sunda. Amin Tuhan Yesus Kristus dam. Kumalahu ihana Allah. Itam malang niho Tuhan. Itam malang udara niho Tuhan. Tetap tam jadi alam sunda.
3: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya kerana itam tepala Kuala Lumpur ngeriang dengar pukul 5 lebih.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Море Союза.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih ana pemong wak tak cakap alang ngan pihak wak jema so kena mana kelak lim abi na talang mengklarah semua puji dina kami radio kaya ni Miria FM ngap cetam ha kerana puluh jam dah lalu pukul 5 lebih deh na tak pukul 55 minit lebih kita mau puji tak ala mentu kita mak lu na tu kita mak dua ni jadi ana ni dah terbuka dah hok telok puji deh na kami lebih ni. Panti tambah piahani kelengi lagu ala kena nak luta emat lagu-lagu makji liap surat ni di lagu klasik tam kayan.

Yang cerita dalam lagu Jilia Pesurat mana yang telah alang ni lebu kena telah deng pakatan dengah anu nalang ni hak dalam awan telah kan hari telah Orkot Joy selalu menekan Orkot Joy sama lebih kena sangin-sangin jam do sangusan hak dalam miri ni DJ kan hari telah alang teh utara Sarawak kan sayu kerah lebih mana telah alang teh hak miri dengan mana telah alang teh aku siang mana telah alang teh Asrian Semarahan lunduk bau mana telah alang teh semata dan kalau ngeri yang dengan kayaan online terang awin aku te pano ha sematan te awan-awan alang dang awan ta online radio menjam tok nei ta te ha dale kuasa-kuasa dapat dale lirin hai ta ngeri yang online suko te line internet naje haja terang line nor pada honor radio kayaan tak kriang mana pukul 22 belado atang pukul 6 lebih pada sayu talam mano telah terhati hui nak talam matu kita melebih ani hak naik tama pihak kali tak jauh nun gunahana api yang ni tak lama agih tama kelunan api yang berapa kenun api yang lo agak hapakan men telok alang betang hui nak telok nyam bayani nun api yang ya tak lama dah bahasa Malaysia nah itu serai serai tak eman hang telok leng na tangoh lebih ani leng mati api yang te tangoh telok berapa pakai serai te bun te tangoh ha telok alang lana piang ni sayu guna nak men ageh batong tam klonan dengan tam nak teh antama dui men telok alang meleo sayu noh usuk telok tugu telok dui kat alang anu ni jadi sayu telok petahang nak asan telok mepat lalek na na putong do alam jimigu dua kali telok kali nuna na sukup antelok dui ampai na telok tudu. Bina palang lana api yang ni haga na antam te bun tangoh bun kantam antam te dehit but tam ka bian lang lana menbe hasiat api yang ni menageh tam kelunan sayu lim kena wina mana telo alang ikam dui kat alang sayu menageh batong tam ok saya so, nak mana kelok alang ni lebo live Facebook radio kaya Amir FM ya pedas saya wano kelok dalam usun alang ya api yang ni haji kat alang melik yang antam tubu apa yang antam tubu nak antam pun nak alam kuri kira alam kuri do nunan api nak ji migu nunan antelok te tak alam apa antelok mampu nak te te nang tong ke tak alam berdi ke jibu nak sang penuh lalik suka nak dang te nyawar puun api yang hati tegu pakat nak nyemo hati nak antam temu deng nubu nak anan yang dah sayu nak api yang ni amin jangan nak lalik menturin hai tam sangat nubu nak pedong antam tubu nutih dang loka antam nubu temu hai tam nyukat nak mana puun langja dang antelo pekatan dang antelo na lebak ada hendak ji tubu alang mele murip api yang ni ada mana hang telok alang japan telok jam tu jeh guna api yang ni sayun tak nak teh dem kenam hendang nak na mabat bu kat tak lama kereta tam kenam pelahu tak lama istam

0: Oh Rin, usan lan jarunane janta tu juk dawane au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mencehurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

0: Malay ga amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua lega hui Malay menulega hak pasen. Lubun telo kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang enbayan legahna dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang Malay legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Lebih ali, aku nak kuih, kuman dahin wala. Ku pakai kuih, mangsa Malay leh. Barang melu jenuh su murid sayu.
2: Ia telah mengklarah penjini negara Merido Kaya Mira FM Tejo Hadij Akalang Malabin Ubung Alang Antama Kerunan Lebak Ni Kusi Berapa Kusi Pakai Wina Tejo Hadwi Balik Kerunan Alang Metek Nasa Ubung Telekomunikasi Alang Tek Talam Dari Tam Sarawak Ni Ini nak jika cabaran Langayak Lan Men Kementerian Teliti Dihin Telekomunikasi Win hanya nang men be hukah ujab kes talam madumana 2023 tangga dumana 2025 tek 5427 kes dan anang yo dang na dah te petrong rugi tang 42 juta ringgit dalam dumananan. Hati tahang duman 2023 tang duman 2025 kena hadui pale Selangok Kelunan alang te pedasa apuya hubung utiliti telekomunikasi alang te talam dalam Sarawak ni. Ya hadui-hadui je akan ni nak menjamtok na hati te nako nasa api kabel elektrik transformer jet elektrik paip atak dan kabel telekomunikasi. Jadi asal nak telok selap pedong jaman lain te peledah jaman lain nak jan aje pedong limkah tubuh kenan hal-hal alang jadi menjamtok nak tusan jaman tanah tenyu jet paya kayok paya. Ya, anana balik alang te petemu na perkhidmatan telekomunikasi jana nuno sayu pejoh sayu talama dale dahin alang lebak alang anda jam dahin alang anda terima men dahok bara ya na te jo kes wi te hadui dah te naku tale elektrik nasak transformer jihad elektrik payah patak dengan kabel telekomunikasi anak-anak balik ke dalam negeri Tengaran dalam Dewan Undangan Negeri Jana Darak UAN jadi kena tak mengkrona bangu api lawat dan pihak jadi peji dan tak langan kuasa awit tak habung hal-hal langan ini alang dang gri tokalang jana sayu man itam kerunan bangu dang baru dang bara temoh menadah alang kuasa temoh pejini nak kami 30 minit lalu pukul 5 lebih ini hapitan peji dalam mendengah kali ya.

telah mendengar Hati Long Lama Power Board Race 2026 te kuri-kuri kategori Hati Man kategori 5 host Power Tunnel Board 10 saya host Power Tunnel Board 30 host Power 2 Piston Tunnel Board 30 host Power 3 Piston Tunnel Board dan 50 HP Below Tunnel Board. Jadi anak-anak kuri-kurin anak bertanding alang anna tak lama long lama Power Board Race 2026 tugu dana program Festival Kebudayaan Barama 2026 dan long lama Power Board Race 2026 ni hari anna men 23 tang 24 25 darah 22 dah anak-anak ni gak ada ujung minggu hak long lama. Jadi han ngereang man bed hok bara alang ne man ketua kaum kampung Kayan long lama ngahop deh tek bara tek 2 atu 20 loong dah u bara aran hak matel aran hak ngio petadi yang program daripada petadi yang Power Board Race 2026 ni hati long lama Power Board Race 2026. Jadi aku ngiu lebak program-program alangjak dan mejat ita makruna lebak peji kuriak. Hui nak dalam program-program alang anak jarun bulan lima ni hinok tua daleh awan tamtem.

0: Amore Saiu.
1: I anandai tamah peji tak alam dengar hal kelia. Awak nengok tamah temuh pejoh peji di naik kami dalam segmen PDK peji di naik. Kalau atang apa ke 6 lebih, aman telok lah ngerti leboh WhatsApp. So, kena payah aman telok lem. Biar apa nanti, jadi tak alam perlu anak telok perlu mana ngeruak. Hidna selap bilan. Alam ngepetira, tak jauh ji anak ji nyamdoh. Jadi anak ji nyamdoh halang umur pelupa duman. Dok kalau ngumur pun Pak Duman ni ana bara dalih nak men Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ada hinaran dok kani ana calwa Ismah Kamal jo tular hulung alang ana hipun nun tular hulung alang ana telok ngelia tek manhang telok alang na hulung ya. Alang hagana itam na hulung asok ke siang kanunan bi dok kan ni selap kat nak lang nak hulung hena ku ngiu tek menhang tam kruna nalang hajak lak yok jai mele doh dan lake hajak tek menhang tok lang rek yok ke tularan ni hai tam nak hulung na lebak kat lang tok perlu mana nyemo dalam butak telok doh ni nyolong ni pak penganan. Ni pak pengandanan anak pahara sayu-sayu ni macam tok ya pahara kelunan anak du anak makan peji ngeliah ada henna ni pak anih anak pahara men umur ni pak anih paduman men umur calwa ni paduman tuguanan calwa Ismah ni paduman. Ya unda hari tobah uti mai kuman mai pakan nah tular hulung nak ne. Jadi kerani dah kan umur nak pelupak duman ya hipun enam hukah nyipak penganan. Alang un nak kuma macam tu ke kelunan panak nak sendiri. Nun alang nak na itam titik jatuh nas calwa ni. Tak kusik video di gambar halam Instagram dan TikTok nak. Alang ngete petula video di ngabarna ngahap marak dan ngeliah dahin nyepak pengandananan yang menyamtok dah nyepak pengandananan malik lah nak dahin na kurin na calwa nyepak pengandanan ni hak na jinun na jinun hak noran ada bisa kurin na dahin na malik nunan kurin na calwa ni jadi nunak mantelok teman hang telok langa berani nolong nyepak pengandanan. Jan hak ji, jan hak dua, anan hak lima, anan hak enam lima. Ya, atang ngekrani, jan ada hak jam, nunuk tuk ke calwa ni, te api nyipak pengenananan. Nunuk telok, te ke telok, tebah. Tebah, nyolong nyipak pengenanan ni, pedung, ditak nyenang. Apa tak olok yok nol anak sang nyolong sang pekanang-kanang tak kurin tam kaya anda sang nyolong ini pak penganan-anan Sita alang akpamu mantelok lebih ni selabit lah namanya telok jadi tak ada menentu kena telok pan lawat tak jo kerelang anna telok na hulung te jadi kena telok sen telok anora nak de nyak ok kenapa telok pedong amin hak tular kurinta te amin hak tular dah nak ji tular alang mita anana cerita selabit lan tak jo jik do mana kampung Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Indonesia menomor nak Pak Duman yang utek nyolong nyepak atau ngomor nak perlu Pak Duman kerani yang utek hipun 6 nyepak penganan. Ya, teman puji yang larah dengan kami Redo Kaya nak Miriam FM.

Ya, mabuk cinta kena baby acah. Mana terlalu tak lama kelarah peji dia nak ambil redo kaya Amir FM 55 minit empayan atau pukul 6 lebih macam tak kelar layu nak. Bidang yang menjawab program

0: sayukun ke Rosana Orai dalam lagu dalam cerita teman-teman peji dalam mendengar dagang. Hello Miri FM. Kerana aku peji dah nak ji hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu lang nak nat sayu pabong dah mine. Ada ke barara menok kampung ka.
1: Ya, aku man kampung long bedian aku lele ngoyo. Menumat tam long bedian ni. Aku ipa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkatnya kata kami kaya man kucing saya bilang kenap kui maok saya sama kami humanung bedian aku nama maok saya kaya barasu kenap tak kita man dalam man kerap tangan
0: darah-darah kak nah hadu jual kerap tangan ni atau nak ke ugri hadu usul lah emnan ni saya ke halam Sarawak ni kak tahu kucing kak nak
1: Dara aku na do ya ni tai ka ku jang mun ka ku te geri na ha paksan hinan ka met tai juan jang mun ka oh nan dap ka te juan huma ni pa jang mun oh ha lung bedian ni ni
0: na ku nyen nang hadi usulang yang nan ka jolan man heran ka oh na hari pekali na hadi usul ni
1: adang aku ngandap na do ya ni ka man man na adang ku nai no na ko ma do ko oh na ubot Nara ni ngat pakai nu, okay, hana kui na hadu ya nilan, pakai way ni.
0: Ya, itu ni nang back way lang emtan ya. Kuri darah kak, na anak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
1: Oh, iku na ji ni, iku na menjima lebih, okay ji kurek, iku na handbag kan ni. Pedong atang dua ada apa pedong, iku na anda kaya.
0: Anggur tu kaya size back kan ni, telang kaya atang dok.
1: Oh, size na teka lang dah kaya, teka saya isi nonan teka lenam isi balai.
0: Kata anda dah ngendap sang mele hadir sulang yang nani aku nyenang kajo. Anu dok tu kaya dah sang telefon ni ka.
1: Awi dah ngendap sang ngendap alah hadu ikut ni pa teka lebon telefon ku tini. 0GG4G2 4 saya. Ani nelbon telefon ku. Awi teka ngendap Mele dek lang na ni ke.
0: Nuna na hitam kiriang tengah hati jo nun business on a media FM kayan lebih ni PJ dehin lo hati PJ dehin hinan lo lahe la yang hoyo men umaru long budian lang na hadi usu repa na hadi kraft tangan awi bag leban an ka na an hadi usu lang anak na dehin tek menhang tro alang ikam sang mele produk na tek ke nomor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang peji ngwa tak lem dengah dagang peji dehin dah harin telok alang ja ngwa saya lebih mantrok lem.

Eh, aku ngiu dapat aman telah anak-anak kayaan alang hipun dagang pada ngai telah sendiri. Jadi ani na jakak na berapa jam na alang an kami okey man pelok apa na telah bara kenun kah dagang alang an telah hipun. Jadi we nak man telah dalam murid pada kerani. Kena tambah dang mili awang dengan peji melop tenggaran hena kami. Kesok hena kami barat tak jauh dagang alang kalau hipun. Okey, main tolak lima. Tak lama kelaran penjidin Radio Kaya Mira FM. Apa yang tak mentih rehti tak lama hari tampai yang tak meka Hawa Ahmad berdua menjawab program pukul 6 lebih. Ya, main tolak lang yang tak usulan ayak padahkah nunda dengah main tolak alang yang tak hapas rayak kucing. Tak dua, Nora nak deh malam kedua. Malam kedua Kuching Music Festival 2026. Anna, tengok Anna Barahwi 50,000 long kelunan. Tengok dulu Padang Merdeka. Ujung minggu ane deh abin tak je artis alang man Indonesia apa ni aku nak bangun lahu selebih man tolak lang teh pasar kucing pada sahut dalam mano tolak uli pala uli man hadu yang tolak na deh nekinah lagu ni dengan panitam dalam maklarah tam apa yang tam mekah hawah man bila maju program apa kok 6 lebih saya kena man kelak lim deh nasan hadu peji deh nak kami ngeruak jima deh nasan hadu tu buka dah tolak teh buka dah tolak tolak puluh minit lebih jima heh naik tam sang peji deh mendahari jutan kuasa. Itu Festival Kebudayaan Barang 2025 hari ini telah dinerjok alang hawah. Teh hawah ni atang barang tujuh program alang ana mana 22 atau 20 telah dua bulan dua ti dua bulan lima 2025 ni ujung minggu ni. Jadi asal ada orang tu buka dah telah 60 program-program alang jak ngeruam. Sedang pah ni itam lem. Tung tarung tiba alang kena Nizra Music sengapak program tam lebih ni. Pabong ngak jima.

pokok nuam ngumi. Sibunga se dimuti pupon abar. FTES ngin utung nudu sinok 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak nogap DLP pakai subjek sains komputer. Sakofa niat rangkaian internet di Robis togap di seluruh Sarawak. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tria dan abar ngumi so YFM beduyo. Dimuti dengan abar. 4,900 PRI perupat pelajar layak terima tawaran di ribu skim pendidikan takah bergantung percuma FTES saat suku Sibungas 2026. Menteri Pendidikan Inovasi 2 Pimasang Bakat, Datuk Sri Lolen Sagah Winang, bara dimuno ioreh 1,100 taruh perupat pelajar bau 2,200 nuam perupat pelajar mosigah hogi. Jupru 5% soeh mid kursus dalam bidang berkait sains, teknologi, kejuruteraan 2 matematik STEM, sementara dibokon mid kursus di kodak perakaunan beranja 2 psikologi. Ia sobat DNT dan sesi ngulung sina ngarun opis menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Semadi ino, 1,144 individu doi terima FTES sebab mau pilih beasiswa alternatif atau peluang pinagong beranja seluar. Datuk Sri Lolen Sagah tong tanun ke robis 22,000 peserta moh utung so program STEM inovasi 2 digital ribuak make ramai maker space. Program residensi digital Sarawak SDRP tong pikirian pimujul ke terima taruh puruk moi pimitia bakat digital global di moh obong ibenar di ribuak pas lawatan profesional di Irantau Sarawak. Di ribuak digital next gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC kita buat masang bakat STEM dua digital ngirusu kudu-kudu inisiatif dua program. Program di mana moh ngin utung nuduk robis 500 pelajar tan buran ni sewak 2026. Pingusap Datuk Sri Lolen Pagi Jaya tong nyatuk geh dang sijaka SDEC gorak kroja pikarik dua inovasi. SDEC sedia komitmen 1.2 juta ringgit saat kerja pikarik 2 pimasang dan 2 PRI projek bidang kecerdasan buatan, pengelamat cyber, robotik, automasi 2 teknologi angkasa. Projek di mana ngelibat 400 taruh peruk taruh nyaa dinai pikarik 2 moh files mongdi harta intelek. Sementara moih projek pembuktian konsep, moh obonai nauap sektor Bandar Pintar, kerja pimuluh dua infrastruktur digital. Simadi ino, Datuk Sri Lolen tong nyatuak geh dang ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak, UPDLP, Primary Nuam. Ijau nang, pemerhati punua moh buah nai, nuduk pimutus penilaian ino. Sungguh pimujur buah rekod dang koda-koda pikara, pinama paguh bersasar masih mesti buah nai. Bitunak dua ino, Opis Menteri bisamah Opis Pendidikan Negeri Sarawak yakni program intervensi di Bitabong Saan Sikora dua belajar di Biguna dan Sukong Tambah. Oboh penuh ke pemasang profesional di doik potot-potot saan bara guru di ribuak DLP Sarawak. Penilaian UPDLP sawaiti tong ia pakai sistem ngin markah dan talian. Iti saat nama paguh kerja konsistensi dua integriti dan pengurusan penilaian. Perita Sarawak mit rakah proaktif saat nogap industri podi negeri ngirisu pimasang tenaga kerajaan tempatan di Ogi Pimanai Bigatung. Rakah inoh oboh nai ngirisu program latihan kerajaan pimuruah di Pusat Latihan Podi Lembaga Pimasang Kerajaan Pimuruah Muda MADA di Kedah. Datuk Sri Lolen Nang moi naan onak Sarawak jurah nai latihan inoh duoh asalemo obuak bara dimuno ia jadi tulang belakang tenaga kerja saan projek strategik podi di ribuak MV Court. Di ribuak program ino belia Sarawak di abu pilih ia nunak program 24 buran di sedia persijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taruh peruah da opis pembangunan kemahiran. Latihan ino ngin pinumpu dan pingipuan gaya-gaya puruah ruar sok prati operasi bayang ngatur dan kerja ngutum.
Raka itih dapat turung Sarawak masang tenaga kerja di Ogi Pimanlai Bigatung dang sektor ino. Pimono program dui bahasa DLP yang ngelibat pinamah ni ado subjek dang sina Inggris iyo ino Science Computer tajo sowat 2020. Nonain Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwin pinamah ino beramah dua pimasang teknologi dua pimakai kecerdasan buatan AI dipakai bogo masam sina. Iyo nang diyo iti bidang ino buah pradon reka bentuk teknologi. Projek alilan sain tulin dibakon di abuah ngajar ge pakai sina Inggris ngirusuk DLP iyo reh biologi, fizik, kimia dua matematik. Iyo sobat de inti takar sidang media di Kompleks Dun Anuiti. Dang sidang media di Samah, Dato' Sri Roland Sagah nang 40 projek naik dua kakak takah sekolah Omar di Sarawak adin masih dang bogok takah pimanu. Perintah negeri yak subah notap suap projek di menok dapat abon naik sungguh ngejawin pinamah beranya. Sukat beranya di abuah terima tiap sawak sok perintah persekutuan saat keluarga Biki dua masang sekolah harap dapat pimudah pimanu projek di menok. Dio ino takar sesi ngulung sina opis menteri ye, iyo nang mui pru ni projek musiap pakai sukat beranya ni bilion ringgit di abuah ngin perintah Sarawak dio iti. Duit ino saat naik skora bau dua biki skora oma di negeri iti.

Ragu semoga ngumiti selalu gaun. Lagi jadi selamat ngumi, selamat bersama sama berapa lagi atau dalam segmen ngancang peta pukul noam nak pukul pri yang ram jadi kali tiba sama doku DJ Jess. Yo, terima kasih kedua sumberingan di gitu lagi ngaji radio rubis sumberingan di dang kereta di KIT dang api mana pari ke Bori so tepat kroja pak sungguh menoh alu kenaman bak bogorot sebab ngelusu orang berdado ke pak sungguh menoh tetap gap sabar. Terima kasih kedua sumberingan sebab moh mi in station radio YFM doyo jadi dengan pingi boringan di KIT jadi kau sedesa gengi boringan nok ke tepat di tujuh ingan ya. Jadi saat pengisi segmen to ngumiti jenuh dah pukul 9:30 pukul cu ngumiti atau selama ngujeta abar ngumi seterusnya pukul cu 9:30 ngumi aku dah berkusi lagi report gaya nu di ogi berpura ada office meteorologi Malaysia jadi dapat ngunci setiap onu ni ya pukul moih nganom ya no program tunan atau saat nganom titik jadi harap sobringan terus bersama dua kai hendak kanjuak segmen pukul pri yang ngarom ya di sana pada tahun di petugas ngarom itu sama petugas kan untuk sobringan menurut kesan beringan jadi curah tendok ketika itu selamat ke tendok nuduh beringan jadi harap untuk berhibur di ngumi anu ni itu juga di YFM beri kegerak bersama.

Bunga Sipu Penega, FTES ngin utung ke arong 5,000 naan alas kurah di Sarawak. Sarawak beda bekedinge DLP ngas subjek Sains Komputer. Sako fana tempin jawit internet ada lebih kena dindi abong Sarawak. Semas bindu kasala Malaysia Madani bisa mengaku hazardous lembaga hadau proaso YFM Bidia. Madin tengeneka. Sekian 4,600 perii perpatnaan alas kurah adi layak terima tawaran dibuat skim pendidikan tinggi percuma FTES Yusuku Sebunga Sawak 2026. Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwi In Gratnang tiberat nana ini 1,500 taruh perpatnaan alas kurah bauh ke 2,560 naan alas kurah adi sedia agi. 75% so anak sekolah ana tembit bidang berkait dengan sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM kata dehi tembit kursus perakaunan, kewangan samun psikologi. Ekeran nanti tipu sesi penggulungan opis menteri I tipu udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Setelah tanah 1,404 perpatnaan turak tawaran FTES amai bege songerana mien beasiswa alternatif pontah peluang dog meranya so sepa. Dato' Sri Roland Sagah menegah kedatang rabis 22,000 peserta berkenyam utung so program STEM inovasi ke digital dari buat Mac Ramai Mac Space Diki Program Resident Digital Sarawak SDRP menegah kiran pemujur awar ngatar permai pemite bakat digital global menegah benar dari buat pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Dari bawah Digital Next Gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, pijungi maju bakat STEM ke digital so kudu-kudu inisiatif ke program. Program-program mana ingin utung ke rebis 500 naan alas kurah seteran Januari 2026. Ucapan penggulungan Dato' Sri Roland Isesan Jejah menegak nyebut pasarakah SDEC dalam gerak kerja pratin ke inovasi. SDEC nyedia komitmen sekian 9.6 juta ringgit yang kerja pratin ke penyekembang. Peritahana dog nyukong 6 projek dalam pita kecerdasan buatan atau seramat cyber, robotik, otomasi saman teknologi angkasa. Projek-projek anak do kenu beda 400 taruh pertaruh tukang kenu kerja pratin kembang peruas meng di pemfailan harta intelek. Setelah tanah mai projek pembuktian konsep modo masang piberet sektor bandar pintar kerja kenyangka infrastruktur digital. Setelah Dato' Sri Roland menegak nyebut pasar ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP yang primary 6. Ainang pemersa yang sopreg medok kenu tunduh pimungan pisubana. Sungguh pikembang adikena medok rekod derp kudu-kudu aspek agi kena pikara adibuguna dognai beda kena dinge. Ngana opis menteri I bisa mangga opis pendidikan rakyat Sarawak rebeda beke dinge program intervensi adistugu yang sekurah saman anak sekurah adib guna sokongan tambahan. Adi menegak dok masang ini penyekembang profesional adi piju'u dok kenu yang bara guru dribo DLP Sarawak. Penilaian UPDLP sewaati menegak repakai sistem permakahan dalam online. Ati yang katuh dengan pemandai konsistensi sama integriti dalam kerja ngurus penilaian. Perintah Rais Sarawak temit rakah proaktif in benda beke dengan industri pedirais ngangi maju tenaga kerja lokal adi bien pimahir. Ati redom masang sub program training kerja kenyang rebis I di pusat latihan pedi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Dato' Sri Roland Gratnang mainan alas kurah aun kenu training anak kan berkemas ngera jadi pengubah tenaga kerja yang projek strategik pedi dari buat M5COD. Dari buat program mana para pimian Sarawak adi medok mien rekenu training tuit 24 bulan adi reterima pensijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taru do peruah pada opis pikembang kemahiran. Training anda ngep berten tuluh kemahiran asas pinpurun samun kena operasi ke kerja ngurus tipu ngetem. Rakana returung Sarawak ngimaju tenaga kerja adibian kemahiran dalam sektor anak.
Pemasang program dui bahasa DLP renambah dinge ni subjek dalam bahasa Inggeris anina sains komputer pigeru sok sewa 2002 tuna sok Menteri Skura Inovasi ke Pikembang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin penambahan beramang ke Pikembang Teknologi ke piguna kecerdasan buatan AI diki dapat kena operasi dalam beramang masa pemiu. Ainang pitakana sebagai hati dong ngatet nang reka bentuk teknologi. Subjek beken dalam aliran sains tulen ada sedia lagi dong ngajar dalam bahasa Inggeris so DLP ana ina biologi, fizik, kimia, samun matematik. Aikata nanti tipu sedang media di kompleks Dun Jeja. Tipu sedang media adi sama Dato' Sri Roland Sagah kedatang pat projek pijog kamikit sekurah adi rusak di Sarawak madit merdi berang masam takah pemasang. Berita rais dan PJU nyeja deras yang natu nang tadeh projek anak dapat PJU dokanu sungguh nurak penambah ongkos madin. Penita berang sawak so berita persekutuan yang miki ke pijog sekurah dok harap dapat turung pada duduk dengek pemasang projek anak. Dia suana tipu sesi penggulungan Opis Menteri I, ai keratnang mai perik projek mekemas pakai perintah di bilion ringgit adi dok sedia pada perintah rakyat Sarawak sebayu hati. Perintah ana yang pijok sekurah bau sama ngamiki sekurah adi amba di Sarawak. Pijok ngagah Udung Dun Isasan Jejah Dua Pujuu Nga Ucapan Penggulungan Beda Opis Menteri Utiliti Ka Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi. Kedaso Adidog Nerang Dalam Pemiu Pengenang I Ina Raka Agensi Telekomunikasi Dapu Beda Perita Rakyat Sarawak Sakofa Dalam Masang Inisiatif Beda Kena Rangkaian. Dong Masang Student Brand November Sewak Projah Ati Ina Raka Strategik Yat Nambah Raju Kapasiti Samun Beda Stabil Rangkaian Telekomunikasi. Inisiatif ana pakai ongkos 100 juta ringgit kajakak kemas dengan suku adi dua sewak bau. Inisiatif ana dua peguru di Kuching bitetek ngetepat yang pusat integrasi bas sebayu dua pibayahkan di Abang Rais Sarawak dengan status projek ana Madin mesmenjuk peratus dua mangsang. So inisiatif ana kapasiti rangkaian dapat katuh so 2.6 terabyte per second TBPS ke 2.2 TBPS. Standard tanda raju yang tiap tepat bisa bertambah 9 GB per second GBPS ke 100 GBPS. Dato' Sri Julaihi Narawi miyo tipu penggulungan I Isasan Jejah menerka biharap pemasang projek tubuh kabel rasan rawat madani rek temikira penyesua perintah rakyat Sarawak yang sopreg I. Ati rebis I dalam aspek plan kerja ngurus pemenu samun pejikembang stesen pendaratan yang kabel rasan rawat. Penyesua syarikat telekomunikasi lokal menerka patut dog temit bat Ati yang natuna projek dada katuh kapasiti rangkaian nasional pak menegang gen utung radus ka ekosistem digital saman industri telekomunikasi di Sarawak. Pemasang projek anak ni sok rakah berguna yang pada beke dengan kapasiti pemagung ke penyebeke rangkaian internet dermeris. Ati jaka dapat katuh penyitungang penyambung digital di asas menanjong Sabah ke Sarawak sama menyukong penyeguna trafik data di adu-adu bertambah. Sarawak berderas rakah ekspor tenaga elektrik mutas baat dalam raka ngabedak Sarawak jadi bateri ASEAN. Dato' Sri Julaihi Narawi Kiratnang, Madin Sarawak ekspor arang 100 MW tenaga di Kalimantan Barat Indonesia seteden sawat 2006. Sarawak menegah berpeguru ekspor bekalan elektrik dengan kapasiti taruh pro megawatt ke Sabah ngah semang taruh Disember 2025. Bekesuana sekurang-kurang I taruh pro megawatt dog neten yang dog ekspor ke Brunei. Dato' Sri Julaihi menegah kedatang Sarawak menegah plan in ekspor tenaga elektrik ke Singapura ngah kapasiti derbis so 2 GW. Plan ana mesen pijbenar ngah bien syarat so penguasa pasaran tenaga Singapura ngah Oktober 2025. Dalam tipu alisama ekspor tenaga elektrik ke Senanjung Malaysia ke kapasiti dikurang 2 GW, awet dalam takah berundeng awar.
Perita Rai Sarawak ngah Perita Persekutuan An Prati ka Neten nyusun pari prosedur sama proses sedia agi projek pindah in sepah pasar BALB yang pimbayar Perita Persekutuan dan serah ke Perita Rai Sarawak. Dato' Sri Julahin Rawik Ratnang, rakah anak guna isai proses nyerah projek dapat kandung gak kena fleksibel sama ngasi. Semenjuk Mac Adripas, Jemaah Menteri Persekutuan menaik pemetan isap pemasang soprek projek BALB Sarawak ada dok meraja bedak Perita Persekutuan dok serah ke Perita Rai Sarawak. Sekiang juk PPI projek bergata rupain 4 juk bilion ringgit menerjim benar bedak Perita Persekutuan dikisok kiangana taruh projek mekemas ka aut derem rakah pemasang. Tada 4 PPI projek bergata 2.2 bilion ringgit gibayu dong masang. Opis Menteri Tuliti ke Telekomunikasi MUT neten sekurang-kurang 100 memai projek bedak kena saman gati betang pipe emba Repuguru Dokenu Ngasawa Ati. Menteri I Datuk Sri Julahin Narawik Ratnang dan Madin sekiang taruh perupi projek mekemas taruh perni projek derem berang masam takah pemasang ke 100 perni perunan projek ditakah pra-kontrak. Projek anak ina inisiatif Perita Rais ngabedak kena pinjawit pimudah pipe kangurang kadar air tidak terhasil di Sarawak. Datuk Seri Julahi menegur jure pasar status projek pimudah PIN di Sarawak. Degmadin sekiang 200 mai per PI point puankah mai taruh peratus projek pimudah PIN mekemas ke 5 pemai projek derem bermasam takah pimasang. 500 peri perujuk juta ringgit medog nitah yang sewa ati yang masang projek ketubu pimudah PIN deribu atur pimasang Malaysia Aris Mengtaru RMK Mengtaru semen pembiayaan alternatif. Bipaut ngas subsidi elektrik dinge Datuk Sri Julahi kedatang sekian 100 mai per mai puan di juta ringgit medog nitah yang pendurung khas ngengurang penyusah rakyat setegar pineban krisis bekalan global. Pendurung hasana ina diskaun sekian 25% yang bil elektrik domestik pigroso April dan Disember 2026 dikingin utung kajuk ratus 95,000 pengguna. 100 mai per mai poin 5 juta ringgit medog meranya sedan sewa 2020 neg madin yang subsidi bil PIN di Sarawak adik nyampi mudah PIN berun anak ina 5 ringgit sebungas ngga pengguna penyiguna semeng di 1,300 liter PIN. Subsidi anak on the masang neg madin. Ngga ngamasgah perbahasa pun-pun ni. FTS ngin utung ke arong 5,000 naan alas kurah di Sarawak. Sarawak bedak berkedinge DLP nga subjek Science Computer. Sakofa netan pinjawit internet aderbis kena dindi abong Sarawak. Ati degaso YFM Bedia dog Newsenda Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana sermas mendu kasalam Malaysia Madani.

Okey, jadi ini teh ragu menghibur tu janda sambuh. Jadi kena supaya ada cu minit lagi dengan ada pukul cu ngumi ya. Jadi ngai noh sama tengah ngumi duduk sebelingan. Rodo bisa sama belingan di gitu bisa mari ko ia dang segmen ngancang peta. Jadi rapat titik atau sama ngojet abar pukul cu ngumi yang pakai bang sina bukal sadong. Jadi sana belingan di guru-guru di sepak bori titik IT sebab ambil kaus modud sebab rogi kaus sepengoh segala putih berdosing tengah hendu jaya terkaiti guru kekal dua berandingan dan guru kekal ini mungkin mendoa ketiak punggang paksa menoh kekal masuk ke sidi bogo masam topi-topi kalau berlebih saya berapa dua dingan di tuwi doi berapa dia lagi sebab itu yang ujian abal tak bibul dia dah hendi atau ngan ragu jadi ragu senjanan merah ya ragu itu bomiti ada peminat tu wowo yo raguti hasa saan ocol duo babai rock jadi harap masuk berengan itu hibur sebaik tu yang ngajita abar pukul cu ngumi tu bibur ngajita lagu dia so zena zen bersama dua awi senjana merah jauh di wifi berdoa kerap bersama.

Hello, salam Malaysia, madani semoga senati pun punai. FTS buntung lebih 5,000 orang anak sekolah di Sarawak. Sarawak nama pagut DLP dengan keberut subjek sains komputer. Sekova nyaksaran rangkaian internet lebih stabil di Sarawak. Selamat kembali bersama dengan aku Brian Changin dan agak The Community Mesu YFM Video.

Kihong 4,644 orang nak sekolah terima tawaran dorongan skim pendidikan tinggi percuma bagi suku Sebungas 2026. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Sri Lonsaga Win menang belati Kihong 1,644 orang anak sekolah bau dengan 2,160 orang dengan ada. 75% belati ngemit kursus di bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik sementara labina dan ngemit kursus beken mengakaun kewangan dengan psikologi. Berhenti dari kudung Dewan Undangan Negeri Anuti. Sementara sains 1,244 orang dan nolak skim FTS sebab terima beasiswa alternatif dengan peluang belanja masuk separ. Dato' Sri Roland menang lebih 22,000 orang diterima penguntung masuk program STEM inovasi dengan digital dorongan Make Ramai Makerspace. Program residensi digital Sarawak Pempitangah pemancang dengan taruh permahi penyungka bakat digital global dan melulus dorongan pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Dorongan Digital Next Gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC nyilung menah pemancang bakat STEM dengan digital minanihong macam langkah dengan program. Program-program ini bukan penguntung dengan lebih 500 orang anak sekolah mesu berandi 2026. Dato' Sri Roland penyaut pasal langkah SDEC tinan ngakat penyelidikan dengan inovasi. SDEC sedia semuheng pen 6 juta ringgit tinan penyelidikan dengan pemancang. Melanyati tinan nyukong 6 propri projek da bidang kecerdasan buatan, penyelamat cyber, robotik, otomasi dengan teknologi angkasa. Projek ti ngeban 400 taruh-taruh orang penyelidik da mengunah semengdi fail harta intelek. Sementara mai projek pembuktian konsep metunah da sektor bandar pintar kumanyang dengan infrastruktur digital. Dato' Sri Roland Saga panada nyebut pasal ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP bagi Primary 6. Nemenang pengecek metunah ngantuk pikarati. Mengenipan ne dapu dihong macam de pagu dayong aspek pak kerja-kerja nama pagu ira nyilung tuna. Opis menteri na ira kesama dengan opis sekolah negeri Sarawak tina negap lagi program ti daerah tunah ngajah sekolah dengan anak sekolah. De beken seninceh pemancang profesional bagi bala guru da urungan DLP Sarawak. Sewati UPDLP ira tunah minan online. Perintah Sarawak ngumit langkah deras tina negap industri padi negeri dengan nama pimanai tenaga kerja. Tituna dorongan program latihan pertanian khusus dan pusat latihan padi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda de Kedah. Mahi orang anak Sarawak mesua de penglatih ti dengan wang ubo balati rejaji pengayuh neg projek strategik padi dorongan MPICOD. Dorongan program ti balat dasua da program ti tuhai 24 bulan da sedia sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taru da peluah pada opis pemancang kemahiran. Penglatih ti ira kiberut langkah-langkah empuruh tok nguhut padi. Langkah ti jangka mantu Sarawak ngakat tenaga kerja da sektor ti. Penyalan program Dwi Bahasa DLP ira tamah ni lagi subjek bauh da minan sana Inggeris. Seninci Sains Komputer bertagih 2023. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemacang Bakat Dato' Sri Lonsaga Win menangti berajah dengan pemacang teknologi dengan AI. Datunah daitinah kungang tinan ihong macam sana. Namanang bidang sebayuti da pikanan reka bentuk teknologi. Da beken seninci meng biologi, fizik, kimia dengan matematik. Dan berhenti dengan media dan kompleks Tun Sarawak Anuti. Dato' Sri Roland menang kerja-kerja kia dengan guna bau projek sekolah-sekolah demah dan Sarawak masih nyilung tunah. Dan menang perintah negeri ada nyilung ngancak projek ti siap tunah menepan biturak dengan ungkos mahar.
Bilangnya masuk perintah persekutuan dengan jalan projek ti kungang mantu ngancak kerja-kerja ti tunda dengan lancar. Dah habis senap penggulungan Dun Sarawak menang mai peruni projek mesiap minan belanja ni bilion ringgit dan juga perintah Sarawak. Belanja ti dengan guna sekolah-sekolah bau dengan kia sekolah-sekolah da demah dan negeri ti.

Peselung lagi agah The Community. Kudung Dewan Undang Negeri berupagi jenis peselung dengan sesi penggulungan mesu Menteri Teliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julaihi Narawi. Tinggal dibedaan seninceh langkah agensi telekomunikasi dan nampu perintah Sarawak Skopa dengan kia dengan nama rangkaian dan negeriti. Masu beran semengni sewatena langkah ti tina nama laju kapasiti dengan penegap rangkaian perkhidmatan. Langkah tingguna 155 juta ringgit dengan jangka siap wang suku kedua Sebau. Tiba-tiba masa Kuching berajah dengan janji pun integrasi Sebayu tuna de seluruh negeri ti. Projek ti semengjuk peratus siap. Kapasiti rangkaian bertinama masa ni pun 6 terabyte negju pun 2 terabyte. Dato' Sri Julaihi ngarap penyalan projek nyambung kabel abis laut medani irang ngumit kira perintah Sarawak. Ti de kerja-kerja plan nyilaras dengan guna stesen daya kabel abis laut. Kompani-kompani abis negara pan patut tumit kira langkah tipkan saja tindan namah kapasiti rangkaian nasional pak tindan mugon penguntung neg ekosistem digital dengan telekomunikasi di Sarawak. Projek ti berguna tina negap lagi kapasiti stabil dengan daya tahan rangkaian internet dan negara ti. Ti panjangka nyambung ancas menanjung Sabah dengan Sarawak. Sarawak deras dalam langkah ekspor tenaga metas baat tina ngancak Sarawak jaji bateri ASEAN. Dato' Sri Julaihi menang Sarawak mengekspor 100 MW tenaga ke Kalimantan Barat Indonesia masuk sawah 2006. Sarawak pun ekspor taruh puru megawatt elektrik neg Sabah masuk semung taruh nebaran semung dua sewa 2025. Sekurang-kurangnya taruh puru megawatt elektrik jangka era ekspor neg Brunei. Dabekan nemanang Sarawak era ekspor elektrik neg Singapura kaya lebih masuk ni megawatt. Plenty terima kelulusan bersyarat masuk perintah Singapura wang beran semung sewa 2025. Ekspor elektrik neg semenanjung kai kurang masuk ni megawatt pencadang ira tuna. Perintah negeri dengan perintah persekutuan berunding tindak nyilaras prosedur dengan proses tindak ngancak bekalan air lo bandar persekutuan juga neg perintah negeri. Dato' Sri Julaihi Narawi menang langkah ti dan ngancak penyugodna lebih teratur. Wang seminggu anu berantaru jemaah menteri persekutuan mengancak bekalan air lo bandar persekutuan juga neg perintah negeri. Iju perpri projek berharga taruh pen 4 iju bilion ringgit melulus dengan ira jugon beda perintah persekutuan dengan taruh puru masuk projek ti mesiap. Empat perpri projek berharga 2.7 bilion ringgit masih bayu tuna. Opis Menteri teliti dengan telekomunikasi saran sekurang-kurangnya 100 memahami projek kia dengan nganti batang pipe dema bitagi sewati. Menterina Dato' Sri Julaihi Narawi menang tong itina taruh perpri projek mesiap. Taruh peruni projek dayong peringkat dengan 100 perpunem projek da peringkat prakontrak. Projek ti seninci projek perintah negeri dengan kia pengada umur di Sarawak. Dato' Sri Julaihi penyebut pasal status projek bekalan umur di Sarawak. Kira 200 mahi perpui atau mahi perutaru peratus projek ti mesiap dengan rima perumahi projek masih dayong peringkat. 500 peripru juta ringgit mejugon sewati dengan gunah projek nyambung bekalan umur dorongan plan Malaysia musim taruh dengan kos alternatif. Menyebut pasal subsidi elektrik nemenang 100 memperumahi peni juta ringgit melulus dinan mantu rakyat ngurang kos masuk krisis bekalan global. Penelung ti mutong 25% bil elektrik bertagi masuk peran 4 tok peran semeng 2 sewa 2026 dan untung 795,000 orang. Seratus mahi perumahi penju rima juta ringgit metinan sewa 2020. Datuk itina tinan ngurang bil umok da Sarawak kahi rima ringgit bagi piminan semengni ribu taruh ratus liter umok. Tinan menganaga tipu una benar calai. FTS nguntung lebih rima ribu orang anak sekolah da Sarawak.
awak nama pagu DLP dengan kiberut subjek sains komputer. Sekupa saran rangkaian internet lebih stabil di Sarawak. Dengan ini kita ke menu dan susun benda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk sesan berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Merah.

Orang tu pergi bulto sobak sengumi so Lindsay Yesi kalau supaya doa pri ini tak ingat pukul pri setengah gumi. Jadi terima kasih kepada semua para pengaji tu YFM Radio di Arugi bersama Dekoi di dalam segmen ngancang peta itu. Jadi sama tengumi kan tu so beringan di gitu angan dok body tika itu yang lulus orang bila dok tia. Jadi masuk apa puasnya masuk ni bila mu mondok ke body tia mu nyenang mu dah lihat agak steering kereta dapat kenang guru boleh hati dari tiri sebayu nang hari di mamuh ke ataupun sebayu dia guru man sebab nyama suku pekawak ke nyama ngelusu orang yang beda dog bang sungguh mudah. Terima kasih kena duduk seberingan di tatap setia Mi'ana Station Radio YFM Radio ada kerja di tiada dan kereta ngoji radio YFM Radio dan radio di kereta di terus buka lagi radio di dalam body mula dari radio walaupun buka handphone dapat ngoji so handphone dapat ngoji ngelusu aplikasi RTM Klik ataupun dapat kita terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Jadi sama tunggu mi, terima kasih kena duduk dengan tu Peter Kilan ni sama tu terima kasih kena duduk Ronald Dennis yang sama tu kami andu terima kasih kena duduk dengan tu di bukun di keadaan Nurwatika pun ni sama tu full lutas yang ada ngaji lagu so Nico Rodney ini cinta di Thailand jadi lagu memang gedang senai listo dia sama atau bibur. Terima kasih kena duduk Ronald Dennis yang selamat kami andu semua geng-geng awah dengan keping YFM Radio.

Okey, jadi nanti Rago menghibur tu cintaku di bumi Kenyalang. Sungguh pun Rago juga tetap gaya natong bumi Kenyalang. Tetap gaya natong kupu asal. Ya, Rago bisa supaya dua mandi minggu Rago bisa lagi dengan tori nyambut anu ayu gawi sewa 2026. Ya, kupu saya nak bogok kupu-kupu mo lagi naik penyedia berkait dua program atau mo aktiviti. Tiba-tiba ya, berkait dua gawi baik tenang sebayu nyambut anu gawi ataupun selepas ini dalam bulan lima ti mungkin lagi ke program-program di lagi di Abang Atur ataupun selepas nyambut anu gawi dalam bulan nuam ni bulan nuam dua bulan nuam pun lagi ke program-program di hari Abang Atur yang ada kena ni program ya berkaitan dua gawi ya no pertubuhan kebudayaan Katolik Daya PKKD hari naya misa gawi dalam 22 bulan lima ya no lima ya pokor moi ngaro di Katedral Saint Joseph Kuching dalam 20 taruh bulan ya no lagi majlis makan malam gawai 2020 oleh Abang Atur so pukul nua mengumi di pusat persatuan gereja-gereja Kristian Sarawak CEWC Ratna Stampin. Jadi saat perkumpulan sebaringan anda sekali dengan anda suak dia di ke majlis makan malam gawiti dengan dapat ke meet tiket dengan di pejabat Paroki Saint Joseph Kuching ataupun dengan dapat ke telefon ke nombor 0-2-4-2-4-2-4.

Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi ngara pukul moi hanganom jadi komuti dan pukul moi hanganom tadi sama-sama ngocit program dunan tu program dia dapat ngocit setiap nundi pukul moi hanganom jadi sebab ini aku dia kosi dia report gaya du di ogi bopro ada office meteorologi Malaysia sana tipu semong 2 jam guru so pukul 4 ngumi naga pukul 4 pagi tepagi laki ngicaka gaya ondo sa ngumi ti hari berlaku sebab dudu di kudu-kudu tepat ya noh di Kuching Serian Samarahan Seriaman 2 Limbang jadi seterusnya berlaku ijan di kudu-kudu tepat ya noh ngicaka berlaku di Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu 2 Miri gaya noh saat ngarum itu ya noh ngicaka berlaku ijan di kudu-kudu tepat ya noh di Kuching Serian Samarahan 2 Seriaman tepat dari berlaku ijan ya noh di Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri 2 Limbang pin raut bergumang begatung 0.5 nog meter sebab kepuah so selatan barat daya rajue semong nog 20 km ni jam suhu 24 nog taruh 4 darjah Celsius.

Okay, jadi nanti ragu menghibur tu joget driver lori yang dah dari masa selalu dari masa dah bori ya. Kalau sungguh mana mungkin nyuang berani mau ti dapat dia minta kemisi kini nih dengan ini nyambut anu ayuh gawai 2020 mungkin kemisi ni minggu kini nih. Ada kami kemisi di minggu apa ada komut ya mungkin ni ataupun dua nuburan nuam ingat apa pun mewah ke kupuan rais pun lagi paguh sebab AJKKK kupu anak rais ya dia lagi naya program kampung anak rais Harvest Festival 2020 dengan ni dua nuburan nuam sewak 2020 nuam so pukul periye pagi naga pukul semua ngaruh di Ria Pengatur di Kupu Anak Rais jadi antara program-program di Ria Pengatur dan aduh sebuah kasih di Anuburan Nuam dan Dokumut dan pukul pre setengah pagi di bertanding Dayung Sangon Beauty Pigeon Contest jadi seterusnya lagi ke Senah Negeri Treasure Hunt di Pengatur ada Dokumut lagi ke Show House saat ratus di Ria Nog seterusnya lagi ke Demon demonstrasi main gong saat ratus di hari endog ke kupu anak rais jadi seterusnya dengan seri ngumi lagi api mendog yang berhormat Dato' Willy Anak Mungin jana ahli Parlimen Punca Borneo api di pri iamoy jadi seterusnya program dan dua kedua jana dua nuburan nuam lagi ke pertanding saat nakopot seterusnya lagi ke galeri show house di riak buka saat mendoga ratus di RIOD jadi dan program anu harapasa tengah anu ya noh lagi ke persembahan pitana dua persembahan main peratuang seterus lagi ke persembahan main gong jadi seterus lagi ke yang persembahan ataupun pimonog tetamu kehormat jadi inoh di antara program-program di hari pengatur dan tipu dua anu di kupu anak rais jadi saat beringan di RIOD dokumut ya di dua anu berat di Kupu Anak Rais.

Okay, jadi di di studio Kerai Supi Doma no minit lagi dengan berkorang mai ngarau menjadi selamat ngarau duduk so berapa kerja tu YFM Radio. Terima kasih guys apa-apa tetap setia Amin and Station Radio YFM Radio jadi dengan pengiboringan. Okay, jadi radio tu dapat berapa kerja tak pakai gerbang FM ni 0.2 MHz ataupun dapat juga kerja tak siaran radio tu ya pakai aplikasi RTM Click ataupun hanggara so Facebook rasmi YFM Radio. Jadi sebab ini di info you know, Pesta Sungai Tua Rami Gawai Kampung Simpok diri mengatur dan taruh peru anu buran limoh dua taruh anu buran nuam daki program itu hari buah ngatur di mini waterfront Kampung Simpok. Jadi sama ngemi terima kasih kena dua dengan Tok Kawi Kurus di tetap setia bersama Dato Agib sama Dato ngemi ti okey sama sama ganjang peta kena dua dengan Tok Elizabeth Joan di gi bersama Dato okey jadi sebagai Dato dia ngojit program tu dan Tok ngaromi ti Tok bibo lagi tu handi tangan ragu Tok you know dia don cobang.

0: Salamat ngarom, bisama lagi oto dang program Donat Kaliti. Donat ngarom iti, yole jima dua ali, abu abidonan oda ginyo onak nakis. Ja, sama-sama ngojit eh.
1: Aku benang donan jima dua hari, aku benang naik ladan yang remala sidip dan dunia hati sebenar-benar dia dapat keroja ataupun tonok lapui ataupun nun sila unggun ataupun memiak kain lo ketungang dayung denangnya jima no honak raja no tapi yang mesia solut soknya ratu sepogok leh yang naik ladan atau yang umur jadi pedih dari keroja jadi malah sampai cukup jadi pengemah tak berbenon ya roli ah dok lena saya dok malah sama dia tak berbenon roli ah saya dok solut. Jadi yo, tunggu mah saya ingin yo, saya dari aja kerja, madi hendak berbonon yo dari aja, madi saya zaman berbonon sampai umur, kerana berbonon, madi saya sih sama zaman berbonon kerana yo malas, ingin apabila yo mewati no tak saya nanti yo paguh jimah no akan belagah paguh dari orang tuanya, tiada yo akan dibilang sanggup nana, usia pun dia dapat lawan nanti paguh jimah no pakai yo malas, jadi salah yo dia tidak nunak pikirnya bekon, dia nunak pikirnya bogok, yo nunak pikir lodo pejok topan pikir malas, saya jadi madia sain yo zaman yo. Bebonon ti ada pun dari agak bebonon, ayang sita no timu sita onak raja ni lagi denang sultan ali ina paket alu muda yo takano di sultan muda ali no jadi yo no plako goga dari jimah tina dayung. Yo gogah duit gogahnya lebih saya no, no lebih sok ulang kuli yo kerja tulung sama kalik man kalik pakai kalik su adok kayu nayon yoni singonu singanom gogah mesti kalah lugu kuda ali no, no. Jadi sino sama anyanya no. Jadi sino sama ada kalik dayung yo dolia saja gogah no yo dolia beda kalik dayung aku get tulung kan kalik man pakai nah no sama jadi apabila yang inoh dan sina tak ada dua sino sama dia yang mau dia terima ada kalik dayung saya dapat menik sino sama klim yo gogah sino sama anakku kalik dayung ke anak sikin onak sedagal ke anak depona nyiit depona nai kue depona tonok tubi depona nai kudua su oleh yo depona pikir sama amo dua sino odi sikin ke anak betunang pakai yo nak kalik dayung sino sama am betunang lelaki ke anak yo onak sedagal no jadi apabila yang cukup ondo dia cukup bulan sih nak sama amat nonang mu nem ya kawin nali lop kena mu bertunang lebih 2 bulan ini ya, nang ba si doh kayak betun kawin bi yo doh nang doh nak sudah gal doh ku doh ya kayak kawin lop ku akan nang doh kulit kulit dayung pakai ni ku naingan ku pakai kulit dayung ke anakku ino kulit ku terima kawin ina jadi dengan suka mi dayung kulit ku terima ina nah mana doh dia patut dia mesti ya kawin eh yo doh dia ke mau ku yo menunggu mi yo mawah yo na apabila yang mahu nunggu mi, berapa dua dingan anak sedagal di suwa, anak menteri, kaya yang anak raja wali, anak sultan. Jadi, mahu yang kaki ali, intingan, yang mahu raun jaku ni, na. Ma ali, kati tonok kopi, kati nok man, kati ina nang ali, ali mudi. Ma ali, ina mu, ya semua mu, dah berjodoh doh, tuan ti nangnya ajimah dan ike, berjodoh ina. Eh, mana yang ina, mak dah tinggal sikit, mak ina ali nang doh, kok kuti. Kok itu yo doli ya dengan nggak kalari saya jimah nama lah suok gele boleh jimah tak suok pengemah zaman tapi yang nomor satu malas nomor dua yang mau buah unang-unang sain yo di sana bonon jadi yang nggak kalari no ngan ada ali sangsara dah song no di ngan no dok ngali sika gogah ngali sika kayangan sama sino sika pagu jadi no orang deh buah nggak kal dia no deh buah dengan ada ayo buah susah di ngan no segala di ngan no dulu no ali menang daki so ni daripada taman bunga ni ena yang mokok mantek kungunum u ini ngana tok sawak mokok nuak man yang mati dia karena dia ngak su ali pun minu dia ngak sampai suka dia ada yuk no dapat dia ngak jimah no sampai sangon dia sampai linduk dah dia merasu sikin jimah jimah nampak dia kogil sulat ini dek nak sama ku nak ini sikit aku noh zaman aku bonon zaman aku perlu dali odak aku jok aku duk bunga ti sampai nong nyema aku ni mukilin eh ino mak saya cuma mu bisa sina aku oto dua tiba satu padu ino tok mesti terima kasih suka sama dang dengan totok di tok perlu lah noh ino jimah nang ma ino ku itih aku terang-terang dan nono doku malas di terima malas aku tih ne yo muninga tang sain noh ya tondok dok penai berapu dok penai mamiak kain tong dok penai dong dong mandi juga ini urun sama aku gada piala aku ini aku akan sekali di sana aku mesain di sana bonon uya naik ke dona di rapor ini dok ikut terima ini hari nanti patut ke ini mak menang ini otot bersatu padu mesti pikir tekan ini idah bu nak ingin mah dak alibu. Ali mau dak dengan bu. Ah alibu no susah lagi pikir ali. No boli si pagi kalau jadang kodang semua didoh segala ulun segala kuli ya, dang kodang. Oni dak ali saluh-saluh mun ada mun noh nadin ini lama ti dak mun noh itu dua nutih sampai mun susah ina yom sikian kepala am sikian mandu dan masa dua naik. Oni anak tuanku dah munoh masa hati dah mau terpaguh kalau jam masa hati lupa-lupa susah-susah mana ingat dosa sina ingat dek kuli nak ina dosa sina aku ti pikir mu susah aku ti mesti ke kali aidina nya kayak tenangnya a ina kali oni peruan at otin ya dek sape lindu dedang kekasihannya ina oh mau ina patut in kepala mandu nomor satu patut orang muda ni patut dia berdaya dia ina patut ada pemandai cukup ina jadi berana patut nungumi yang masuk odi lagi duduk di mana dia dia tanda dia tak tapo dengan menok dengan kalau ada peti ina tahu dia terus di taman bunga apabila nok taman bunga tak yang menang ogi gemurati ni nang jemaah ogi ina bahana musal odi katik tip sumia supaya zaman mudi katik le ina oh ngaku dikatik mau pikir ni kau barang tenangnya suka, tenangnya alindu, ya sampai boleh melawan sini aku dah dali, mau dayung ina, mau nado mau malas aku gugah, mau nado mau solut aku kuatin, pasal kalau jabla bilam mau dayung lo orang boleh milak beranak jok, mau nado mau bos do guling mando pakai oni dia kusut mu ina, susah musut nado mulai pakai pikir sini aku ina, mak kusut ina, susah susah ina. Aduh hal ya mak ya nang no akan mahap ja kerja ja dia nang mesti akan tolu mana aku ya pikir adop ku besain dak sama ke on ni ada aku sikit sudi ku ini noh nak kuasa sino sama mu otak dua nasib ti bersatu padu ini aku mesti ada mu hidup semati ada dua nak ini apabila ya nang hidup semati jimah dot tak pikir jimah menang itu aku ingin janji demu pada menang suka hidup semati ini aku terima sina mesti belum suka hidup mati aku dolly aku suka aku ini otak dua sain otak dua hati ini sain langsung mit jemaah so inoh ketepan bu inang-inang doda yang nak balik kang lebih boleh sama boleh sama adab jemaah ya topan layung balik nasuk noku topan buat kang topat adab si pagi si no memukat si pagi ya hari pukul 5 pas di kerja inoh siapa yang pukul pi ya lu dia di mana terbuka si no menyanyu dia mau ini watali ngawati pemandik mau nam ke dia sama inoh ke segala ulun-ulun dada layung dadali dadali kuman masam doang inoh ke Cina ode ya buka tiban pisan ni ngak yo alu bu oi ba na mu poi hoki kunan memenap ni aku modu no i kunan memenap nya sidoh mono ngan boi blindok no yo nang dingan kuna bi ina bakal dingan mu goyah mo dak mekat man do dak memekat nu ke tanah ni ke ina ngang ka sino na tanah ni ke mak ya goyah ti sida kayo ngo yo mekat sadi ina bila sino ino ani sam ada pemikir nak pelabang kal sino ti ada ngan sino guyak ngan mekat ni ngak dayung sino piluh ni ngak jimah ti aduh sino susah pikir yo betul nang tuanak sudah gal de wakil sino ino yo mit dayung di abu wakil sino dayung tapa susah dayung tapa abu izin ya ah zaman ya sino sama zaman ya bebonon ada pun dia seorang bebonon dah sikit sudi maka boleh dapat ino lah sih bebonon noh lah yo sino susah ti sino ali no susah ti ngojit nang no apabila ni ngak otino tiap jimah nomor kat nuk ya dua hari mogan sino sama jimah odak odi tiap beli tuang odak ya beli tuang de unik meeting hal no apabila meeting sino ali odak lo dua sino jimah sino jimah odak lo dua sino ali dak ada berdua sino suak nyambut do unik tua do lia sama sino do lia wakil izin odak sultan modak ali no bu dia seon sekali ya lo dua hodop bisa on sekali lo dua ada bul lo dua degree tiya hukum ya tanon suaknya berlari man gaji ada abuh 25 sen dang ni onu beranya ayah ingin gaji 50 sen 40 sen hukumnya abuh oni susah abuh payah ada raja mesti abuh tiwas dagal kata toke karena dah hunah-hunah ada naik raja non sama ali no ngatu ada ali no nang saya dia pakai sina yang mit dayung dia abuh sina saya mit dayung malas susah dia ada dua abu ingin peliwak kekan ke bolas dua supak gengina cual jok de kupuang sabok jok de anu le sejarah toban ana onak sam oni kelamu kan de toban jok dengin sinok sama batal de ingin atau dah bul or nupang sinok siki ada luar negeri siki nak puas kuasa berak kuasa tiwas ge sama sinok odal kidi podop tadari man gaji de sedaga sedaga mo nuna hukuman sama ati yang mungkin dua 20 sen ke 25 sen ke ni ondu tau da anak suku man susah lah kidi pada apa irang cerita ino dia ya mo kidi pada pemenuh bulan yuk bulan tak jimah mo betia pabila jimah mo betia dia roda seluar baju di ogi suak di ogi pakai ali naik ke Yosu aman dah cukup tak gaji 25 sen nak pulang ada apa tu ya kerjaan ni salah dia aman gaji 25 sen nak pergi roti tak ada penuh mau susah soknya lukun jadi ni yang bertiak gimana dia ya mau cukup di bulan semua ngondu ngondu no yang mau beranak yang mau beranak dia anak mali mau pali anu ngumi nang jemaah ena onai mudi mtuma maka takum beranak ena oni onak tona dayung ena pagu ya nak tondo bang susah mana ko pikir onak ko nak onaknya aku nak onak to ena oni wat ena polong onai manusia bakana kombi ngonak tona aka wali malu dia tolah hidup sengsara lagi onak muatino sampai malu wali mesusah no mudaki daki dia si pagi kloja aja malum mama anot oni naik pemangkan daya sebagai di kerja dia mau pikir dia udah pemesusah kali kuat ni salah kali kuat ni salah uju-uju siali makin besar siali makin besar dia bilang kena wayuh dia anak kan perda apabila anak kena pun naik sini koduk jamuh dia dia mau mitik dia pakai sabuk dan cerita dia no aku yang pakai sabuk sini si Ian ngajak dia mitik pakai sabuk sampai bilang kena dia uju-uju sini opok jak sabuk di kupuang bagi talu bagi ni pulang kona ke bagi dua pakai yodo pasti ian tak sindo masih yodo ali pun muda mukian kem susah dia mutai nunggu mim susah yo pikir yodo dia mau ya tegan jimah bu dia iti ku ya idip yo jimah ti susah mana ke pikir yodo ku idip di wati ni pagubu ya broneng dia ju onu ju ngalong yo roneng yodo ya bu tegan jimah iti ku ya tegan jimah yang mau sagi dewa banal ti atau patih aluk natong ku yo iti siapa paguh dua ku ya oti na paguh porong pun paguh pikir pun paguh wat kik tegan ya pak pabla ku butuh kan ju laut ju dolon dapod ku supiah lupa jimah dan poton ku ni nari roneng poton dia apabila mau roneng poton dah mau buset balik anumi yang mau mit anak pengumuman nanti ya muak-muak ngane ya nai mana ngane sadop itu kan daya babila yang mau no gunung umi nanti ya daya mau ngodah hati aduh abang nes ya no ngalom ini aduh kowok yang ku tiak kerja ini ma daya mau kat ngodah tak adop jimah nah masa kan anak kepuan hal perkara anuh di abu hodop babila yang mau kok ratina honna kapun paku sama yang nai pengumuman dopali mau kok nai pengumuman nya ada don malah sekolah jemaah no hodok no kerja hodok no pengumuman nya ada kan malah sekolah jemaah nak kena yoni na yoni toda jadi apabila yang mau oni tiak ada ali no mau fikir ada pedia bu no yang nang iti ya na jok mak isi do pak isi ada fiala onak udah mak bu dekan no kuno ku si mau ya do yo roti si denang no pak isi do mak isi no si kia jemaah oh dua banal no genok ku ngin pengumuman no ku si du onak denang onak no ti ada bakoming polong manusia no ti no dan no ku ngin mandamo ya sama ayah puan odop sama jemaah ayah puan odop sultan no tetap tetap yang ngabos bukan ngabos bi pujola onak kada ngin mano dan ku no tetap yang ngukum mada bojel ke buah susah ayu kuat no no da tolu onak no yang ngadi son piala jemaah no jadi menok ku jadi iti ali mo ina simo ya dari siki ati piala to kan ku kerja to dah miliap bau jemaah na ino jo kati ja pikir ku dengar ku masih na to ngana ino de madih de pakati mulai ku ngan mesti ku bu ga to kan jemaah yang pikir tiak mo ku man mo ku nuak tak yang mo guru tiak o jemaah aku tiak pagi aku bu mo dam pukul 5 pagi ku tetap bu to kan u ya dari ku tak o dom u na ino ku mesti to kan u ino bu aku tak pagi na ino di ku tak o ino jemaah mo si ian tiak mo gitu mo ini no yang mana tong ona kena mempunyai ponung nah tong ada pesik adik ini sabuk tong kutung aga sabuk ni bagi talu bagi ni ingin dek ona ke bagi dua tu ada posi beda lindu kurang nombor juh di ini di kain di mana beda susah nah. Tok tok buku lima dan lima lasu mit buku amit oni anak sabuk oni yo lasu bu tok ganak lo odo nang jemaah susah ya yang mepenukan mekat pukul 5 pagi yang togan pukul 5 setengah ya jemaah mekat ni gak yang broi tak ada tepat jemaah mesti ian No ngayom lagu intih tiak lagu jima si ian wih akan buat si ian nyaman bawanya motok dadin paket dang masa yo naik teladan nam lagu ini telah si ian nama si ian dapat intih si ian.

pakaikan ku ngenang diriku hidup berdosa sangsara hidup tak berguna dalam dunia karena ku bukan mudahlah hatiku karena sepesa jujur air mataku karena ku ngenangmu tinggal anakku karena ku ingat janji kata kita berdua dahulu karena janji kata kita berdua dahulu sehidup semati karena aku

jauh. Pat batu jauh jalan ku ikut belakangmu kanda. Bukan mudah rasa hatiku kanda, sajujul hai mataku kanda.

Bukan mudahlah hatiku karena sampai sajujo lahir mataku karena.

Bukan mudahlah sati ku kanda sampai sajujolayan mataku kanda kula sadiriku kepak dan letek kanda tada kain pakai ku bawa nana kita kanda siapa aku nangis kanda nangimu tinggal anakku kanda lalu anak-anak kita tepak kain di tepak tanganku kanda.

diriku, buku tepakain di tepak tangan ibuku. Hei kanda, inilah nasib anak-anak kita kan.

ku munak ngilang sahaya ku dilupamu kana munak ngilang sahaya ku diatimu kana kana tulung aku kana nati aku kana sajujur air mataku kana ku ngenangmu kana kana sampai sajujur air mataku kana jatuh di kakiku jadi sahayamu ku kikis air mata lekat di tanganku jadi lupamu kana ku nangilang sahayamu di hatiku kana tak dapat hilang kana ku nangilang lupamu di mataku kana tak dapat hilang kah.

0: Karena tepatku jalan ikut belakangmu karena sampai sejujur air mataku karena ku nangis karena ku nangis.
1: Inoti donan jima dua ali obo bidonan onak ginyo onak nakis.

Okey, jadi Roceh temu sama-sama dengan cerita programmer Donanto Anggara Miti yang ada patut dengan cerita setiap anundi yang pukul main kanu. Tanya dia ingin nampakkan kan duduk so para pengajian mengajian terobis no, di road di bagian Serian yang no, di daerah Siburan. Jadi tiap gini di notis gangguan bakalan piin berjadual you know so pukul semua ngarum tiap no, pukul taruh pagi tiap pagi you know lenglibat kupu tapah kupu beratok kupu kurumboy kupu patung kupu manjau kupu tijirak dua bagian di bokon di sinok kawasan itu mungkin ngejaka berlaku gangguan piin berjadual ya mungkin resupport masa adi nak kira doman di jam setengah lagi ya mungkin ada dapat ngisi pi nanti dang tung ke supaya cukup dengan ikan pakai saat tiap pagi ataupun mungkin lagi ke ahli keluarga ingan lihat hari pukul semua tua turut pengarum ti pada isu tempat kerja lihat mamu harus kurang-kurang lagi lihat pi nanti dia ingan sedia. Semua sama tengarung terima kasih kian untuk dengan Tuan Nur Azira di Hagi Pait salam di tanggal Facebook YFM Radio. Ya dan selamat ngarom duduk sobra pengajit. Terima kasih duduk Rachel Amerikan selamat Gumi yang selamat Ando Gawia ini dari Ando. Okay, terima kasih. Okay, James Miran lagi bersama Reto Wellington Amai di Lubu Antu. Ha, yang salam damai so Lubu Antu. Jason Ritan yang selamat ngarom, salam manis ke damai selalu. Yo nabra.

pendengar YFM Raya serta geng PPSM BK. Seterusnya Marilina Peter yang semoga sihat selalu. Seterusnya Johnny One, terima kasih kepada Johnny One. Paul Korek yang selamat kembali dengan selamat ngancang peta. Zikokos yang selamat ngarom sama petugas. Harap semoga barah sehat and happy selalu. Terima kasih kepada Kiong Livindi di kawasan Ratu yang selamat ngumi. Will Patrick, Dublin K Baja, Bernard Roy yang harap ingat sentiasa sehat. Terima kasih. Okay, jadi seterusnya Peter Kilan di antara dingin-dingin atau di lagi pada komen di ruangan Facebook. Jadi terima kasih dan selamat malam kepada duduk beringan di lagi like and dua share Facebook live tu ngaram itu. Jadi harap so beringan dan terhibur dan akan juang segmen itu boleh segera baik puas lagi dapat lagi berhibur dua pengarun ke ibu tugas di dalam segmen ngaram power so pukul peringan ngaram dan pukul semua dua turap ngaram.

Okey, jadi dia tu ragu penghibur tu. So, kumpulan Revival. Okey, jadi kita supaya 20 minit lagi atau tidak segmen ngancang petasan anundi ya. Semangmui, ini berat ribuah sawa 2020. Kita supaya 2 menit minggu lebih lagi dengan tolak yang buat anu ayu gawi sawa 2020. Aku percaya nang agi ke saat nak berapa menit kerja tu anggaru miti. Yop ana dope haro di haruar kawasan luar kupu apa ke berniat rea yang juang kemudian limo ti rea pada ikut kuat pak adit na. Puan nang botol nang menunduk pada dang aso kena so ti pikir kupu pikir kupu mo nyenang nunduk dapat pernah ke boyap coba aso yang cukup ya pikir yang cukup rami kali ti ataupun sawai ti berpeluang rea pada ikut kupu lebih lagi bogo betul ke program di agi mengatur di kupuak jadi no memang susah dia patut tenunduk patut nyenang lebo os apa ke bila mu fikir pasal kupuak lagi botol nembo dore lebo os dia mo nato kan mo ngitu ak anu kalender pun gan getung bak tiap anu ge juteng supaya dom kodo anu kodo anu lagi ngan ria pari apa kasung mo doh ke kamu ta mo miti ak doh kimisi mo nembo medio mo apply kimisi mungkin dapat ketia mo bagi benar jadi inah peluang ke pagu lah pakai mak gina ketutup dia coba moyap setempat keroja dia belum patut anda keroja padahal mula di kupuak dia mula guru kerakal dah berada dengan huha huha tawah lagi ya. Jadi mana ke sangat ringan di ngarau miti aluak ke di bori abu aluak ke naya kue kini na lebih biasa banyak dia penaya naya kue ataupun naya biskut tradisional lebih biasa mana kau dah nyenang kue jala di jalan jalan kau dapat na biasa nyenang anu gawai ya anu gawai ya perlu na dia peluang seorang ini pun sekali nyanyi di penaya naya lah bila kau mut bila ingin penaya naya gina lebih biasa totodre ke opis YFM Rayoh Demai. Senangan sudi nang reto di sebenar lagi bogo wakil tia kali ke wakil si ke sanggup di meter asa lagi sanggup pilih anak Todd sejak ada jadi dengan ini atau bibur gaji telagu gawi atau serus ngaramiti yang ngatau kakak lagi bud rek nyebut gawi asada sewa 2022 kira supaya 2 menit minggu robis lagi atau sama bibur gaji telagu so kumpulan IC Dread Joget Bikawai.

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Okey, jadi nanti Rago menghibur Dino bersama dua Patricia. Jadi bersama kamu, terima kasih ya duduk dengan tu aduri negubes di tatap setia bersama dua tu yang anggap itu salah menuduh Rachel mereka nama mi cikgu ista jikin menek semuk jang apa nyimoy yang salam damai itu. Okay, jadi terima kasih ke duduk Stanley Shen lagi bersama dua tu, terima kasih. Jadi seterus Senoel yang anggap selamat ngarom pada salam menuduh suara fan club semua kuliner supaya dengan di sopak dan di jadi kota Isino Deni di Tasik Biru Ayam Boy Lili Sino Leno ini ya munoh ke sebenarnya geng-geng di awah Facebook ke duduk suara bara DJ di petugas. Okay, terima kasih duduk Sino L, terima kasih duduk Charlie Chung Tizen Lime Ji Chun Fo semua kuliner yang salam duduk suara fan club sumuk di sopakan ni dua mandi sayur di Kupur Sony rasa dua belah kazan-kazan di Kupur Star Sebau dingan-dingan rana ngaji teragu jadi pokok pengajit-pengajit tengarup di miti ragu gawi ya pakai aku muruk sejak ya kadang nanti ragu so kebelan accident aku muruk sejak atau main sejak di ragu sebab suku bogok miti amun perih nindi memang suku pebogok jadi tenang ya. Okay, kita main ragu gawi ya kita main ragu di pokoknya jadi sungguh menuh harap asok berangan detik hibur di hanggarom itu juga di dag segmen hanggancang peta kira supaya 2 semangat 4 minit lagi sungguh menuh tak hibur lagi ngaji tak ragu penghibur seterus pegang tebong pegang gorong juga di YFM dah yuk gerak bersama.

segmen ngancang pada arwah gadang sampai niti kerana supaya doa mas menganminit lagi atau dah segmen ngancang pada. Jadi doa kemud supaya doa taruhan lagi tematu etnofest 2026 mereka mengatur di Dewan Serbaguna Kupua Tematu, you know, mereka mengatur dan 22-20 taruhan buat hari mohiti so pukul mai setengah pagi naga pukul semua tua turu pengarum. Jadi program itu, you know, saat edisi ke semua ni mengatur ada kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Serbaguna Kupua Tematu.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Terima kasih sebab terus ngajit stesen radio YFM yang berdua pakai sungguh mana atau menduga nyuang segmen dengan cang peta atau saat nuniti semua yang nomboran rimu sewa 2026. Okey, jadi dapat titik atau dapat ngajit abar pukul pre di beberapa radio stesen nasional FM. Okey, jadi rupanya titik dengan bersama lagi dua pengarut ke petugas di dalam segmen dengan rumpa wad menduga pukul semua dua turut pengarum. Aku DJ Jess sering ucap selamat pengarum dan aku dapat bau di segmen 2 Nuri Bokon. Bye-bye.

Hier ook mama na die dokter van Daniel van Thrive Ragu at the Den Blues Deep in Madi Semang Pri Minit Repas Ngapakor Pri Sengarum Semang Ngarum Kaso Pergan Diki Atau Berapa Bawa Drum Segment Ngarum Pawut Dok Nga Ansnen Semang Main Nobran Mei Suwa 2026 Ka Menega Pramu Ngaku Marcel So Kapakor Pri Ngarum Mati Indeka Pakor Semang Dua Seterup Ngarum Mati Tik Jadi Ani agak ngan di ngeramati ya, saya ngan terbuat ngan senang ada di perangkaya dengan lagi Madin. Ka terima kasih ke amai tukang main. YFM dia, ya, berapa nangan di ngeramati jadi komite saya ingat apa berapa ngaku neka benar-benar segmen ke amai. Bukan aku berapa nanti mahkunya di RBC dengan adi setiap samang KA di YFM dia.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

tetap nog nyoma. Jadi boleh mesej yang tadi yang ramai yang dapat keringat pakai FM di 96.2 MHz Kuching Puanka di 90.2 MHz Serian bagian sana dapat keringat ke pakai gaya online ini ina so RTM klik lebih sikit dengan di kedai biar handphone Puanka aku sabar nang agi ke kedai dengan tak di agi lah aku puan lah nang agi kedai dengan tak sungguh ibir radio pak kedai terbang adna mak radio jadi ngerah kedengar tak so aplikasi RTM klik ya jadi menemui aplikasi RTM klik kati yang akan bisa kedengar ke esok kide dengan sengkrek nang sok plus sok dunia ti yang akan bisa ke kedengar ke esok portal RTM klik ya anga bisa dengar so portal Puanka so aplikasi RTM klik ya dengan adi gebayuh ringi download kih depo aplikasi RTM klik ya jadi atap juga dengan grup ramen so Scarlett

Iya, rekam rawat so Claudia nga caregiver seragu di cerdun seramat nugawi. Jadi ini meh kamu tinggal ke pangkat nyebut pasaran nugawi tiadi dua minggu ringi atau re sama-sama sita anu pas kawai. Jadi kesabana moga berani nganta di mupo naik kui kawai rebisin berani nganta di kedu tembit ode naik kui naik cake. Jadi kesabana moga berani nganta adi ngera adi naik kuih naik kek katiti jah bega di dah bus ya amai sama-sama dah payah yang tipu dua minggu hati jadi menikmati tak apa tak kenyam semangat puan kamu dan gawai yang nak amai dem dua minggu dingin ngata sama-sama sita andu bas gawai ya. Jadi mereka yang ngan tiga tiga orang kena motongan di aratnya yang sama tenaga ke tempat adi ringan tujuh. Jadi tujuh perawan bersama ngaku neka penebut nasik mana titik. Jadi tak tujuh dengan ragu perawan puan ka ragu gawai tah ati ina ragu Selin Zayesi ngan Rosario.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setega ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Paman saya Lisa Suzina ragu di job angka. Mana mana ada kebetulan pukor semang ngarep di teh atau agi agas ngarep. Ria pesan enggak pukor semang skus ngarep dengan atau agi program rock. Ya jadi atau apa judi ngarep ragu pramuta. So Justina Pereira.

Pukor Simang Sengarup. Seramak Ngarup bersama ngaku Marslin Gansi termegah so YFM berdaya. Kudu-kudu projek Alan Dog Mansang yang seat penetan penyeruah tenaga simang gigawat nga suat 2000 taruh peru ke semerima gigawat nga suat 2000 taruh peru lima. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Kedah Adnang kedah so projek Adi Dog Mansang ina stesen jana kuasa hidroelektrik balih loji jana kuasa kitaran gabungan Semalaju nga loji kuasa turbin gas kitaran tergabung CCGT Miri. Projek-projek adi dok prati ina samuan solar skala baga loji jana kuasa kitaran gabungan di Kuching samuan sumber tenaga melata. Ina manang 104 projek penyeruah elektrik sebab pasar BELB mengemas penuh i ketepan senang yang sindek 60,000 isi remin kat tedeh taruh produk projek alendok mansang drum berak masam takah. Perungun 40.5 juta ringgit tognita sewati teribu atur pemansang Malaysia adi semangtaruh yang pejuu mansang kudu-kudu projek BELB. Datuk Sri Julahi dan Sati tipu sesi kemas jure udung dun andu adi nem andu wati. Projek Naik Bau Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Goram Kapit re jadi penyegerak di penyekembang pendidikan sepak pasar. Dalam tipu di samah, netu terut berajar terapis kena ke bermai. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi dalam Facebook di Adnang, projek Naik Ni Buah Sekura Ana redok mansang pakai gaya reka ngabina di kawasan bayah Arong Ju Point Ni Mai Peri Hektar. Projek anak terbangka kerja naik di bawah skura adibiat taruh perunam beri kelas, blok pentaberan, kantin, dewan skura, surau nga berap masam fasiliti adibakan. Enang projek anak ina kedah so pemansang projek pendidikan teribu atur pemansang Malaysia adis mendua RMK semendua so tender tikuka. Kontingen Sarawak jadi juara dalam bertanding dat Majlis Kebajikan dengan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksa Takah Kebangsaan 2026 Adi Ripuat Mijah di Seremban Negeri Sembilan. Ketua Jurulatih Jari P. Kida Adnang tibaran anak menang 4 kategori acara anina Johan Acara Bergu Wanita Naib Johan Kategori Bergu Lelaki nga Perseorangan Wanita Saman Johan Kategori Pengurusan Terbaik. Kida Adnang student 4 andu bertanding per atlet pengurus nga jurulatih keren komitmen adi bergantung ian mujur. Perungun 96 kontingen sua edisi karyati samun Angkatan Tentera Malaysia ATM nga Polis Diraja Malaysia PDRM. Dinaan pengubah polis gedung KPD di Sarawak Madinati Tok Nyasat setegar gangguan seksual tunduh ninaan pegawai dayung. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah kidaan pikirana ka kerja nyasat alun dokenu. Ati inatur reportana inah betul ka kes ana dok nyasat tunda seksyen taruh 54 kanun keseksaan. Dia soana mangsa adi petugas di pun Ofis Polis Gedung IPD adi sama mengenai report polis kidaan nang dok ngaso pegawai kananana. Arana dok takwa jadi di tempat kerja saman remin pegawai kanan ana. Dengan ana tidakkah adi medak nyusut meda Ratna Saimin kadanukar ke pemimpin piatah beda Vikma Lawrence so section berita ehos masa Artem Kuching semangat harum ke salam Malaysia Madani.

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemay tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

program bahasa Indonesia yang aku editor kau yang subi. Jadi supaya tak cukup dengar program rock atau ramai ni ngan di dengan ragu gawai.

Okey, dua tengah ragu so sweet charity ragu dan Camelia dengan sejuta wajah. So tiba dan ruang kapak Singapura ada aktif sosial semang pri 60 pri repas hati atau repra meningi dengan dua tiba dan artis adi so Singapura ke hati ina dua tengah ragu so tiba dan adi kadet ada pengarah tizi ragu adi dan keazaman saman cinta palsu.

Ragu Adi Dr. Ban Beda, The Unwanted Masih Ada Rindu. Demi dingit ragu sungera tari pramenga, ane inah penyesalan, ku mena puju pramenga tibaran helter skelter. Ngaragu Melissa, saman akhir cinta pertama.

agi film taro dinye artis adiri pramalatar supaya ngemas program tak isa iga ragu adi mahku mainan netijah sawa beda angan praman kak kita agi ke ingat memori adijah ya. Okey, madina ti tak praman dia ngaragu so Pink Floyd ragu adi den Another Brick in the Wall.

es gigante.

Ya, tibaran sosial di teban dengan ragu ane ina melara kesesatan saman seroja ke kamu tinggal jamadin diki tak menegaka benar-benar program. Terima kasih di setiap sama ngaku sopun program tak teja dan kamu tiba-tiba pendingin nga anu saman jam adi samah mengubau dua dengan ragu hati. So Michael learns to rock adiri ngemas program tak someday nga you took my heart away.

0: tinggalin di sama Dukoy dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen sa aning-aning rami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih na kai.
2: Sa bukul peringarong, next mendua turut nyarong. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Play, Duan Live, FB, YFM, BDM.

Air Gepang Mesa RDMD ini John Asong Bicinta Kam. Ini memang tadi dah kurang satu setengah jam ni yang kata Pramu bersama di ngaramati dalam segmen ngarapun. Begitu terima kasih kasih perengan di kemudian dengan setia Pramu bersama ngaku di ngaramati. Jadi lagi Nina Ana dengan tadi adi rangka dengan ragu so cakrakan. Pasal sebab you nak tak Pramu dia ngani dengan ragu gawai.

0: berdua jangan mandi dah.
1: Oh, mandi mempukul semenggit lebih senyara. Mandi dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen dengan pembuat 2FM dia.
1: Eh, segmen dengan pembuat nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan 2FM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam madin. Reti'i ngera anak, pijau siaran ngera subkur semeng 2 jam ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem, kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semeng 26. Barang anu sopukor semeng 2 terup ngarem, nek pukul 6 isan-isan.

da Nazri Inji ragu di den amba kai sparang ka ni meta menege ka menebet na segmen ngar pewenta di ngar mati diki repas ati te ngan re pju prama ningi di YFM di nega pekor nam isan isan ka sama ningi ngap ngarun bide beket dalam segmen makat kerma hasuk ka pekor nam isan isan. Jadi buka terima kasih ka so perengan adi yagi prama ngaku so ka pekor peringar tejah nega madinati isai ata berapa dingi di ando beket. Selamat ngarum, bye bye.

0: Ish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman ngera adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Pukul Semang 2 terpengar.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh kesan pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixerian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di indo jempian menak sidat ni perang.
7: Duka duntun, kadang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia botong.
10: Tiga dua syongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 4 Pri ataupun 2 5 Mei 6 Pri.

Kadang ko kesok, angkah dog rakyat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munanya. Virus rabies agi dia yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dog ko kesok, angkah dog rakyat musik, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang ini 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

acolo, tai. Spitfire, gabarit.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mana orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dah susah.
0: No. Aku dia subah sit lah. Jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dah ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayah pernah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dia sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai brosi, mak dah jagin penyobak otak bergiu depan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia berturak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mongkilo tong ido gentungan.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau berturak untuk kaca ne. Moh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup kedoh ke kota budi pelipur lima ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Tapi aku update baru kerap pantun. Oh, baladingan ketibo tadi pantun.
1: Maka cumpagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
4: Mekserian, tinggal dah kakai.
5: Anak popong di Indo jempian, anak bidat, niporom.
6: Dukadutun, pada ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di botong.
8: Tiga dua asyongku, kadang-kadang. Nasom onak ku obok mokat hujan.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5

0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies. Tanda-tanda kendam ti ya doktor.
1: Tanda-tanda kendam ti irak ku magi nanek dua bengkah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bengkah dan nomor ni tanda kendam ti de kesung atau de jelu eh.
0: Mm-hmm.
1: Dan dengan bengkah dan nomor dua mati aku akan pidaan pasal mengani tanda kendam-kendam ti de misia, okey.
0: Mm-hmm.
1: Jadi okay. Dan nomor ni nah, tanda kendam-kendam ti de kesung sein mahindi ya. Kesung ti akan kiraun ya atau terawak ya. Kuan sana inya tingana terawak dengan cahaya terang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya lampu siru ya. Jadi mm-hmm. sen bedak kesung de ada dog virus ti ira nyukan, nyukan darungan muto ke, nyukan de kenang nigan ke mung sen ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan nomor dua nak kerun negar umon ya. Gak nak dog hujan, gak nak dog sapi kumon ya.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Nomor taruh na birubah ulah hudip na, tiba-tiba gauk, tiba-tiba beji, tiba-tiba budo-budo, tiba-tiba lengam-lengam ya. Mungsen. Yeah. So dan nomor empat na gelisah. Dan nomor taruh na luah akhir rayang. Rayang, raya kau tengah kita ya.
0: Raya.
1: Luah rayang dah akhir lah. Bisipe ni. Ni kau anda dah akhir mungsen ni.
0: Mm-hmm.
1: Luah masuk bebak na ya. Dan nomor enam na medas ya. Deras medas ya. Deras medas jelus en. Dengan kita akan tubuh kejak tangan na makin lemah. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Mungsen dalam masa semeheng tok semeheng empat andu. Jeluti, kesungti ira kebes. Era kebes. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Jadi tanda kenam ti demisia, tayuk ku ira pidaan, kan mada tanda-tanda kenam ti de tengah demisia, retina kenam ti meperingkat de lambat ya. Mesusah mm-hmm. nami de pihak kesehatan ira ngilamat inya atau ni de mendek minan tanda-tanda kenam ti lah ya. Jadi de nomor ni na, sunga, maksudnya peras tibu, mesin tempat dado gigit sen ira menam dengan empadet, menam baak, sama mengkesung lagi ije na, misia sen ira berubah ulah udip na,
0: mm-hmm.
1: tiba-tiba nak jadi gauk ya, garang, tiba-tiba yeah. nak jadi capat baji ya, tiba-tiba nak boleh jadi budo dengan lengam-lengam mesin ya, dan nombor taruh nak mengkagelisah lagi lah, restless mm-hmm. kuandrin putih ni ya, dan nombor enam nak kiraun dengan umon, nombor ju nak susah ira nered ya, berarti susah rak neren ya. Kadang nak ira ada luar raya lagi ya. Nombor mahi nak kek dapat beus. Nombor peri nak macam kek dapat jalan lah. Lumpuh ya. Paralyze kuan rin putih lah.
0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies.

0: sungi ti meparik kining. Doi ku saka niburan sungi ti koru. Pak masuk ga ku dapat ini mulusnya ma. Dapat ninga sekat beten onu pijawa dasan sungi ti.
1: Mu kain nanti posi. Ku bakunang mu medoi itu dapin sungi deku toi ti sobi
0: Aku lah, suang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mundayim skora dang suak sungi da toru niti. Wah, jobong nyam kuda mu. Ini abar mu.
1: Abar ku pagu. Pagu. Aku jobong kuda mu. Ningak mu, posi. Sungi yang tak ti meparik kini. Misya gimana siya da mengon goblosnya. Medoi tas barang ni turun ras. Ya, mutusi. Tong-tong koyu pun membaga gatumut ya.
0: Yalah. Otak medaku nangui katikani. Berajah dan osah at koyu dua batu. Disah tiak terjorak nilat di pisau plastik yo.
1: Yalah. Aku harap manusia dia ketumbuk jaga sungi ti. Saat bukan sejak masyarakat ni. Ada
0: gaduh-gaduh, ya, pasti ya. Ya, setuju. Sungi ti boleh tak. Asal brosi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungi. Jagalah pengidip. Setiap koyu de idip, ogi selita odopah.

selalu nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaul klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Tapi ya terat sepok, ada saman sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken, amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, pangkas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, pangkas dok jer, kemudian dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sopir tak depuk.

somebody.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bekati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwagana namang dengan anang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan na kama Tuhan dengan sorga dengan tanah. O tampa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na kama o tampa nginakam da palapagu. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musa kam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos penyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada pinggirindu, penyuka, penyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapatlah puasa, pisuhun da berbeda malaikat kudus ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kau yang dibeek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakam ira dutunah da tanah mang da dua sorga. Pimaan melanganu juga da kami anoyeti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunnya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

mengasih pempernikah. Kerjasama Sarawak Singapura negap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara dong ngatur Bramanga anu keputeraan yang di-Pertuan Agong Taka Sarawak. Sarawak negap sistem pengakut hijau ka pintar. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dari drama gadok ruasa YFMD. Madin Tengenega, kerjasama di asas Sarawak ke Singapura dalam penyeruah tenaga dapat dopi bau kira neraka kerja bersama kakak ekonomi hijau di Ratau Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang kerjasama nak kiren visi berani Sarawak yang jadi bateri ASEAN pakai sumber tenaga adi dapat dog pibau. Ainang visi ana dekat us cita-cita amai kerjasama nak membedak tenaga elektrik adi bisik dapat dopruah yang piguna reis beken. Ekra Sakati tipu ucap tama sidang kemunca

Philanthropy Asia 2026 Mejah di Singapura. Ia menegak kedatangan kerjasama Sarawak Singapura dapat jadi model yang kerjasama serantau adirabis terup dalam pitak bau yang sama-sama nyikembang ekonomi hijau. Ainang rakah kerja komersial, struktur dasar samun asas teknikal yang kerjasama hana madit aut dog netap. Ju acara Medog Newsun Bramangga Penyita Rami Andu Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Taka Sarawak 2026 di Betong adi Piguru Sosmeng di 94 Jun Adire. Gapit Menteri Pimiang Sukan Ka Pijikembang Tukai Dagang Datuk Jarod Rentap Jabu Kedatnang acara na ina Betong Kitchen Pameran Raja Kita kut bahas ke Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken. Samah dok ngatur ina Majlis Kesyukuran Jamuan Teh Samun Konsert Rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan sewet itu Puan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi resua jamuan teh dan semengpat Anbran Jun. Setelah tanda Majlis Kesyukuran Penyabah-Penyabah Beken Jaka Dog Kuka Bedak Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Perungun Rima Ribunaan Jaka menyaksi konsert rakyat dan semengpat Anbran Jun. Datuk Jarod Kelansakati tipu rakaman temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Ninaan Anas Kurah Institut Kemahiran Mara IKM Tinggi Ong Derm Harbi Tumbong di kilometer 22 Jalan Kota Semarahan Asa Jaya Singumi Anu Meja. Pemangku Ketua Polis Gedung Semarahan DSP Barry William kedatang Derm Harjadi Arang Pukul 4 Singumi Anu Ana Mangsa Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 Sawa Dog Sabah Nang Derm Pimenu Sokapung Endap Kas Buyau Semayu Dog Numbong Bedan Ni buah lori. Mangsa tinggi ong di tempat harjadi setega beragat benak di ubaki dan terima loriana meting beragat. Tidak mangsa diteman ke unit forensik hospital Basrawak ke kes dog nyasat di bawah seksyen 4 perundi karung di akta pingakut aran sewa semempri mai pucuk.

PGU ngaka, PGU nga report udung Dewan Undangan Negeri. Udung anu adinam udung sebungasin penggal adirima Dewan Undangan Negeri dun Sarawak Lismang Pri Meja nyaksi patnaan Menteri Ngemas Jure. Menteri ane ina Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in ka Menteri Teliti ka Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi. Dua na andingi Menteri ina Menteri di Office Premier Datuk Sri John Siki Tayai ka Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin. Udung Dun Sarawak dog ketubu pagiati yen anu adikiju. Unit Atus Ramadka Kuat Kuasa UKPN Sarawak memasang kudu-kudu operasi Student Run November adilpas. Menteri di Office Premier Datuk Sri John Siki Tayai Kedatnang ati saman op bersepadu LPG taruh 2025 ka op LPG di 2026 di Lawas. Kedasuana operasi pemerhati ka Kuat Kuasa Premis Perkhidmatan Kredit Komunikasi Fasa Fasandi 2026 di Kuching saman op by kos Rimah 2025 di Batu Belat Tanjung Bako. Ayat zamanang UKPM menegah kerjasama dengan Opis Menteri Dagang Dermais ke kos pimudip KPDN so optiris bersepadu 4.0 itnura aktiviti naku teban ruah barang kawalan. Dua kertas siasatan menekuka berkait dengan lesen lori tangki sama nyikan barang kawalan di gedung adi deh bin lesen dengan nilai barang adi dog serapas dog anggar RM242,000. Berita Rais harap isu baat ka kerja Pratin Pari baat Brunei derisati dapat rekas dog masang. Menteri di Office Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai Kratnang sungguh iwi urusan adat ribu kuasa Suruhanjaya Brunei bak Berita Rais tetet keadaan penyeraat ni di Berita Persekutuan berkait pemasang pikarana. Ati sama sejure janji sepekat Malaysia semperi 6 pertaru MA63 dari buat majlis tindakan pemasang janji sepekat Malaysia semperi 6 pertaru MTP MA63 adi dongubak berdak Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Cadangan penambah kerusi Brunei di Sarawak sebagai hati selalu dong teban bertundak dengan Rais Adibaya penambah rakyat semen susah penyedia perkhidmatan di kawasan Jok Sopasar adi berguna pengarut adi suku. Sungguh mana ayat nang tipu pemasang kerja pratinana bisa nganti proses perlembagaan sama garis masa adi rung netap berda SPR. Ayat kena sangati tipu sesi ngemas jure udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Meja. Unit Pengurusan Immigration Kaburo Ilmu mengatur semangnam sesi kemaskini industri dini Abong Sarawak dengan kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Penjahat Sarawak, Kaum Atus Ramad Sosial Perkeso sama dengan strategik adibukun. Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai Kedatnang rakahan dong nyukong menanggapi suap berangmasam pitak student sewa 2024 neg Madin. Dalam pengenang imijah ikiratnang rakahana yaitu pemain industri bin sistem proses kamerti peraturan adib guna yait pemasang sistem pendekatan from transformasi pekerja asing FWTA adingasi. Sewak projek perungut 6 program khidmat luar menokenu di Sibu, Mirika Bintulu. Taruh buah kapal peronda bau kelas beting adi ambu 40 meter jakap pigeru operasi sewak ati. Ati inah ia pederas operasi samun katuh kawalan Atus Ramad Rawat Sarawak samun pimbayah kawasan meronda ke kawasan strategik nimun beting petinggi ali. Menteri di Office Premier Sarawak John Siki Tayai Kedatnang ati inah rakah perintah Sarawak yang negap Atus Ramad Maritim. Kapal peronda bauhana jakak dong masang benda premier sewa ati ke jakak katu pingasi operasi rondaan samun Atus Ramad Rawat Rais ati. Ainang maritati pengawal pantai Sarawak ngatur semang dua set rondaan yang nyukong operasi Atus Ramad kekuat kuasa di Rawat Sarawak.
Pitak pingakot rois buguna dog naghapsop pikambang sistem pingakot hijau kapintar. Menteri Pingakot Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Kratnang kada so rakahana samenggubak nguruk lori penyerua hidrogen rembus dari buat projek sistem pingakut bandar Kuching KUTS. Ati bedah Sarawak Metro peruah hidrogen ADPI in operasi transit aliran otonomi ART ke bas pengantara hidrogen. Setelah tanda air geratnang laluan merah KUTS sok jalan Tun Razak ke Pending dong naik bitikat. Dato' Sri Lee kena sakati tipu kemas jure opis menteri I dalam udung dun meja. Neng tahun pro April adiripas takah kerja projek KUTS Fasani metaruh permai pen 2% ke operasi penyusubah ART jaka pigeruk tebut sewa ati sok rembus depot ke not bank stutong. Setelah tanda Dato' Sri Lee Kim Shin kedatang opis Menteri I rekapah pemasang bas moden ke Sibu seprojek perkhidmatan bas RRE Bao Sarawak SNSBS adimadi tati ditakah tender. Pemasang bas .my di Kuching menegadong nambah 600 bau. Yen pengurusan trafik peritara is aun katutaka sistem lampu isyarat ke sistem pintar dindi Abang Rais. Deng tahun pro anubran April 2026, perunggu 100 pre-i pro lampu isyarat memujur do katutaka. Kuching rekod kiang sekasan bega, alikna pre-i permai kadang tunda bedak miri bintulu ka Sibu. Rakahana ia netu pemenu trafik adiduduh ke katuh atau seramat pengguna arat raya di Sarawak. Setelah perkhidmatan bas pintar miri rekod rabis ni puan taruh jutanaan penumpang setelah dong netap nga Oktober 2024. Air Borneo plan yet nyiwa taruh Baron Boeing B ju taruh ju Mairatus NG yang pigeru perkhidmatan Baron berjadual adis bungas ingat suku aditaruh sawa ati. Menteri Pingakut Dato' Sri Lee Kim Shin keratnang syarikat Baron nanak neten pemenu Baron sok Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ke Singapura. Rakahana ina strategi Air Borneo negap pinjawit Autarun di Ratawati. Dalam tipu alisama, Air Borneo rekapah operasi I tundak taka sok perkhidmatan obligasi awam PSO ke operasi jadi syarikat Baron perkhidmatan penuh. Ati ina yang katu pijawit pemenu Baron ke bandar bagat domestik samun serantau kedason yang dia pemenu Baron ada lebih bemai yang pinupang. Yang gemas segar perbasa put-put ni. Kerjasama Sarawak Singapura negap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara dok ngatur Brahma Andu Keputeraan yang di Pertuan Agong Taka Sarawak. Sarawak negap sistem pingakut hijau kapintar. Ati negaso YFM Bidia dok nyusut beda Ratna Simon ke dok nukar ke Pimiu Biata beda Vigmo Lawrence so section berita ewas masa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ke salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi. Bidaput lagi bersama dengan aku DJD, the segment Makat Krimohas the berpagi. Andu dua dan uti. Jadi bila kita boleh keping ame the YFM bidaya RTM Kuching, dengan frekuensi 96.1 MHz Kuching. Ataupun boleh keping kami di mana frekuensi 90.2 MHz di Surian. Ataupun boleh lagi keping kami di minan rtmclick.gov.my. Atau bersama dengan kami di abis Facebook Live YFM Beria da Berupa Giti. Jadi di pukul 7 berpagi ti kita era keping agak berpagi di minan senda bidaya bukar sadong. Dengan di pukul 7 setengah berpagi kita era keping agak berpagi di minan senda bidaya bau jagoi. Mesin aku era sekunci dengan bala kita agaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jadi saya mencintai Martina lagu penghibur kita The Berupa Giti masuk Harry S. Dren Mari Bigawai. Ini ada dua minggu lagi kita Ira Bigawai. Jadi selamat berpagi. Nampaklah kita ada baru muka radio The Jam T bersama dengan aku DJD The segmen Makat Krimuhas masuk pukul 6 berpagi sampai top pukul pre-e berpagi timati. Jadi di pukul 7.30 berpagi ti kita ira keping agah berpagi di menan senda bidaya bau jagoi. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya, gerak bersama.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibung Asa Demuti pun punabar. Kerjasama Sarawak Singapura nogap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara ayuh ngatur beramah dua onu pengibaranak rasmi yang di-Pertuan Agong Takah Sarawak. Sarawak nogap sistem pengangkut hijau dua pinta. Selamat pagi bersama dua ku Filem Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Projek Asrama Sarawak 2 Singapura dan penyedia tenaga de dapur tempoh pibau pikirian si jaka bersama dengan gorak ekonomi hijau de rantau Asia Tenggara. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang kerjasama IT pikirian VC berani Sarawak dengan jagin bateri ASEAN puno-puno pakai sumber tenaga de dapur tempoh pibau. Iti dengan kakak Suni Onu de robih brosi sen seluruh rantau iti. Yenang VC inu ideh piniat sija sobab kerjasama serantau dapat ria sidia tenaga elektrik brosi motas bat negara. Ia sobden itik dan pingusapa de sidang kemuncak filantrofi Asia 2026 onu sumiah de Singapura. Ia sobgenang kerjasama inu dapat jagin sutuo sen kerjasama serantau derobi turup dan sektor debau sebab suatu pihak sama-sama subar yang masang ekonomi hijau. Ia namanang rangka kerja komersial struktur dasar bayar asas teknikal sen kerja sama ini jurah oboh masang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Watki watku tano nudum usia macam nama tina lagu penghibur kita masuk Mega Falls bunga kupu ada berupa gitu. Jadi selamat berpagi next semua pingga-ping YFM Bidaya dah berpagi ti si mention dah berpagi anda dua semua pria anda berang rima 2026. Jadi nyunggu bala kita ada jam ti masih ada jeran ira mohon kerja sama-sama kita gagit ya ada jeran bahas kaya ngira minamoto ataupun motosikal dia mohon kerja. Mungkin ada lagi bala kita dan yang ada ramin mengupi-ngupi de berupa gitu. Ini pun selamat mengundah ping kerja kita de anduti. Ngarap semua nak berjalan dengan lancar. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita. Gaya andu demah peluah pada Office Meteorology Malaysia. Dadak Sumpri yang berang rimah 2026. Jadi terus bersama dengan Amida YFM Bidaya, gerak bersama.